Dan olahraga masyarakat yang lainnya dapat terus berkembang, tetap lestari, serta melahirkan kebersamaan, kekompakan, lawan juga sportivitas nang tinggi di tengah masyarakat Kabupaten Tabalong. Demikian kabar perompet pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pengamatan FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, Sanak Pro 4 masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih bersama Ulun Helda yang masih menemani pian seberatan di ruang dengar dimanapun berada di pagi hari ini. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 9. Dan juga tentunya informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami habarkan, kami infokan di ruang dengar dan Sanak Pro 4 seberataan yang mengawani seberatan aktivitas pagi hari ini. Apa aja nih atau sudah apa aja nih bubuhan pian pagi hari ini. Tentunya tetap semangat dan tetap bersama kami ditemani dengan sajian lagu-lagu daerah menarik, lagu-lagu Banjar menarik kali ini hingga pukul 9. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Tahukah kamu, di atas riak sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini. Karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promotai FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Nah, Sanang, rencana integrasi tarif angkutan umum di wilayah aglomerasi Banjar Bakula ini tengah diusulkan nih, sehingga berpotensi hanya satu kali tap atau bayar gasan beberapa kali perjalanan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Kota Banjar Bakula ini telah melakukan pembahasan lawan jua koordinasi mengenai pengintegrasian tarif nang itu nih, Rang Sanak. Di mana menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bejo ini menjelaskan koordinasi masih berjalan. Lawan jua belum mencapai kesepakatan terkait skema pembagian tarif bersama nang ini. Meski demikian nih, Rang Sanak, rencana itu masih dikaji lawan jua dikembangkan sebab integrasi sistem pembayaran yang ini dirancang gasan memudahkan mobilitas masyarakat pengguna transportasi publik, diantaranya nangkai bus Trans Banjarmasin lawan jua Trans Banjar Bakula. Konsepnya penumpang cukup membayar satu kali haja nih dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, batas transfer 1 jam gasan berpindah bus ke berbagai tujuan tanpa perlu membayar lagi. Wayah ini warga nang berpindah armada dari Trans Banjarmasin ke Trans Banjar Bakula atau sebaliknya ini masih membayar 2 kali di masing-masing operasional bus. Pihak Kubuan Sim juga menekankan operasional transportasi umum berfokus pada pelayanan publik lawan jua, bukan mencari keuntungan, sebab itu tarif angkutan dipastikan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah, termasuk skema tarif khusus Rp2.000 untuk pelajar ataupun mahasiswa serta layanan gratis gasan kelompok lansia. Untuk menyokong pendapatan asli daerah tanpa harus menaikkan tarif penumpang, Slamet juga mengungkapkan pihaknya mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga nih di sana. Salah satunya ini dengan membuka peluang branding atau penyewaan hak penamaan halte kepada instansi perbankan, perguruan tinggi hingga perusahaan swasta.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Romat FM Suara Budaya Banjar. Rasana Perompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya Rasana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini menggelar peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Gedung Paris Barantai pada Sabtu semalam. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Porkopimda, perwakilan DPRD, TPPKK Kabupaten Kota Baru, Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, Lembaga Perlindungan Anak, Forum Anak Daerah, dan para guru, orang tua, serta ratusan anak dari berbagai sekolah di Kota Baru. Bupati Kota Baru yang diwakili staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Ahmad Rajudianor ini menyampaikan peringatan HAN ini menjadi momentum strategis nih, gagasan memperkuat komitmen bersama dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak anak. Anak ini merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu nih, bubuhan kita juga wajib memasyakan bubuhan kekanakan ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, serta jiwa nyaman, serta terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perundungan. Selain itu juga nih, sini juga menegaskan pemerintah Kabupaten Kota Baru ini terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak melalui berbagai program. Di antaranya nih, Rang Sanak, kayak pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, serta penguatan peran keluarga dalam pola pengasuhan. Kepala DP3AP2KB Kota Baru dalam laporannya ini menyampaikan peringatan HAN tahun ini nih mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Menuju Kota Baru Hebat. Menurut Sidi ini kegiatan ini bertujuan gagasan meningkatkan kesadaran lonjong kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak anak. Sekaligus nih Rang Sanak, gagasan mendorong partisipasi aktif anak dalam pembangunan. Melalui kegiatan ini juga, Uban Sidin hendak menghadirkan ruang yang nyaman lawan juga inspiratif gasan kekanakan untuk berekspresi, berkreasi, lawan juga menunjukkan potensi terbaiknya. Di mana peringatan HAN 2026 ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan kreativitas anak nih. Nangkaya Tari Sanggar Intan Marikit, teater dari Sanggar Roman Kota Baru, serta penampilan juara lomba bakisah bahasa Banjar. Selain yang itu juga nih, digelar pula lomba video edukatif, esai inovasi anak, serta parade duta anak Kabupaten Kota Baru, nah memberikan inspirasi gasan generasi muda tentunya. Dan dalam kesempatan yang itu juga nih, Rang Sanak, Forum Anak Daerah Kabupaten Kota Baru juga turut menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah nang menekankan pentingnya nih keterlibatan anak dalam pembangunan serta pemenuhan akses pendidikan nang layak di lingkungan nang aman. Era sanang perempat melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh pihak jua nih dalam menciptakan generasi Kota Baru nang sehat, cerdas, berkarakter dan siap menyongsong masa depan menuju Kota Baru hebat. Yang seberatan masih bersama kami tentunya di Promot FM Suara Budaya Banjar.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pasar Terapung sudah lama menjadi identitas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski keberadaannya makin surut, saat ini pemerintah setempat mencoba menghidupkan lagi Pasar Terapung dengan lokasi baru di Sungai Martapura dekat Masjid Raya Sabila Muhtadin, tepatnya di tepi siring Tendean. Kini Pasar Terapung baru itu memberikan napas baru bagi warga Kota Banjarmasin di akhir pekan.

0: Minggu pagi yang dingin dan tanah basah sisa hujan semalam tidak menyurutkan langkah ratusan warga menuju siring tendean di tepian sungai Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beragam aktivitas mereka lakukan, mulai dari berolahraga hingga berburu aneka jajanan, sayur-mayur, dan buah-buahan di pasar terapung.
1: Mulai mana pian, Pak?
2: Dari Pasiga, Kebun Bunga.
1: Rancak kan sini sudah?
2: Ya, sudah. Setiap minggu cari buah kadang-kadang cari makan.
0: Menikmati wisata susur sungai dengan menggunakan kelotok wisata yang tersedia di pasar terapung, siring tendean, jangan dilewatkan. Hanya dengan merogoh uang Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati pemandangan di sepanjang siring tendean, seperti pasar terapung, rumah Banjar Ano, menara pandang yang menjulang megah, hingga Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
3: Tambangan balan.
4: Seperti diketahui, wajah kota Banjarmasin yang cukup dikenal bahkan di mancanegara barangkali ya, pasar terapung atau floating market yang ada sejak dulu itu kan di daerah Muara Kuit. Nah, berdasarkan pemikiran itu, pemerintah kota sambil kami membenahi pasar terapung Kuin, kita juga coba mengangkat ruh transaksi di atas sungai. Kita coba kembangkan ke dalam kota, siring tendean menjadi pasar terapung selain pasar terapung Kuin. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu itu sudah semarak lah keberadaan pasar terapung di tendean. Setiap hari Minggu kita secara bergiliran kesenian daerah ditampilkan di pasar terapung itu. Jangan sampai hilang ciri khas dari kota Banjarmasin keberadaan pasar terapung.

Pasar terapung yang ada di Banjarmasin saat ini harus bersaing dengan perkembangan zaman. Masifnya pembangunan di darat dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Tuding menjadi penyebab makin berkurangnya masyarakat yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari pasar.

0: pasar terapung siring Peretendean menjadi jawaban juga tantangan. Keberadaan pasar terapung di Banjarmasin harusnya tetap dilestarikan. Sebab pasar terapung menjadi salah satu daya tarik Banjarmasin yang dikenal sebagai Kota Seribu Sungai. Semoga.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kabar promote bersama Ulun Helda. Kemeriahan Festival Seni dan Budaya yang digelar Gasan menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyeliputi lapangan Aero Modeling di Kelurahan Samsudinor pada Jumat 7 Agustus 2026. Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Camat Landasan Ulin, Dini Wahyuni, membuka secara resmi kegiatan sekaligus membacakan naskah sambutan dari pemerintah kota. Sidin menekankan bahwa pergelaran festival tahunan ini memiliki makna yang jauh lebih mendalam dari sekedar hiburan visual atau hiasan semata, melainkan sebagai bentuk nyata dari rasa syukur seluruh elemen masyarakat atas nikmat kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Keragaman pertunjukan seni dan budaya yang ditampilkan para peserta menjadi bukti konkret dari masih kokohnya semangat gotong royong serta indahnya kebinekaan di tengah warga Banjarbaru. Mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merupakan cerminan apresiasi besar seluruh rakyat Indonesia dalam menyongsong masa depan yang lebih maju, inklusif, lawan jua sejahtera. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tapi tentang nang kayak apa kita bersama-sama merawat persatuan lawan jua membangun masa depan. Melalui festival yang ini, Sidin Anak berharap tidak hanya terciptanya suasana nang meriah, tetapi juga semakin mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, lawan jua memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Pemkot Banjarbaru membawai seluruh warga yang hadir gasan menjadikan spirit kemerdekaan sebagai pemantik motivasi dalam berkarya lawan jua menjaga kerukunan antar sesama. Sinergi lawan jua harmonisan masyarakat di tingkat kelurahan hingga kecamatan dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, lawan jua harmonis. Gasan mendukung percepatan kemajuan Kota Banjarbaru secara berkelanjutan. Demikian kabar promote pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di Musik dan Info di pagi hari ini dengan informasi-informasi kesehatan yang menarik yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar Buhan Pian Seberataan di 87,7 dan 105,9 MHz di pagi hari ini. Masih bersama Ulun Helda yang tentunya masih setia menemani Pian Seberataan hingga pukul 10. Kali ini dengan informasi kesehatan dan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik yang menemani Nasanak Pro 4 di pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat masih di Musik dan Info di pagi hari ini dengan informasi-informasi kesehatan menarik nih. Ya, sana memasuki musim kemarau, menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat ini menjadi hal yang penting gesan dilakukan nih. Selain mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, bubuhan pian juga dianjurkan gesan rutin melakukan aktivitas fisik sedikitnya 30 menit per hari selama 5 hari dalam sepekan untuk menjaga kebugaran nih. Dimana dilansir dari upk.kemenkes.go.id, salah satu aktivitas fisik nang mudah dilakukan, lawan jual murah, lawan dapat dilakukan oleh hampir semua kalangan. Ini adalah berjalan kaki atau jadi kita tuh berjalan batis nih nang sana. Aktivitas nang ini mampu membakar sekitar 5,6 hingga 7 kilo kalori per menit atau sekitar 168 hingga 210 kalori dalam waktu 30 menit. Tergantung intensitas dan kondisi tubuh kita juga nih dan sanak. Agar aktivitas berjalan batis ini lebih menyenangkan, nah masyarakat atau bubuhan pian dapat membiasakan diri berdiri dan berjalan saat menerima panggilan telepon. Kebiasaan sederhana itu ini dapat membantu menambah jumlah langkah harian tanpa harus menyediakan waktu khusus untuk berolahraga tentunya. Gesan pengguna transportasi umum nih, nah berjalan batis atau berjalan kaki ini dapat dilakukan dengan turun beberapa ratus meter sebelum tujuan atau memilih rute yang sedikit lebih jauh nih. Sementara itu nih, di lingkungan kerja berjalan menuju meja rekan kerja ini dapat menjadi alternatif dibandingkan mengirim pesan melalui aplikasi percakapan. Kalau parak nih kita berjalan aja nih dengan sanak. Di mana aktivitas sehari-hari seperti berkebun, membersihkan rumah atau mengajak keluarga berjalan santai pada pagi maupun sore ini juga dapat menjadi cara sederhana nih gesan meningkatkan aktivitas fisik. Selain menyehatkan tubuh, kegiatan yang ini juga membantu mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Rutin berjalan kaki memberikan berbagai manfaat gesan kesehatan kita juga. Nang kaya menjaga berat badan, meningkatkan kebugaran jantung, memperkuat otot dan tulang, serta membantu mengurangi resiko penyakit tidak menular. Nah, dan sana, aktivitas yang ini juga dapat meningkatkan suasana hati dan membantu mengurangi stres. Menerapkan kebiasaan berjalan batis atau berjalan kaki secara rutin, ini merupakan langkah sederhana nih gesan menjaga kesehatan tubuh. Apabila mengalami keluhan kesehatan saat beraktivitas fisik atau memiliki kondisi medis tertentu, nah segera bubuhan pian juga konsultasikan nih dengan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau nang parak agar mendapatkan penanganan nang tepat. Tetap bersama kami di Nasanak di Prompet FM Suara Budaya Banjar.

0: Apakah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat masih menemani pian seberatan tentunya di pagi hari ini dengan informasi seputaran kesehatan di pagi hari ini. Ini dan Sanang. Era Sanang Prompat mengembalikan cairan tubuh atau rehidrasi nih secara berolahraga yang merupakan langkah yang penting nih gasan menjaga kebugaran lawan juga mempercepat proses pemulihan. Salah satu cara yang banyak dilakukan ini adalah mengkonsumsi banyu dingin atau air dingin nih, karena memberikan sensasi segar setelah tubuh kita mengeluarkan banyak keringat. Saat berolahraga, suhu tubuh ini meningkat dan cairan keluar melalui keringat. Di mana dilansir dari upk.kemenkes.go.id yang mengutip nih, di mana Dangsanak Prompat mengatakan memenuhi kebutuhan cairan setelah aktivitas fisik ini penting untuk menjaga suhu tubuh tetap normal, mencegah dehidrasi, serta mendukung fungsi organ tubuh kita juga nih. Banyu dingin ini menjadi pilihan yang direkomendasikan karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh lebih ancap nih setelah kita berolahraga nih, Dangsana. Di mana American College of Sports Medicine ini juga memadahkan bahwa minuman yang lebih sejuk ini dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus mendukung proses rehidrasi juga nih. Nah, cara mengkonsumsi air setelah berolahraga ini juga perlu diperhatikan nih. Di mana hindari langsung minum dalam jumlah besar. Jadi sedikit-sedikit dulu nih dan sana. Tetapi lakukan secara bertahap dalam beberapa teguk agar cairan lebih mudah diserap oleh tubuh dan kada menimbulkan rasa yang kada nyaman pada lambung kita juga. Apabila aktivitas fisik berlangsung lebih dari 60 menit atau tubuh mengeluarkan banyak keringat, nah minuman yang mengandung elektrolit ini dapat menjadi pilihan juga nih. Kandungan elektrolit ini membantu mengaktifkan, dapat membantu menggantikan mineral yang hilang sehingga proses pemulihan tubuh ini berlangsung lebih optimal juga nih dan sanak. Selain memilih jenis minuman, penting juga nih gesan mengenali tanda-tanda tubuh setelah terhidrasi dengan baik. Rasa haus yang berkurang serta warna urin yang lebih jernih hingga kuning pucat nih dapat menjadi indikator bahwa keperluan cairan tubuh ini telah terpenuhi. Meski banyu dingin atau air dingin ini memberikan sensasi yang menyegarkan atau membantu proses pendinginan tubuh, air suhu ruang ini tetap nang aman juga nih dan sanak perombat lonju efektif gasan memenuhi kebutuhan cairan kita nih. Yang terpenting ini adalah memastikan tubuh mendapatkan asupan cairan yang cukup sebelum, selama, dan setelah olahraga agar tetap sehat, bugar, dan terhindar dari dehidrasi.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Promo FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Musik dan Info di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti ini. Ya Sanang, tidur yang merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menjaga kesehatan dan memulihkan kondisi tubuh setelah beraktivitas. Meski setiap kelompok usia ini memiliki keperluan waktu tidur yang berbeda nih, tidur yang cukup dan berkualitas tentunya dapat membantu menjaga kebugaran dan meningkatkan konsentrasi serta menurunkan risiko berbagai penyakit nih. Dilansir dari upk.kemenkes.co.id, masih banyak orang yang tidak mendapatkan waktu tidur yang ideal akibat tuntutan pekerjaan, aktivitas yang padat maupun gangguan tidur. Nah, kebiasaan menunda waktu tidur atau begadang nih secara terus-menerus ini dapat berdampak buruk gangguan kesehatan apabila kada segera diatasi. Kurang tidur ini dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi dan daya ingat sehingga mengganggu aktivitas belajar maupun bekerja. Kondisi yang ini dan sanak ini juga dapat mengolah bubuhan pian ini lebih mudah lelah, sulit fokus dan beresiko melakukan kesalahan saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain mempengaruhi fungsi otak, kurang tidur ini juga berkaitan dengan meningkatnya resiko obesitas. Waktu tidur yang tidak cukup ini dapat mempengaruhi

pola hidup sehat. Untuk menjaga kesehatan, bubuhan pian juga dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan tidur sesuai usia nih. Rutin olahraga juga jangan kada ingat nih rangsang anak. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang serta mengurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur. Menerapkan kebiasaan tidur yang teratur juga dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat kita seberataan. Apabila bubuhan pian mengalami gangguan tidur yang berlangsung dalam waktu yang lama atau mengganggu aktivitas sehari-hari, nah segera nih lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Penanganan sejak dini tentunya dapat membantu mencegah dampak yang lebih serius dan menjaga kualitas hidup tetap optimal.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, dang sanang perompat di 54 menit dari pukul 9. Di penghujung perjumpaan pian seberatan bersama Ulun Helda yang sudah menemani dang sanang perompat dari tadi subuh hingga pukul 10 nanti nih. Tentunya nih dang sanang perompat setelah ini ada rekan Ulun Anissa yang akan menemani pian seberataan hingga pukul 15 nanti. Helda pamit tentunya di edisi pagi hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Selamat berhari Minggu nih gesan bubuan pian seberataan. Kita jumpa lagi esok hari tentunya di Perompat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Pro 4, pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan dan sanak Pro 4, Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa. Proses pembebasan lahan untuk mendukung peningkatan kapasitas Sungai Veteran melalui Program Nasional Urban Flood Resilience Project atau NUFREP kembali tersandung persoalan. Kali ini pemerintah dihadapkan pada klaim kepemilikan atas sebidang tanah di kawasan Tahir Square nang hingga kini belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, mengatakan pemerintah sebujurnya telah menyiapkan anggaran gasan pembebasan lahan tersebut. Namun pembayaran belum kawa dilakukan lantaran status hukum tanah nang berada di dekat jembatan depan Tahir Square belum jelas. Ujar Chandra, secara aturan dan legal, anggaran pembebasan sudah buhan sidin siapakan, namun ada lahan nang kada bersertifikat di depan atau kawasan Tahir Square sehingga buhan sidin kada kawa membayarkan karena kada mengetahui secara sah siapa pemiliknya. Sidin juga menyebut pemerintah Kota Banjarmasin telah mengalokasikan sekitar 5,5 miliar gasan pembebasan lahan di kawasan tersebut. Persoalannya terdapat satu bidang tanah nang belum baisi sertifikat nang terdampak pada belum tuntasnya pembebasan dua bangunan nang masuk dalam area terdampak proyek. Pemko Banjarmasin wahini menyiapkan jalur hukum gasan mengatasi kebuntuan tersebut. Salah satunya melalui mekanisme konsinyasi, yaitu mekanisme menitipkan uang ganti kerugian ke pengadilan apabila pemilik lahan belum kawa dipastiakan atau terjadi persoalan hukum terkait kepemilikan. Demikian Habar Pro 4 pukul 10 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat. Selamat hari Minggu ya. Minggu kedua ya. Ternyata minggu kedua di bulan Agustus ini. Dan dengan cuaca yang sangat menyala ya kalau di kota Banjarmasin. Apa kabarnya nih kalau di kota lain ya, boleh nanti diinfokan informasi cuacanya seperti apa, ataukah panas pol juga, atau kebalikannya malah mendung gitu ya. Tapi kayaknya kalau di seberatan Kalimantan Selatan sepertinya sedang menyala-menyalanya seperti itu ya. Nah, kembali berjumpa bersama Ulun Anissa Sari di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Tentunya dari jam 10 wah ini hingga kaina jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dengan informasi yang beragam, yang informatif, terus juga yang edukatif dan juga menarik tentunya, gasan buhan pian semuanya yang sambil menikmati minggu pagi menuju siang menuju sore nanti ya, dan sanak perompat. Nah, sekarang kita sedang berada di program Dandaman Banua, yaitu informasi mengenai kuliner. Dan kulinernya untuk di pagi menuju siang ini, Ulun akan menghadirkan informasi kuliner yang segar-segar nih, yaitu beberapa jenis es. Iya, enak banget ini. Beberapa jenis es dari beberapa daerah di Indonesia ya, yang mana bisa menjadi inspirasi untuk melegakan dahaga di panasnya siang hari ini ya, dan sanak perompat. Kemudian untuk sajian lagunya, kita akan hadirkan lagu-lagu Banjar yang menemani pagi hingga jam 11 di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Kita lanjut dengarkan dulu ya dan sanak perompat ya. Sebelum kita bahas yang segar-segar, kita akan mendengarkan lagu yang tentunya memanjakan telinga kita semuanya. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Marasnya ih, aku mitih anak aku nih pina kegaringan. Awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas banget ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan yang bergizi belah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewan nih jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih bersama Anissa di program Dandaman Banua, hanya di Perompat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan seperti Nang Ulun padahkan tadi sebelum lagu, ya, kita akan membahas mengenai beberapa sajian es dari beberapa daerah di Indonesia, ya. Nah, yang pertama kita awali dari Kalimantan Selatan, ya, karena salah satu aset kebanggaan Kalimantan Selatan ada sebuah buah pokoknya suatu buah, ya, yang mana menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan, yaitu buah limau kuit. Nah, buah ini berasal dari suku jeruk-jerukan atau bahasa Latinnya itu adalah Rutaceae. Nang hanya kawa ditemui di daerah Kalimantan Selatan, ya, yang mana keunggulan atau ciri khas dari jeruk yang satu ini berisi ciri khas kulit yang kasar, yang bergerigi, dan ketika dikonsumsi, buah ini berisi cita rasa yang lebih asam dan juga sedikit ada rasa pahitnya seperti itu, ya. Nah, kalau Nang Ulun tahu nih, sebelum Ulun pelajari, ya, sekalinya lima kuit nih kawa jualah diolah sebagai minuman, ya, Ulun kira hanya bisa dibuat sebagai apalah istilahnya, perasan di soto Banjar atau soto-sotoan seperti itu, ya, dan makanan lainnya. Sekalinya kawa jualah diolah menjadi minuman, ya. Kalau nah, pohon buah limau kuit ini berisi ciri-ciri ini dari pohonnya, ya, yaitu berwarna hijau kekuningan dari daunnya dan juga aromanya yang lebih mantap, lebih sedap gitu. Dan limau kuit berisi bentuk yang bulat dengan ujung tumpul dan juga memiliki tangkai. Di sisi lain terdapat daun yang bersayap lebar dan juga hampir mirip dengan daun lainnya seperti itu, ya. Dan salah satu minuman khas Kalimantan Selatan adalah sirup limau kuit. Wah, ini kalau dikasih es, ya, dibuat minuman es sirup limau kuit ini seger banget, ya, Dang Sanak Perompat, ya. Dan ternyata Dang Sanak, proses pengolahan sirup limau kuit ini masih dilakukan dengan manual, ya, karena selama proses pembuatannya kadang menggunakan bahan kimia, sehingga dapat dikatakan sirup limau kuit ini aman dan juga disarankan untuk dikonsumsi semua kalangan, ya. Dan untuk menikmati sirup limau kuit ini mudah, ya, Dang Sanak Perompat, ya. Tinggal kita tuang aja ke dalam gelas, kemudian tambahkan air ataupun es batu secukupnya dan kawa banar dinikmati di siang hari atau menuju siang menuju sore gitu, ya, yang panas banget gitu, supaya kita tidak kehausan di tengah teriknya matahari. Nah, itu dari Kalimantan Selatan, kebanggaan kita, ya. Kemudian berikutnya ini kita terbang ke daerah Aceh, ada es timun serut. Sesuai dengan ngarannya, es ini berbahan dasar timun segar yang diparut atau diserut. Dan campurannya selain timun serut itu adalah sirup jeruk limau yang dibuat dengan merebus air, gula pasir, dan juga air perasan jeruk limau dan juga daun jeruk. Berarti seger banget ini, ya. Selain itu ada juga yang menambahkan biji selasih ke dalamnya untuk variasi lainnya. Dan minuman yang juga dikenal dengan ngaran Yeboh Timun ini rancak dinikmati ketika bulan puasa atau bulan Ramadan, atau bisa juga untuk dinikmati di siang hari yang panas ini, ya. Nah, itu dulu dari Kalimantan Selatan dan juga dari Aceh. Selanjutnya kita akan terbang lagi ke Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, ada toge panyabungan, dan juga dari Sumatera Barat ada es durian. Dan jangan kemana-mana, kita akan hadirkan dua lagu Banjar dulu, ya, untuk menemani pagi menuju siang buhan pian semuanya bersama Anissa di Perompat Suara Budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dang Sanak Perompat masih bersama Anissa di segmen Dandaman Banua di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Nah, berikutnya tadi sudah Ulun spill di awal. Ulun akan mengajak Bu Hanpian terbang nih ke daerah Sumatera. Ada Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ya. Di Sumatera Utara, sajian es ada yang unik nih Dang Sanak Perompat ya. Ngarannya adalah Toge Panyabungan. Nah, Toge Panyabungan. Ya, namanya ini sebujurnya jauh berbeda dari penampilannya seperti itu ya. Kalau kita berpikir toge, mungkin toge kecambah gitu ya. Tapi sebujurnya kadang menggunakan toge. Dan tetapi makanan manis khas Mandailing Natal ini menggunakan aneka kudapan atau aneka cemilan yang kada asing lagi bagi orang Indonesia ya. Jadi toge itu bukan kecambah, sekali lagi Ulun padahkan ya, takutnya ada yang salah paham. Ulun gin pertama kali mendengar ini agak salah paham ya. Hah? Toge? Masa toge dijadikan es gitu kan? Nah, tapi ternyata kondimennya atau macam-macam isinya itu terdiri dari bubur ketan hitam, kemudian cendol, tape ketan, bubur candil, dan juga ada lupisnya. Aneka kondimen tersebut dicampur dalam satu mangkuk, kemudian disiram air santan dan juga gula aren, dan tentunya dengan tambahan es ya Dang Sanak Perompat ya. Di daerah Mandailing Natal, toge ini sering dimakan dalam kondisi dingin ataupun hangat ya. Tapi kalau di Mandailing Natal itu kondisi hangat, tapi kalau di Medan itu dengan kondisi dingin yang ditambahkan es ya. Kemudian dari Sumatera Utara kita ke Sumatera Barat, ada es durian ya. Kalau kita ketahui di Indonesia ini banyak berisi jenis es durian ya, tapi salah satu yang terkenal adalah es durian dari Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Untuk mengolah minuman ini, daging durian dipisah dari bijinya, kemudian disiram ke atas es serut ya, untuk menambah rasa dan juga bisa diberi tambahan susu kental manis. Ada juga variasi es durian dengan memberi topping tambahan seperti misalnya kolang-kaling ataupun cincau ataupun yang lainnya sesuai selera masing-masing ya Dang Sanak Perompat ya. Kemudian dari Sumatera Barat kita ke daerah Papua nih. Jauh ya dari barat, kita langsung ke timur, gak apa-apa dong ya. Pesawatnya, kita pesawat udara frekuensi jadi kada mahal, kada larang gasan ke Papua nih kalau kita di frekuensi ya. Dan dari Papua ada sebuah es tradisional, ngarannya adalah es sarang semut. Ya, bujur, es sarang semut. Di Papua, es sarang semut ini merupakan sajian khas yang nikmat banar sekaligus bermanfaat nih gasan kesehatan kita. Sesuai ngarannya, es sarang semut ini bujur-bujur berasal dari sarang semut yang banyak ditemukan di daerah Papua. Bentuk sarang semut sendiri itu mirip kayu kering yang berukuran besar. Kemudian untuk mengolahnya, sarang semut itu direbus dengan air dan juga bisa menghasilkan larutan yang mirip dengan teh karena warna dari sarangnya itu kecoklatan ya, sehingga rebusannya itu juga kecoklatan. Kemudian larutan tersebut disajikan bersama es batu, makanya menjadi sangat nikmat, segar seperti itu ya. Selain rasanya yang nikmat, es sarang semut ini bisa mengatasi berbagai penyakit seperti darah tinggi, melancarkan haid, dan juga mengatasi migrain. Nah, itu dia untuk dari Papua ya. Nanti kalau misal ada waktu lagi, kita akan hadirkan dari Bali ya, ada sebuah es yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, Dang Sanak Perompat tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh di sana makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dan senak perompat sambil diiringi dengan lagu dari Kalimantan Selatan ya. Kita akan membahas satu lagi nih, es yang berasal dari daerah Bali nih. Ngarannya adalah es kuwut. Kuwut pakai W ya, kuwut. Yang mana es kuwut ini merupakan sajian es tradisional Indonesia yang berasal dari kata kuwut yang dalam bahasa Bali itu artinya kelapa. Es kuwut ini dibuat dengan berbahan dasar daging kelapa muda, kemudian buah melon, kemudian air kelapa mudanya sendiri, kemudian biji selasih, air jeruk nipis, sirup gula, dan juga es batu. Sehingga es kuwut ini memiliki cita rasa yang manis, asam segar yang sangat cocok dinikmati ketika siang hari. Panas-panas kayak inilah, bisalah kita maulah seorang ya kalau ada bahan-bahannya ya. Kemudian bisa untuk menyegarkan dahaga ataupun teman pendamping makan siang kita ya, dan sanak perompat ya. Nah itu dia beberapa kuliner yaitu sajian es dari berbagai daerah di Indonesia. Mudah-mudahan menginspirasi Bu Hanpian semuanya untuk mengeksplor lagi ya, karena hidangan es dari Indonesia ini cocok banar gasan cuaca kita yang mana kemaraunya ini agak lebih ekstrim ya di tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan itu dia Dang Senak Perompat nanti jam 11 hingga jam 12 Ulun hadirkan informasi mengenai UMKM di ruang UMKM Perompat Banjarmasin. Untuk menutup segmen Dandaman Banua ini, kita hadirkan satu lagu Banjar setelah Gadis Manis Kalimantan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Ulun Anissa.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pada Sabtu sore 8 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan RRI, kabut asap terlihat di kawasan perbatasan Kota Banjarmasin dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Kondisi tersebut membuat udara tampak berkabut dan menimbulkan bau asap yang cukup terasa. Warga yang berada di luar rumah mengaku harus menghadapi kondisi udara yang kurang nyaman, terutama karena aroma asap dan gangguan ketika bernapas. Salah seorang warga, Marisa, mengatakan kabut asap yang muncul cukup mengganggu pernapasan dan juga bau asap terasa benar ketika berada di luar ruangan. Keluhan serupa disampaikan Ani. Menurutnya, keberadaan kabut asap membuat aktivitas masyarakat menjadi kurang nyaman, khususnya bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini menambahkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kabut asap bagi kesehatan, karena sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan telah mengingatkan masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap muncul serta menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan asap. Imbauan tersebut menjadi penting mengingat paparan kabut asap dapat berdampak terhadap kesehatan pernapasan. Data Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan menunjukkan kasus ISPA hingga bulan Juli 2026 mencapai 7.995 kasus, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Masyarakat khususnya kelompok rentan seperti kekanakan, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan diimbau meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan saat kondisi kabut asap semakin pekat. Demikian kabar perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Pasar Terapung sudah lama menjadi identitas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski keberadaannya makin surut, saat ini pemerintah setempat mencoba menghidupkan lagi Pasar Terapung dengan lokasi baru di Sungai Martapura dekat Masjid Raya Sabila Muhtadin, tepatnya di tepi siring Tendean. Kini Pasar Terapung baru itu memberikan napas baru bagi warga Kota Banjarmasin di akhir pekan.

0: Minggu pagi yang dingin dan tanah basah sisa hujan semalam tidak menyurutkan langkah ratusan warga menuju siring tendean di tepian sungai Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beragam aktivitas mereka lakukan, mulai dari berolahraga hingga berburu aneka jajanan, sayur-mayur, dan buah-buahan di pasar terap.
1: Mulai mana pian, Pak?
2: Dari Pasiga ke Kebun Bunga.
1: Rancak kan sini sudah?
2: Iya, sudah sering. Setiap minggu cari buah kadang-kadang cari makan.
0: Menikmati wisata susur sungai dengan menggunakan kelopak wisata yang tersedia di Pasar Terapung, Siring Tendean, jangan dilewatkan. Hanya dengan merogoh uang Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati pemandangan di sepanjang Siring Tendean, seperti Pasar Terapung, Rumah Banjar Ano, Menara Pandang yang menjulang megah, hingga Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
3: Tambangan Balan.
4: Seperti diketahui, wajah kota Banjarmasin yang cukup dikenal bahkan di mancanegara barangkali ya, Pasar Terapung atau Floating Market yang ada sejak dulu itu kan di daerah Muara Kuit. Nah, berdasarkan pemikiran itu, pemerintah kota sambil kami membenahi Pasar Terapung Kuin, kita juga coba mengangkat ruh transaksi di atas sungai. Kita coba kembangkan ke dalam kota, Siring Tendean menjadi Pasar Terapung selain Pasar Terapung Kuin. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu itu sudah semarak lah keberadaan Pasar Terapung di Tendean. Setiap hari Minggu kita secara bergiliran kesenian daerah ditampilkan di Pasar Terapung itu. Jangan sampai hilang ciri khas dari kota Banjarmasin keberadaan Pasar Terapung.

Pasar terapung yang ada di Banjarmasin saat ini harus bersaing dengan perkembangan zaman. Masifnya pembangunan di darat dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di tuding menjadi penyebab makin berkurangnya masyarakat yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari pasar terapung tersebut. Hadirnya pasar terapung Siring Peretendean menjadi jawaban juga tantangan. Keberadaan pasar terapung di Banjarmasin harusnya tetap dilestarikan. Sebab pasar terapung menjadi salah satu daya tarik Banjarmasin yang dikenal sebagai kota 1000 sungai. Semoga

Perompat FM, suara budaya Banjar. Selamat siang dan sanak perompat. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa melalui frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz, lawan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi gasan buhan pian nang balumba isi aplikasi RRI Digital ya. Kawa langsung mendownload di Play Store ya, ngarannya RRI Digital. Kawa pian dengarakan melalui itu dan dengan gratis dan juga kapanpun dimanapun, kada terbatas jarak kita ya. Nah, seperti nang ulun padahakan tadi pada pukul 10 baisukan ya, 10-an deh, ulun akan memberikan informasi di segmen Ruang UMKM ini, karena amunnya hari Minggu kita kada menyelenggarakan dialog bersama narasumber ya, tapi ulun akan hadirkan informasi tips UMKM. Dan untuk siang hari ini ulun akan menginformasikan mengenai topiknya adalah strategi bundling produk. Nah, bundling produk, pian nang lagi menjalankan usaha ya, pernahkah mencoba menjual beberapa produk sekaligus dalam satu paket, dalam satu bingkisan ya? Misalnya usaha makanan ya, yang menjual nasi ayam, kita bisa nih kada cuma menjual nasi ayam haja, tapi bisa dibuat paket lengkap nasi ayam lawan minumannya, lawan jua mungkin ada tambahan lauk seperti hintaluk kah atau apa seperti itu. Nah, cara nang kayak ini biasanya disebut sebagai bundling produk ya. Bundling produk pada dasarnya adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan dua produk berbeda dalam satu paket promosi ya. Promosi ini rancak disebut juga sebagai promosi paket hemat yang umumnya muncul pada berbagai event-event tertentu, misal event UMKM seperti itu ya, atau promo ketika bulan Ramadan, Lebaran, hari-hari besar dan lainnya ya. Karena dengan kita menggunakan strategi bundling produk ini, kawa membantu suatu pelaku UMKM ya, gasan kawa berbuat banyak dalam mengatur stok produk ya. Dan bahkan wahini hampir setiap brand besar itu ya, kita contohnya brand besar itu bisa menggunakan strategi bundling produk dan juga menawarkan pilihan paket combo kepada customer berdasarkan kebutuhan dan juga preferensi. Tapi kada cuma gasan brand yang sudah ganal, brand yang masih halus pun masih bisa menggunakan strategi bundling produk ini, karena bundling ini kawa menjadi salah satu strategi nang menarik gasan meningkatkan penjualan UMKM. Tapi kita harus mengingat nih, bundling itu kada sekedar menggabungkan beberapa produk kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Karena amunnya asal digabungkan ya, bisa-bisa pembeli itu malah bingung. Nah, ini kenapa harus ditukar sekaligus ya? Kenapa harus menukar dua produk? Kenapa kada kawa satu haja gitu kan? Nah, pertanyaan nang kayak itu harus dipikirkan oleh pelaku usaha. Jadi salah satu kunci pertama dalam membuat bundling adalah kita pahami dulu kebutuhan pembeli. Misalnya lagi, pian menjual kopi, jangan cuma menggabungkan kopi dengan produk lain secara random. Lebih menariknya lagi, kopi digabungkan lawan cemilan misalnya, nang memang cocok dinikmati sambil meminum kopi, misalnya cookies kah, atau roti kah, atau pastry kah, seperti itu ya. Jadi di sini terlihat bahwa bundling nang bagus itu kada cuma semata-mata karena harganya murah, tapi karena pembeli ini bisa merasakan nilai tambah dan juga kemudahan dengan menukar dua barang ataupun beberapa barang sekaligus ya. Jadi ibaratnya daripada harus memilih produk satu persatu, pembeli tinggal mengambil satu paket yang sudah disusun sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya ulun akan sampaikan lagi ya, lebih dalam lagi, lebih detail lagi, dan juga lebih berbagai macam jenis-jenis cara kerja bundling. Jadi jangan kemana-mana, kita hadirkan dua lagu Banjar berikut ini. Tetap bersama Ulun Anissa di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Promot FM Suara Budaya Banjar masih bersama Ulun Anissa di segmen Ruang UMKM yang mana masih menghadirkan informasi tips UMKM mengenai cara kerja bundling produk ya, gasan UMKM ya. Tadi Ulun sudah membahas mengenai apa itu bundling dan kenapa strategi bundling ini KAWA membantu usaha UMKM gasan meningkatkan penjualan. Nah, sekarang Ulun bahas lebih jauh ya, sebujurnya bagaimana Pang cara kerja bundling itu. Secara sederhana, bundling itu cara untuk mengemas beberapa produk menjadi satu paket supaya terlihat lebih menarik, lebih praktis, lawan jual memberikan nilai lebih gasan para pembeli. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, beberapa produk ini KAWA digabungkan dalam satu paket ya. Dan jadi pian sebagai pelaku UMKM ini KAWA memilih dua atau lebih produk yang memang saling berkaitan dan juga sekiranya itu memberi nilai lebih gasan customer kita ya. Misalnya pian baisi usaha minuman, ada kopi, ada teh, ada camilan. Nah, daripada dijual masing-masing, KAWA diolah menjadi satu paket, misalnya kopi lawan camilan seperti itu. Tapi jangan asal menggabungkan produk ya. Contoh lainnya, amun pian berjualan pakaian, KAWA haja maulah paket baju lawan aksesoris nang sesuai. Jadi pembeli kada perlu mencari barang pelengkap secara terpisah. Kemudian yang kedua, ini kita bisa menawarkan harga yang lebih menarik. Nah, ini bagian yang biasanya dipertimbangkan oleh para pembeli atau customer ya. Misalnya harga kopi satu gelasnya 10.000 ya, anggaplah kita menjual murah. Kemudian untuk camilannya 8.000. Jadi kalau amunnya pembeli itu menukar satuan haja, totalnya menjadi 18.000. Nah, pian KAWA nih menawarkan keduanya dalam satu paket bundling dengan harga khusus. Misalnya senilai Rp15.000 sudah dapat kopi, sudah dapat camilan sebuting-sebuting. Jadi pembeli merasa, oh amunnya mengambil paket ternyata lebih hemat ya. Dan selisih harga kayak ini bisa menjadi salah satu alasan para pembeli akhirnya memilih paket dibandingkan memilih satuan. Jadi barang kita cepat habis seperti itu ya. Tapi pian juga harus tetap menghitung biaya produksi lawan keuntungannya jua. Jangan sampai gara-gara hendak terlihat murah ya, keuntungan usaha malah kada diperhitungkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan, ini pembeli bisa terdorong membeli paket sekaligus. Nah, ini tadi ya salah satu keuntungan bundling. Kadang-kadang pembeli itu awalnya berniat menukar satu produk haja, tapi setelah melihat ada paket yang isinya lebih lengkap ya, terus juga harganya lebih menarik, lebih murah, lebih variatif, akhirnya pembeli itu memilih membeli paket gitu ya. Misalnya cuma hendak membeli atau menukar satu ayam goreng ya, tapi ternyata ada paket nasi ayam, minuman lawan sambal dengan harga yang lebih hemat. Sehingga pembeli akhirnya berpikir nih, sekalianlah mengambil paket ya, kenyang, sudah kada haus lagi gitu kan. Nah, dari sinilah nilai transaksi bisa meningkat, bisa juga mempercepat untuk produk kita laris manis seperti itu. Kemudian yang keempat ya, bisnis kita mendapatkan nilai transaksi yang lebih ganal. Nah, ini tentunya menjadi keuntungan gasan pelaku UMKM. Misalnya kalau biasanya pelanggan hanya mengeluarkan 20.000 dalam satu transaksi, dengan adanya bundling KAWA meningkat menjadi 30.000 atau lebih. Artinya satu pelanggan bisa memberikan nilai transaksi yang lebih tinggi. Dan menariknya, pian kada harus selalu mencari pelanggan baru nih gasan meningkatkan omset. Pelanggan lama yang sudah ada pun KAWA didorong gasan menukar lebih banyak melalui paket bundling kita. Tapi sekali lagi, bundling jangan sampai membuat pelanggan ini merasa terpaksa gasan menukar barang ya, nang kada diperlukan. Justru sebaliknya, buat paket nang membuat mereka merasa terbantu ya. Jadi kalau diringkas, cara kerja bundling itu sederhana aja. Produk digabungkan, harganya dibuat menjadi lebih menarik, sehingga pembeli terdorong membeli paket dan akhirnya nilai transaksi usaha kita meningkat. Kuncinya tetap satu, paket harus relevan lawan kebutuhan pelanggan-pelanggan kita.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Baik pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pina nantilah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Uan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pot FM Suara Budaya Banjar masih bersama Ulun Anissa di program Ruang UMKM, dan kita masih melanjut akan mengenai tips bundling dalam UMKM ya. Setelah tadi Ulun bahas mengenai cara kerja bundling, sekarang Ulun bahas nang kada kalah penting jua, karena bundling ini dasar kawa membantu meningkatkan penjualan ya. Tapi amun cara meolahnya salah, strategi ini justru kawa membuat seller itu rugi atau pelaku UMKM itu rugi. Nah, ada beberapa kesalahan yang perlu kita hindari sebagai pelaku UMKM gasan membuat sistem bundling ini ya. Kesalahan yang pertama, kita salah menghitung margin keuntungan. Kadang-kadang seller atau penjual atau pelaku usaha ini terlalu fokus memikirkan asal harga paket lebih murah pasti pembeli tertarik ya. Padahal sebelum menentukan harga bundling, seberataan biaya harus kita hitung dengan baik. Misalnya biaya bahan baku, kemudian biaya produksi, kemasan, sampai biaya pengiriman. Amun menjual melalui marketplace, jangan lupa juga ya menghitung biaya administrasi atau biaya admin dari marketplace tersebut. Jangan sampai setelah dihitung-hitung ternyata harga paket itu memang laris manis ya, tapi keuntungan pian malah tipis banar atau malah bisa jadi merugi. Nah, jadi sebelum membuat paket bundling, hitung dulu ya berapa modalnya, berapa biaya tambahnya, dan juga berapa keuntungan yang masih masuk akal. Kemudian kesalahan kedua, produk yang

banget ya kan. Karena diskon itu memang menarik ya. Siapa nangkada ketujuh nih lawan tulisan lebih hemat atau diskon potongan atau harga promo, tapi amunnya terlalu sering atau rancak memberiakan diskon ini, lama-lama ini bisa mempengaruhi pandangan atau pemikiran pelanggan terhadap usaha Pian. Pelanggan kita bisa berpikir nih, kapan lagi ya ada promo ya, jadi mereka nih lebih memilih diskon, lebih memilih menunggu diskon daripada membeli dengan harga yang normal. Nah, namun ini terus-terusan terjadi, penjualan tanpa promo nih kawan menjadi kurang diminati. Selain itu, amun brand terlalu rancak terlihat murah, persepsi terhadap nilai produk kita bisa ikut menurun. Jadi diskon atau bundling ini sebaiknya digunakan dengan strategi kada harus saban hari ada promo. Ya jangan saban hari ada promo. Kawa dibuat pada momen-momen tertentu, misalnya ketika hari besar, libur anak sekolah, launching produk baru, atau ketika hendak memperkenalkan produk tertentu ya. Jadi yang senang promo 4 ya, bundling itu bagus benar, tapi bukan cuma soal betapa murahnya harga, tapi juga soal berapa besar nilai yang kawa didapatkan oleh para pembeli, dan juga seberapa masih sehat nih keuntungan gasan usaha kita ya. Dan sebelum membuat bundling, coba cek lagi produknya, hitung lagi biayanya, dan pikirkan apakah paket ini bujur-bujur dibutuhkan para pelanggan. Karena tujuan akhirnya ini bukan sekedar membuat produk Pian laku haja, tapi juga membuat penjualan meningkat dengan cara nang tetap menguntungkan. Nah, mudah-mudahan tips UMKM hari ini bermanfaat. Jangan takut mencoba strategi baru, tapi juga tetap harus dihitung dan direncanakan. Salam sukses ya, mudah-mudahan pelaku UMKM kita semakin meningkat, naik kelas seperti itu ya. Nah, untuk menutup segmen Ruang UMKM ini, kita hadirkan lagu Banjar ya, dua lagu Banjar untuk menemani siang Buhan Pian semuanya.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perompak bersama Ulun Anissa. BMKG Stasiun Meteorologi Samsudi Nur memperkirakan cuaca di Kalimantan Selatan untuk Minggu 9 Agustus 2026 cerah hingga cerah berawan. Informasi tersebut disampaikan oleh prakirawan BMKG Samsudi Nur, Utari Randiana, melalui siaran info prakiraan cuaca RRI Banjarmasin. Ujar Sidin, kondisi cuaca di wilayah Bandara Samsudi Nur terpantau cerah, namun terdapat asap yang mengurangi jarak pandang di kawasan itu. Arah angin diperkirakan bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 36 hingga 98%. Seberataan kabupaten lawan kota di Kalimantan Selatan diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi perairan, tinggi gelombang di wilayah Banjarmasin lawan Tanah Bumbu diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, tinggi gelombang di perairan Tanah Laut lawan Kota Baru diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Ujar Utari juga, perlu diwaspadai perahu nelayan, kapal tongkang lawan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut lawan perairan Kota Baru. BMKG juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan gasan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang. Informasi perakiraan cuaca terhanyar kawa diakses melalui situs resmi BMKG di cuaca.bmkg.go.id, lawan juga media sosial Instagram @cuaca_kalsel. Gasan memperoleh pembaruan informasi cuaca. Demikian Habar Perompak pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 34.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, Dangsa Anak Perompat masih bersama Ulun Anissa, dan Ulun informasikan bahwa telah tiba waktu azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pada pukul 12.31 menit waktu Indonesia Tengah, dan Ulun sampaikan mudah-mudahan apa yang dikerjakan Buhan Pian Seberataan bisa bernilai pahala dan juga membuat berkah Buhan Pian Seberataan. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat, hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Kreasi olahan iwak dari Kota Banjarbaru kembali menunjukkan kualitasnya di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Lomba Masak Serba Ikan tingkat Provinsi tahun 2026, Banjarbaru berhasil meraih juara tiga harapan. Juara harapan 3 kategori menu balita pada Sabtu 8 Agustus 2026. Lomba Nang Digawi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan di halaman Dinas Kelautan dan Perikanan Nang ini mempertandingkan 3 kategori yaitu menu keluarga, menu balita, dan juga menu kudapan. Keikutsertaan Kota Banjarbaru difasilitasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kota Banjarbaru sebagai bentuk komitmen pemerintah mendorong diversifikasi pangan berbahan dasar iwak sekaligus memperkuat pemenuhan gizi keluarga. PLT Kepala DKP3 Kota Banjarbaru, Wiwin Robiati menjelaskan, menu nang dibawa Banjarbaru masing-masing adalah belapo atau bubur belut alpukat, gasan kategori menu balita, kemudian tenggiri rimba kedondong gasan menu keluarga, lawan harukun atau haruan wan sukun, gasan kategori kudapan. Menurut Sidin, sebelum mengumpati kompetisi, DKP3 sudah memberikan pembinaan, mulai dari takaran porsi, tampilan, sampai cara penyajian makanan. Demikian Habar Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Selamat siang dan sanak Pro4. Ya, kita sudah di siang hari pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi Ulun hadirkan lagu-lagu selama 1 jam dari jam 12 sampai jam 1. Kemudian untuk jam 1 hingga jam 2, ini kita akan hadirkan masih lagu-lagu dari Nusantara. Tapi kita hadirkan juga informasi mengenai rumah adat Sulawesi Selatan yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat, ya. Jadi dari Banjarmasin kita terbang dulu ke daerah Sulawesi Selatan, ya, karena rumah adat Sulawesi Selatan ini kada cuma berfungsi sebagai tempat tinggal. Rumah adat masyarakat Sulawesi Selatan juga mengekspresikan budaya lawan juga tradisi masyarakat setempat. Di Sulawesi Selatan, setidaknya ada 4 rumah adat nang menunjuk akan ciri khas kesukuannya sebagaimana adat istiadat nang berlaku. Adat inilah nang mengatur lawan mengarahkan perilaku serta cara membangun rumah masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Adat istiadat lawan jua kepercayaan masyarakat jua dapat terlihat dari bentuk fisik rumah tradisionalnya. Karena saban rumah ini berisi bentuk, kemudian tata ruang, hingga ornamen nang berbeda-beda. Nah, ada apa aja? Yang pertama nanti Ulun akan sampaikan mengenai rumah adat Bugis lawan rumah adat Tongkonan. Tapi sebelum itu, Ulun akan menghadirkan terlebih dahulu 2 lagu daerah. Lagu pertama, lagu dari Sulawesi Selatan berjudul Tobana Mapoji dari penyanyi Leona Angel. Kemudian lagu kedua, kita akan hadirkan lagu dari daerah Minang, Satu Dalam Nada Cinto dari Edi Siritonga.

0: Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.
1: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Lawan Ulun Anissa di Perempat FM di program Ragam Eragam Pusparagam Nusantara ya, untuk informasi dan juga musik-musik daerah Nusantara. Kita lanjutkan Dangsanak Perempat ya. Tadi sesuai janji Ulun, Ulun akan membahas mengenai rumah adat Sulawesi Selatan yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap sukunya. Nang pertama, rumah adat Bugis, yang mana? Rumah adat Sulawesi Selatan masyarakat suku Bugis merupakan rumah panggung nang diolah dari kayu. Bentuk atapnya ini berlereng dua dan juga dihubungkan dengan bubungan memanjang ke belakang dengan menggunakan sirap, rumbia atau seng. Kerangkanya berbentuk huruf H, kemudian berupa tiang dan juga balok yang disambung tanpa menggunakan pasak atau paku. Tiang inilah nang menopang lawan menyangga lantai lawan atapnya jua. Dinding rumahnya itu hanya diikat pada tiang luar. Rumah Bugis sendiri terdiri dari 3 bagian seperti bentuk tubuh manusia. Nah, menarik ya. Untuk bagian bawah disebut awa bola atau awasao nang diibaratkan sebagai kaki. Kemudian bagian bawah rumah atau kolong itu difungsikan sebagai kandang ternak untuk menyimpan juga alat-alat pertanian atau alat penangkap ikan dan juga sebagainya. Selanjutnya pada bagian tengah disebut alekawa atau alebola, diibaratkan sebagai tubuhnya. Ruang di bagian tengah ini terbagi menjadi ruang tidur, kemudian ruang tamu, ruang makan, dan juga dapur. Sementara pada bagian atas rumah disebut boting langi atau rakeang yang diibaratkan sebagai kepala. Bagian ini gasan menyimpan bahan pangan, lawan jua benda-benda pusaka, lawan ruangan gasan kekanakan, gasan yang belum menikah seperti itu. Kemudian status pemilik rumah dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis ini menentukan jenis rumah yang ditempati. Amun seseorang berisi status nang tinggi seperti raja dan juga keturunan bangsawan, maka rumah yang ditempati disebut sao raja. Sedangkan rumah nang ditempati masyarakat awam disebut bola. Tidak ada perbedaan signifikan sebujurnya antara sao raja dan juga bola apabila dilihat dari bentuk bangunan rumah. Perbedaan mereka hanya pada ukuran, kemudian luas, serta jumlah tiang penyangga yang disebut sebagai timbasila atau sambulayang. Karena semakin banyak jumlah dari timbasila ini atau sambulayang ini menunjukkan status sosial pemilik rumah yang juga semakin tinggi. Berikutnya ada rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan itu dari suku Toraja di Sulawesi Selatan, yang mana rumah ini merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Tongkonan kada bisa dimiliki oleh perseorangan karena rumah ini dimiliki secara komunal dan juga turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Toraja. Tongkonan kada cuma sebagai tempat hunian semata, tapi juga mengandung fungsi lawan makna yang bersumber dari filosofi orang Toraja. Fungsi tongkonan bagi rumah Toraja ini sebagai tempat rumpun keluarga dalam melaksanakan upacara-upacara yang memang berkaitan nih dengan sistem kepercayaan, kemudian kekerabatan, kemasyarakatan, lawan hal-hal lainnya seperti itu. Berdasarkan pandangan agama leluhur orang Toraja yaitu Aluk Todolo, struktur tongkonan terbagi atas 3 bagian nih. Di antaranya di bagian bawah atau disebut suluk banua merupakan kolong rumah yang dikelilingi oleh tiang-tiang menopang badan rumah yang disebut kale banua. Berfungsi sebagai kandang kerbau yang menunjukkan pada status derajat sosial yang tinggi dari pemilik rumahnya. Kemudian badan rumah atau disebut juga kalebanua yang ditopang oleh tiang-tiang ini merupakan pusat kegiatan yang menyangkut aspek mata pencaharian hidup dan aktivitas sehari-hari. Kalebanua sendiri terdiri atas tangdo yang merupakan ruang depan dan dulunya berfungsi sebagai tempat istirahat menyajikan kurban persembahan kepada leluhur.
Nah, jadi memang rumah adat Tongkonan yang syarat dengan ukiran mengandung makna, yaitu melambangkan status sosial pemilik Tongkonan, menempati lapisan atas ya, seperti untuk mengenal latar belakang status sosial serta nama marga seseorang hanya dengan menanyakan Tongkonan asalnya. Menarik ya? Nah, itu dua dulu dan sanak perempat. Selanjutnya Ulun masih akan hadirkan lagu-lagu daerah. Kita hadirkan lagu Sulawesi Selatan tentunya, kemudian disertai dengan lagu Batak, dan juga nanti kembali lagi ke lagu Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: 1946, kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam. Pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan. Kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
1: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan membuat serangan umum.
0: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih masih setia bersama Ulun Anissa di Pusparagam Nusantara, yang mana Ulun akan melanjutkan informasi mengenai rumah adat di Sulawesi Selatan. Untuk rumah adat berikutnya adalah rumah adat Makassar yang bernama Bala Lompoa, yang merupakan secara harfiah berarti rumah besar atau rumah kebesaran yang dihuni oleh raja. Dirancang sesuai dengan aturan umum yang berlaku turun-temurun dalam wilayah kerajaan Goa sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi sebuah rumah adat suku Makassar, terutama untuk kediaman raja. Arsitektur Bala Lompoa berbentuk rumah panggung yang merupakan refleksi dari rumah adat pada masa kerajaan Goa. Karakteristik khas Bala Lompoa berfungsi bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai warisan budaya fisik dan jejak historis arkeologis dalam wujud teknofak dan juga ideofak. Rumah adat Bala Lompoa terdiri atas 3 bagian. Pada bagian atas yang disebut loteng atau pamakang dalam bahasa setempat berfungsi sebagai plafon. Kemudian bagian tengah merupakan badan rumah yang disebut kalebala, berfungsi sebagai ruang tamu atau dan kamar tidur. Sedangkan bagian bawah atau kolong rumah disebut pasiringang, berfungsi sebagai tempat kendaraan. Dan ketiga bagian tersebut melambangkan falsafah sulapa apa, yang merupakan pandangan bahwa alam semesta secara horizontal bersegi empat yang direfleksikan pada struktur bangunan meliputi areal tanah, bangunan induk, kemudian mulai dari lego-lego, kalebala, pamakang, benteng, tontongan, dan juga ring-ring rumah. Untuk rumah adat berikutnya adalah rumah adat Langkanae Luwu.

Empat komponen itulah yang diartikan sebagai karakter pada diri manusia, yaitu tanah sebagai kesabaran, kemudian api sebagai amarah, air sebagai kekuatan, dan angin sebagai keserakahan. Dari keempat unsur ini harus disembahkan dalam kehidupan. Nah itu dia Dang Sanak Perempat ya, kurang lebih tadi ada 4 rumah adat. Kita review sedikit, yang pertama tadi rumah adat Bugis, kemudian yang kedua tadi rumah adat Tongkonan, kemudian juga rumah adat Balalompoa dari Makassar, dan rumah adat Langkanae Luwu. Dan mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua ya, untuk lebih mencintai lagi budaya-budaya, kada cuma di Sulawesi Selatan, kada cuma di Kalimantan Selatan, tapi juga seberataan budaya di Indonesia. Untuk penutupnya kita akan hadirkan Dang Sanak Perempat ya, satu lagu dari Sulawesi Selatan, yaitu Ang Ngaru Antinku dari Yanti Mustari, kemudian diselipkan juga iklan sebelum nantinya kita sampaikan kabar Perempat pada pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

Tim penyidik pegawai negeri sipil kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menyita 5 bidang tanah milik tersangka berinisial M alias A. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana perpajakan yang berkaitan lawan penertiban, lawan penggunaan faktur pajak kada berdasarkan transaksi sebujurnya pada Sabtu 8 Agustus 2026. Tersangka diduga sengaja menerbitkan lawan menggunakan faktur pajak nang kada berdasarkan transaksi sebujurnya PPN. Perbuatan ini diduga terjadi pada periode September hingga Desember 2022 melalui PT WAR. 5 aset nang disita seberataan berada di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 4 bidang tanah masing-masing berisi luas 200 meter persegi. Lawan juga berada di kawasan area wisata dan agrowisata Tahfiz Land, Desa Abirau, Kecamatan Karangintan. Aset nang itu terdiri atas tanah di kafling Villa W26 lawan W27 serta kafling kebun nomor C68 dan C67, sementara satu bidang tanah lainnya berada di RT2 Jalan Durian, Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Seberatan aset telah dipasangi pelang penyitaan resmi. Lawan sudah dicatat dalam berita acara sebagai barang bukti, gasan kepentingan proses peradilan. Penyitaan juga menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara akibat dugaan tindak pidana perpajakan. Demikian kabar Pro 4 pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Selamat siang dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Masih bersama Anissa tentunya hingga kena jam 3 sore 3 kamarian waktu Indonesia Tengah ya. Hanya di Perompat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, setelah tadi kita keliling Indonesia di segmen Pusparagam Nusantara, selanjutnya Ulun akan mengajak Buhan Pian untuk keliling Kalimantan Selatan ya. Karena kita berada di program Suara Budaya Nusantara edisi lokal Kalimantan Selatan hingga kaina jam 3 kamarian ya. Dan untuk informasinya tentunya berkaitan dengan aktivitas masyarakat saban harinya di Kalimantan Selatan nih ada apa aja gitu ya dan sanak perompat ya. Kemudian untuk lagu-lagu yang menemani kita tentunya lagu-lagu Banjar yang mana untuk menyamankan telinga kita seperti itu ya dan sanak perompat ya, sambil menikmati minggu siang menuju kamarian Buhan Pian Seberataan. Tentunya kita akan hadirkan terlebih dahulu nih dua lagu Banjar sebelum nantinya Ulun akan sampaikan mengenai informasi di Kalimantan Selatan. Tetap di Perompat Banjarmasin bersama Ulun Anissa. Okay.

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri urang Banua.
2: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih bersama Ulun Anissa di segmen Suara Budaya Nusantara edisi Kalimantan Selatan. Nah, untuk informasi pertama dan sanak perompat ini terkait informasi Expo ya di Kalimantan Selatan. Jadi gasan pian nang baisi anak umur 5 sampai 7 tahun ini ada lomba menarik nih. Ada kabar menarik gasan buah hati pian seberataan ya. Ada kegiatan nang kawa menjadi hiburan sekaligus melatih kemampuan anak, yaitu lomba menyusun puzzle dalam rangkaian RRI Kalsel Expo 2026. RRI Kalsel Expo 2026 ini akan digelar mulai tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026. Nah, salah satu kegiatan yang khusus disiapkan gasan kekanakan adalah lomba menyusun puzzle. Lombanya sendiri akan dilaksanakan pada hari Sabtu depan, tanggal 15 Agustus 2026 mulai pukul 4 Kamarian hingga 5 Kamarian waktu Indonesia Tengah, berlokasi di Atrium Duta Mall Banjarmasin. Pesertanya khusus anak-anak umur 5 sampai 7 tahun ya. Jadi di lomba ini anak-anak bisa belajar melatih fokus, ketelitian, kesabaran sekaligus kecepatan ya. Dan di lomba ini peserta akan diberikan waktu tertentu gasan menyusun puzzle secara tepat dan cepat tentunya ya. Pemenangnya ya yang paling cepat dan paling benar gitu ya. Tapi ada aturan lainnya. Kalau dalam waktu 10 menit belum ada peserta yang berhasil menyelesaikan puzzle sampai utuh, maka penilaian akan dilakukan berdasarkan berapa banyak kepingan puzzle yang berhasil disusun dengan benar. Jadi kada cuma soal cepat, tapi juga soal kerapian, ketepatan susunan puzzle yang juga menjadi bagian yang dinilai. Ketua Pelaksana RRI Kalsel Expo 2026, yaitu Haji Irwansyah mengatakan, amun lomba puzzle ini memang sengaja dihadirkan gasan memberikan hiburan sekaligus aktivitas edukatif bagi anak-anak yang datang ke RRI Kalsel Expo 2026 ya. Untuk informasi lebih lanjut ya, pendaftaran bisa dilakukan melalui link bit.ly garis miring pendaftaran 17-an, 17-nya angka ya. Ulun ulangi, bit.ly garis miring pendaftaran 17-an, P-nya besar, 17-nya angka, atau bisa langsung menghubungi nomor 0878-1452-5552. Ulun ulangi, 0878-1452-5552. Silakan yang hendak mendaftarkan anak-anaknya, keponakannya, adiknya, cucunya, silakan ya. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat lombanya ya, gasan kekanakan, supaya bisa melatih fokus, kedisiplinan, dan juga kecepatan.

Pada mulanya, kain sasirangan disebut kain langgudi, yakni kain tenun berwarna kuning. Ketika Empu Jatmika berkuasa sebagai raja di kerajaan negara Dipa pada tahun 1355-1362. Kain langgudi merupakan kain yang digunakan secara luas sebagai bahan untuk membuat busana harian oleh segenap warga negara kerajaan negara Dipa. Meskipun demikian, kain langgudi tidaklah punah sama sekali. Beberapa orang warga negara kerajaan Dipa masih tetap membuatnya. Kali ini, kain langgudi dibuat bukan untuk dijadikan sebagai bahan pembuat busana harian, tetapi sebagai bahan pembuat busana khusus bagi mereka yang mengidap penyakit pingitan. Penyakit pingitan adalah penyakit yang diyakini sebagai penyakit yang berasal dari ulah para arwah leluhur yang tinggal di

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar, masih bersama Ulun Anissa di Surabi Suara Budaya Nusantara edisi Kalimantan Selatan. Kok tiba-tiba Surabi ya, lapar ini. Untuk Dasenang Perempat jangan lupa ini ya, camilan ya, kalau sore hari itu biasanya ya, sambil mendengarkan kita lagu-lagu Banjar. Lawan juga setelah ini kita akan hadirkan dokumenter budaya, yaitu mengenai sang maestro lagu Banjar, Anang Ardiansyah, sebagai sajian informasi di Suara Budaya Nusantara di minggu hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Jika di tanah Jawa terdapat seniman legendaris bernama Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solo, maka di Kalimantan Selatan Anang Ardiansyah adalah padanannya. Lagu Paris Barantai karya Anang Ardiansyah menjadi salah satu ikon lagu daerah yang terkenal secara nasional sebagai lagu Kalimantan Selatan atau lagu Banjar.

0: Hari ketiga di bulan Mei tahun 1939, di sebuah rumah di perkampungan yang dibelah Sungai Queen dengan sebagian besar penghuninya warga keturunan Arab, lahirlah seorang bayi laki-laki pertama dari pasangan suami istri berdarah Banjar yang kemudian diberi nama Anang Ardiansah. Berikut wawancara Aditya dengan Enos Carly, musisi senior Kalimantan Selatan. Kita simak kisah sang maestro, pengarang sekaligus penyanyi lagu-lagu Banjar yang abadi hingga kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Enos.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Enos, kapan pertama kali Bapak kenal dengan sang legenda kita ini, Pak Haji Anang Ardiansah?
2: Saya ini kebetulan orang yang memang pengagum beliau. Jadi pada saat saya masih sekolah, SD kelas 2 ya, itu saya sudah mengidolakan beliau. Waktu itu lagu beliau ya, Paris Barantai itu. Nah, saya punya cita-cita atau keinginan suatu saat saya minimal, kalau kata orang daerah itu, bersalaman lah, berkenalan dulu. Karena saya senang di kesenian, kelas 6 itu tahun 72, kebetulan saya ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar, lagu Anak Pipit waktu itu. Nah, kebetulan beliau jadi dewan juri. Waktu itu beliau masih tinggal di Antasan Besar. Selang beberapa waktu perjalanan, begitu saya di bangku kuliah tahun 77 itu, pada suatu ketika beliau menghimpun kawan-kawan pencipta lagu, ada keinginan kita punya studio recording sendiri. Nah, oleh sebab itu di situ kita mulai akrab. Jadi Pak Anang ini untuk menghidupkan budaya khususnya lagu-lagu daerah Banjar, beliau sampai mengagunkan di pickupi mobil beliau waktu itu di Bank Penin untuk dananya membeli seperangkat alat rekaman.
1: Selama kurang lebih 20-30 tahun Pak Enos kenal dengan Pak Anang Ardiansah ini, di mata Pak Enos sendiri seperti apakah sosok Pak Anang Ardiansah ini?
2: Pak Anang Ardiansah ini di mata saya dan kawan-kawan, inilah karakter atau bentuk kesejatian seorang seniman sejati ya beliau. Karena dedikasinya, dan dia maksudnya beliau ini total karakter, kalau udah mencipta, tidak memikirkan sampai ya istilahnya kesehatan. Kita pengalaman waktu ke Kaltim, dia bawa mixer, bawa alat recording. Sampai nanti di hutan di mana-mana itu lahirlah Dian Katinting di Hunjuran Mahakam. Ini benar-benar seniman tanpa pamrih.

0: sesuatu aku beliau ini. Dia otodidak. Tapi begitu dia berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai perilaku, berbicara masalah sungai, beda aransemen musiknya. Jadi nggak bisa kita berbicara masalah sungai, tapi lagunya menghentak-hentak. Nah ini, ketepatan tangga nada, komposisi notasi, dan anasir lagunya itu luar biasa. Dan beliau jeli lagi memilih, ini lagu ini karakter vokalnya harus siapa.
1: Nah tapi kalau secara pribadi sendiri, beliau adalah pribadi yang seperti apa?
0: Pertama disiplin, karena beliau kan memang basicnya kan militer ya. Jadi disiplin, tepat waktu, sosial, orang sosial, mudah iba dia bilang. Tapi bumbu-bumbu kehidupan beliau itu tidak lepas dari humoris.
1: Bisa dicontohkan nggak Pak, seperti apa waktu itu Bapak bercanda dengan beliau?
0: Jadi begini, ini mohon maaf dia, misalkan saya kan dapat gelarnya agak jorok. Nah, dia kalau manggil saya bukan Enos, ada aja embel-embel. Ya, seperti yang teman beliau senior kan, HM Tamrin, itu ada gelar untuk kincir. Pak Yustan Ajidin karena kurus kan, jadi ada Anang Garbus, ada Paloi, itu predikat-predikat yang di dalam koloni mereka bercanda. Contoh, saya pada suatu ketika rupanya Pak Anang ini mau istirahat ya di Studio Tigarun di Taman Budaya itu. Mau istirahat karena kita rame, ya kita rame masih main-main sama Manco, Melkan Ipsan, Oyan Big Boy dulu kita sempat. Nah kita dikasih duit, nggak paham saya ini. Makan kamu, padahal kami baru makan, terus dikerasin. Ternyata beliau itu mau istirahat. Jadi kan yang hal-hal begitu dengan santun, dengan apa, nah, dikasih duit supaya kita keluar dari studio makan. Ternyata begitu kita datang, tidur. Dan ada tulisan. Nah, itu yang di pintu. Maaf, tadi, nah, dia ngomong Banjar kan, artinya maaf, aku tadi hendak puring, makanya kamu julungi duit supaya berjauhan. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia aja, saya mau istirahat. Nah, kan hal-hal begitu kan ada mengancur kenangan tersendiri gitu anunya.
1: Penos setelah panjang lebar tadi kita berbicara ya. Dari pandangan Penos sendiri seperti apa Pak Nordiansah perjalanan di bidang seni dari sang legenda kita ini Pak Haji Anang Ardiansah selama Bapak mengenal dengan beliau mulai dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi sang legenda seni Banjarmasin Kalimantan Selatan
0: ya. Pak Anang ini kan pernah di luar Kalimantan, jadi di Semarang, di Surabaya, di Malang, bahkan beliau sempat sekolah di Malang. Nah, mana kalau waktu di Malang itu mereka ada perkumpulan orang-orang Banjar termasuk tokoh karismatis Islami kita, artinya Tuan Guru Haji Anang Jajuli. Jadi Anang Jajuli dan kawan-kawan ini termasuk Pak Anang itu membentuklah sebuah grup itu namanya Lintang Banua. Nah, itu berdirinya itu di Hotel Brantas di Surabaya. Kalau tidak salah ingat tahun 56. Nah, dan kebetulan yang punya hotel itu Pak Rudin Muhani, orang Banjar atau orang Martapura, punya hotel Brantas. Jadi mereka sekolah, ada yang kuliah macam-macam, kumpul-kumpul di situ, terbentuklah Lintang Banua. Bikin lagi Tobonio kalau tidak salah di Semarang. Nah, dan beliau juga pernah ikut orkes Kuriding, orkes Bayangkara, Adirama. Nah, yang di Jakarta tuh JF70 itu Jakarta Porsche. Anataria. Anataria ini pemainnya rata-rata pemain orkestra RRI Jakarta. Jadi seperti Sapi Glimbo, Pak Baim, Muhtar Embut. Nah, ini pemain hebat-hebat, penyanyinya juga hebat. Mas Nun, ya kan? Nah, dan yang hebatnya lagi Paris Barantai itu loh, Kota Baru. Kemarin yang saya ingat saya 2009-2010 masih itu ada merupakan salah satu jingle iklan buat Beksong di Jepang. Di Australia itu di

0: berarti Pak Anang Ardiansa ini kerjanya bukan hanya untuk Indonesia, bukan, tapi bahkan sampai ke luar negeri, Pak ya.
1: Nah, itu. Jadi berkat dedikasi beliau, jadi beliau memang mendapat apresiasi perhatian dari beberapa gubernur yang kita sudah beberapa periode ini. Jadi kemarin di 77 dia dari Pak Subarjo gubernur juga dapat penghargaan dari pusat, dari Kementerian Dikbud, terus dari almarhum Pak Salim Darham 2003 juga dapat, dari Pak Rudi Arifin 2008. Nah, bahkan 2008 itu istilahnya itu pamungkasnya ya. 2008 beliau dapat sejumlah nominal duit. Waktu saya Taman Budaya kita acarakan di situ, dan itu saya usul ke pemerintah waktu itu provinsi. Ya, itulah jadi sebuah rumah layak huni di Jalan Sutoyo S sekarang di Gang Amalia itu, sampai beliau mengakhiri hayatnya.
0: Nah, jadi saking banyaknya kiprah Pak Anang Ardiansa dalam berseni, kalau boleh tahu Pak ya, karya beliau ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak?
1: Kalau menurut catatan dan yang saya ada dokumentasinya, kemarin itu 103. Jadi kalau saya kayak sebenarnya tidak begitu fantastis. Kenapa? Karena Pak Anang memang bikin lagu itu tidak asal jadi. Beliau bikin lagu itu seperti Kasih Putus di Luhuk Bading Sana. Itu 2 bulan. Dan itu ada prosesi sakral, ritual, sampai bisa kesurupan dan sebagainya, karena itu kisah masalah kerajaan. Jadi 103 itu melahirkanlah 6 album pertama dalam bentuk kaset waktu itu. Jadi dari 6 itu 56 buah lagu. Nah, tapi lagu beliau yang pertama ini saya informasikan, barangkali masyarakat Kalimantan Selatan banyak belum tahu, itu justru judul pertama lagu yang beliau ciptakan itu kalau tidak salah tahun 56, Pancarekenan. Nah, lagu terakhir beliau yang sampai sekarang belum disosialisasikan dan apa itu, Patih Ampat.
0: Jadi Venus, dari sekian banyak lagu yang diciptakan oleh Pak Haji Anang Ardiansa, dari 103 dan 56 yang sudah publis, ada satu lagu yang sangat menarik, yaitu Paris Berantai.
1: Sebenarnya Paris Berantai itu tidak ada kaitannya dengan Menara Eiffel, dengan Prancis dan sebagainya. Itu pure mutlak kekaguman seorang Haji Anang Ardiansa terhadap penggandutan. Jadi seorang perempuan, kalau penggandutan itu kalau di Madura itu kayak ronggeng ya. Ini pelaku tari begandut. Seorang wanita yang bernama Paris ini mendekati sederhana. Jadi tidak putus-putusnya beliau menyanjung. Jadi diumpamakan dengan sampiran kota Bandung.

0: kami dengan Pak Enos Karli mengenai sosok budayawan Kalimantan Selatan, Pak Haji Anang Ardiansyah.
1: Dan sanak perompak, terima kasih masih bersama Perompak Banjarmasin baik melalui frekuensi radio ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang kita sudah berada di menit 57 dari pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, yang mana ini adalah akhir perjumpaan di hari ini. Dan sanak perompak bersama Ulun Anissa dari jam 10 Baisukan tadi hingga Wahini menjelang pukul 15 kamarian waktu Indonesia Tengah. Ada yang nyautin dan sanak perompak ya. Dan setelah ini Buan Pian semuanya akan ditemani bersama Kian. Jadi yang mau request lagu dangdut silakan jam 3 sampai jam 5 sore, jangan sampai ketinggalan dan sanak perompak ya. Kita jumpa lagi di hari-hari berikutnya. Tentunya besok kita tidak bertemu karena Ulun off, karena Ulun libur ya. Kita kembali bertemu di hari Selasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompak Banjarmasin. Anissa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gangsa Anak Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Kinerja fiskal Kalimantan Selatan di semester 1 2026 menunjukkan peran APBN tetap kuat dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah. Sampai Juni 2026, realisasi pendapatan negara ini sudah mencapai 7,99 triliun rupiah atau tumbuh 36,86% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya pada Sabtu 8 Agustus 2026 kemarin. Kepala DJP Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, ini mengatakan dangsanak peningkatan pendapatan negara didorong oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan dan PNBP. Sementara itu, untuk belanja negara sebesar 14,63 triliun rupiah atau 49,85% dari pagu nang tersedia. Sementara itu, dangsanak kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang semakin baik ya. Sampai dengan Juni 2026, pendapatan daerah tercatat mencapai 14,84 triliun meski penyesuaian pada pendapatan transfer. Penguatan kemandirian ini dangsanak terlihat dari PAD nang tumbuh 5,54% menjadi 4,59 triliun rupiah. Pertumbuhan PAD didorong optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Demikian kabar Perempat dangsanak pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. You played 2 hours.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, dang sana perempat, nang kayak kabarnya Bebuan Pian hari ini. Tadi dibuka dengan satu lagu dang sanak perempat lah. Ini merupakan sebuah house music dangdut. House music dangdut. Judulnya ada setan. Han, di awal tadi Bebuan Pian dibuka dengan ada setan dan sekarang ada Kian. Nah, mengawani Bebuan Pian dang sanak sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Dan selamat datang dulu di Ayo Goyang, Goyang Yuk, yang akan mengawani Bebuan Pian seberatan sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah dang sanak lah. Aduh, ini sudah banyak banner yang bergabung ya dari TikTok. Juga ada 5 orang yang bergabung, ada Zayan, Dukun Paman, ada Apip Han, ada Padukunan di TikToknya Perempat Banjarmasin. Ibah itu ini sudah berdering juga satu telepon dari line telepon reguler, ada Mama Alpi juga masuk di WhatsApp ya. Sabar dulu ya. Ulun hendak menginfokan dulu nih gasan Bebuan Pian seberataan bila Bebuan Pian hendak bergabung untuk merequest lagu favoritnya, bisa langsung hubungi di 2 line telepon kita dang sanak perempat lah. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539. Kemudian di line telepon reguler kita dang sanak silakan dipicik, disimpan nomornya 0511-3252-602. Langsung haja na ulun angkat telepon dari Mama Alpi yang bergabung di WhatsAppnya Perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum Mama Alpi, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, aduh, lamas banar nih pinanya. Warung belum ada pendapatan pang, na pina lamas banar kayak ini nah. Ma, buka juga ke warung hari ini, Ma.
1: Buka tarus.
0: Buka tarus, oh, Mama nih pian pantang benar menyerah lawan warung tuh, pantang benar tutup tupang malah.
1: Pantang.
0: Pantangnya Mama Alpi ini bilangnya tutup warung karena komaldo jar. Mama Alpi, nang kayak kabarnya pian, Ma?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Oh, baik tarus si Din nih pian, sehat-sehat tarus pian, malah jangan sampai peluh pian. Han, Mama Madan tuh peluh tarus si Din kam.
1: Jangan sampai.
0: Bulik pada puruk cahu membawa peluh si Din pinanya. Angin anu batinggal diam di awak si Din, han. Kesian banar si Din. Ma, nak lagu apa pian, Ma? Sore hari ini, Ma?
1: Pantang bicara dua kali.
0: Aduh, pantang bicara dua kali. Berarti ketahuan nih bilanya sekali menagur Mama Alpi ini di rumah kam, jangan sampai dua kali bisa diusirnya. Pantang lagi bicara dua kali lah malah.
1: Iya.
0: Lagu siapa itu, Ma?
1: Siapa yo, Hamden ke siapa yo?
0: Oh, dapat tarus sih ini pian lagu hanyar, hanya pina hanyar-hanyar tarus lagu. Salamnya dulu magasan siapa pian, Ma?
1: Semuanya saja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin ya robbal alamin. Pian juga, Ma.
1: Terima kasih Kian, mudahan Kian lakas babini solehah.
0: Nah, kalau itu peleset pulang tadi.
1: Terima kasih Kian.
0: Sama-sama, Ma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Alpi. Mama Alpi nang cantik ya, sudah bergabung tadi melalui line telepon WhatsApp. Kita kemudian angkat telepon lagi dari line telepon reguler kita, ada angsa anak perempat ya, ada siapakah di sana, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa ini?
2: Yang di jalan tembus, Bangun Guring.
0: Acil Yanti, umah nyer Bangun Guring, rupanya nih rambut singa nih.
2: Aduh, Pangliwer semangat.
0: Waduh lalu, wai cagat mata lah.
2: Bang, lalu bangun naik lagi mendengar telinga.
0: Abah ya am.
2: Tadinya mata pang dulu cagat telinga dulu.
0: Jadi pian ibaratnya anulah, kada perlu lagi ba alarm tuh sekali mendengar ulun. Assalamualaikum juru tebangun. Ya am. Acil Yanti nang kayapa kabar pian?
2: Alhamdulillah
0: sehat walafiat.
2: Tadi apa lagunya tadi lagi ada?
0: Oh, banyak lagunya ini, belum sebuting pun belum ulun berikan ke orang, ulun berikan ke pian aja, ulun bacakan dululah. Ada kumpulan dusta, satu kamu jalan datar di ujung lidah, kejora yang kurindu perlahan manja di balik penantian tak pantas. Nah, yang mana pian hendak?
2: Di balik penantian rezeki kita.
0: Di balik penantian ada rezeki begepok datang ke pian. Amin.
2: Lagunya itu apa buat Yani si apa tuh? Anu maaf dulu Yani lah,
0: berdulu. Ya, Ina, Yani lambat lalu ya, masuk.
2: Benar, anu begetar benar yang bergerakan. Ama juga tuh sambil Abang Mihat yang di Kural tuh, Abang Wandi, Mama Madem segala, Mama Alpi tadi, Mama Alpi. Pantang menyerah Mama Alpi, Rifano tetap aja di warung.
0: Tetap aja sih Din di warung.
2: Tapi mesin tetap kayaknya tuh.
0: Kenapa masuk tuh?
2: Ke dalam Mama Alpi.
0: Pang pinanya. Mama Alpi pinanya lagi anu tuh, lagi bosan kadada pelanggan mungkin masih lah. Lalu wae si Din tadi
2: asu. Kenapa rame? Kena sore-sore kena rame ya.
0: Be pagi si Din tuh, pagi lawan sore. Nya dua kali menyetok barang pian.
2: Pagi lah sore. Jadi kan ini masih anu lagi masih kuler-kuleran orang dulu.
0: Bujur pian panas pang harinya jua manu acil yang tiai nah.
2: Itu pang dah. Mesin manunya dan apa perputarannya.
0: Bucur.
2: Kan kadang-kadang musim kemarau-nya ada yang ada kemarau apa ada itu dekat asli kemarau-nya kayak tahun 94. Kayak tahun 2008 subhanallah.
0: 94 lah kan ulun tuh pinanya masih berbentuk sel pang lah.
2: Belum lagi di 94 tuh belum ada kok.
0: Belum ada ulun berbentuk sel masih.
2: Belum merasai lagi pahamin lah. Anunya merasai ini panasnya.
0: Nggih.
2: Dulu anu panasnya punya bangkang-pang panah.
0: Iya.
2: Banyu aja kada kebakan dulu masih kalau ledeng masih sudah ada. Cuman kalau banyu di sumur kurang lebih 2 meter ke dalam.
0: Apa tuh banyu pian enggak di wadah pian enggak?
2: Heeh, sumur.
0: Wis, aman tuh berarti.
2: Nah, kan nano dulu sumurnya kalau kayak di kampung tuh mede kayak bertingkat-tingkat tuh naik.
0: Tinggi.
2: Semeter dulu turun, habis itu semeter turun.
0: Iya.
2: Itu hanya pakai itu, pakai ambilnya tuh tali, kena pakai betungging, betali.
0: Oh. Jangan betungging, pian bilennya pian betungging gugur.
2: Iya betali.
0: Iya.
2: Sekian kan ada pengalaman tuh, makanya wah ini anak-anak wah ini kan ada pengalaman.
0: Pinanya lah bilanya ulun betamu lawan sumur Mama Alpiai nang ada bilanya kakan-kakan Genzi nang kayak ulun ni mambil banyu sumur sakit pinggang pian.
2: Kadada lagi waini.
0: Kadada lagi besumur waini lah menyedot aja orang waini.
2: Pakai taki katuda.
0: Iya.
2: Pakai sedotan mana jadi. Ayo Yuhana
0: kenapa Igi. Oke deh siap, terima kasih Cilianti ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini yang ada di TikTok juga. Ini ada Bang Awan Rancak Bana. Halo Bang Awan dari, ini Bang Dermawan RRI Perempat Jakarta nih. Dang Sanak Perempat bergabung di TikToknya RRI Perempat Banjarmasin. Halo Bang Awan, gimana kabarnya? Aduh lama eh. Saya lama bang gak siaran ini ya, berjaringan Nusantara gitu sama Perempat Jakarta. Gak tahu nih dapat gilirannya kapan. Kalau gak salah kemarin itu yang dapat Anissa ya dari Banjarmasin ya. Kalau sama Bang Awan kita juga jarang nih ketemu dan jarang siaran bareng ya. Semoga sehat-sehat selalu ya untuk para penyiar Perempat Jakarta seluruhnya lah pokoknya. Oke, izin ya Bang Awan, kalau mau request lagu dangdut favoritnya boleh dong kita tahu nih, kasih tahu ke kita rekomendasi lagu dangdut yang asik gitu ya untuk menemani sore hari kita. Itu lagu apa sih gitu. Abang siaran malam dan subuh. Oh wala, abang siaran malam dan subuh ya bang ya. Berarti khusus tuh ya. Itu selalu sedia kopi tuh bang kalau subuh, karena kalau gak ada kopi waduh termetong ya. Oke, Dang Sanak, ini ulun izin kembali untuk mengangkat telpon dari Buan Pian Semunyaan ya. Tadi dari line telpon reguler, berarti sekarang gantian. Ulun angkat lagi telpon dari Bang Herman. Bang Herman dari Banjarbaru. Wah, ini Raja Aspal, Pian. Halo, Assalamualaikum Bang Herman. Ayo goyang.
3: Goyang, ayo. Waalaikumsalam, Pian.
0: Halo, Bang Herman Raja Aspal. Nang kayak apa kabarnya, Pian?
3: Buah kelapa, buah.
0: Oh my, pantun pulang. Tuntung akan. Buah kelapa, buah apa tuh, Jar?
3: Buah kelapa, buah manggis.
0: Asik.
3: Apa kabar Kian yang manis?
0: Oh, makan apa jauh banar asik tak manis. Alhamdulillah, kabar ulun sehat walafiat, baik.
3: Hanya tuntung makan aku ya, Nay.
0: Hanya tuntung makan lah. Pinanya hanya bangun guring pang pian nih, iya kah?
3: Sebujur.
0: Ah, iya kalau hanya bangun guring, begadang ini malam tadi dang sanakai.
3: Mandi aku.
0: Jam berapa mandi?
3: Mandi tadi jam 2.
0: Oh my. Bangunnya siang banar sekalinya. Lagi santai pang lah, lalu ayo menikmati waktu ya kalau.
3: Santai anu kianya na.
0: Bujur.
3: Di rumah.
0: Bang Herman enak lagu apa di sore hari ini Bang Herman?
3: pilihannya apa Kian?
0: Pilihannya ulun bacakan dulu ya. Ini ada kumpulan dusta satu ya, kamu ya, jalan datar di ujung lidah kejora yang kurindu perlahan manja tak pantas. Mau yang mana Pian?
3: Jalan datar ya Kian ya.
0: Jalan datar. Oke. Sip. Sudah ulun masuk akan ke antrian. Silahkan Pian salami gasan siapa ya, haja.
3: Anak aku apa kemahiran mulai jalan banyak jalan apa jalan datar lah.
0: Oh iya lah kemahiran mulai jalan lalu jalan datar tapi pang belubakah kadakah?
3: Anak mahir mancur jalan.
0: Mancur jalan tapi kan diperbaiki. Kada mahancur haja tuh. Inggi. Salam gasan siapa?
3: Tadi acara yang tiada sehat selalu ya lo.
0: Amin.
3: Apa Mama Madan ya lo atau Mama Bungkus ya lo?
0: Iya.
3: Iya betul, siapa tuh? Mama Alpi aja ya lo.
0: Mama Alpi itu mama pewarungan.
3: Iya, apa ini tuh tengahnya mama DJ kayak orang.
0: Oh mama DJ jar, Mama Alpi, pian mama DJ jar.
3: Ini akhir mandi DJ ya lo.
0: Inggi.
3: Betul, abang Madir Kura, juga abang Hadi di Al-Aloh juga.
0: Ah.
3: Ya, sama Udin kan, kayaknya udah set kayaknya ya lo. Nah.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Jarang masuk kayaknya ya lo.
0: Jarang kayaknya monitor aja jar, infonya di Pro 1 ada aja sidin masuk.
3: Iya, pengen kita gugur kan bisa hitungnya ya lo.
0: Bisa jadi.
3: Karena ya sepanjang nah hanya dari menyebar tetangga nih Joni sih ya,
0: Haji Adli
3: juga.
0: Nah. Oh, Igi.
3: Ya, Haji Adli, abah Kalbi juga.
0: Mm-hmm.
3: Sabar tanda ya nah.
0: Oke deh, terima kasih Bang Herman ya, lah.
3: Ya, lo.
0: Amin.
3: Dengan kurang pas sabar tanda lo.
0: Amin ya robbal alamin pian juga bang.
3: Iya. Nukar aja.
0: Pantun pulang nih. Apa tuh?
3: Nukal parfum sama buah durian.
0: Asik.
3: Assalamualaikum, Wian.
0: Singkat banar pantunnya, ya Allah. Hai. Jaka pantun itu dipanjangi. Babaya dua bait wara pantun tarus bosan juga. Nang mendengar itu huk juga tuh, Inggi. Pantun itu empat bait. Ano, Bang Herman, nai. Coba kita dengarkan pantun Bang Herman yang empat bait lah. Nyahur dua bait aja pantun nih, Pian. Oke, Dang Sanak Perempat, tanpa berlama-lama lagi, kita akan jeda dulu, Dang Sanaklah. Kembali ke lagu lagi. Sebelum kena ulun akan mengangkat dan berkabar dengan bebuan Pian semunyahan dimanapun bebuan Pian berada lah. Lanjut, kita bergeo lagi, Dang Sanak Perempat. Nah, lagu gasan Mama Alpi yang lagi menghadangi warung Sidin. Semoga rezekinya hari ini laris manis, Mama Alpi ya. Pantang bicara dua kali, Dang Sanak Perempat, selamat menikmati.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Iya, Dangsana Perempat, dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Dangsana Klah, bersama dengan Ulun di sini Kian lain Wahyu. Siapa Wahyu tiba-tiba jadi ada di kepala Ulun Wahyu ngarannya. Oma Dangsana Perempat, alhamdulillah nah di Banjarmasin Ulun tengok-tengok sedikit nah ke Lalungkang pina harinya kada tetap kada terlalu panas nah kayak semalam-semalam ah. Harinya pina gembira, bahagia aja hari ini Dangsana Klah. Ya, syukur alhamdulillah lah. Baiklah Dangsana Perempat, kembali lagi nih untuk Buan Pian yang mungkin belum masuk, untuk Buan Pian yang belum tahu nih kemana menelepon gasan merequest lagu. Sabar Dangsanak, Buan Pian bisa hubungi di dua line telepon kita Dangsanak. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895 3405 09539, atau di line telepon reguler di 0511 32 52 602 Dangsanak Perempat. Tadi di WhatsApp lah tadi ada Bang Herman. Berarti kita di telepon reguler dulu Dangsanak lah. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Assalamualaikum, ayo goyang.
0: Waalaikumsalam, goyang yuk, apa kabar Pian?
1: Hanya kepanasan nah.
0: Kepanasan di mana, gerang Pian ini dengan siapa ini?
1: Di Alu-Alu.
0: Alu-Alu, Bang siapa, Bang Ali kah?
1: Bang Ali.
0: Bang Ali, Uma di Alu-Alu Panas benar pinanya di Alu-Alu lah.
1: Berdiam di bawah nipah nah.
0: Aduh, di bawah nipah lagi apa Pian, lagi anu kah, kepahumaan kah?
1: Nggak ada, bangin di pinggir sungai.
0: Waduh, sambil mengunjun lah, membawa unjunan juga kah?
1: Ngunjun.
0: Ah, iya benar. Mau unjun lagunya dangdut, nang kayak pakai ada mematuk itu iwak. Iya, iya. Silahkan, Bang Ali, anak lagu apa Pian?
1: Lagu apa Pian?
0: Lagunya ini pilihannya ada Darah Muda, Kumpulan Dusta, Satu Kamu, Di Ujung Lidah, Kejora, Yang Kurindu, Perlahan, Manja, Tak Pantas.
1: Nah, Darah Muda aja.
0: Darah Muda kah?
1: Iya.
0: Oke, siap. Langsung Ulun putarakan lagu Darah Muda ya. Imbang inilah.
1: Iya, iya, iya.
0: Salamnya gasan siapa?
1: Salam berkan aja nah.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Ancap-ancap benar Bang Ali Pian. Lagi bedingin di bawah nipah jar sambil ma unjun lah. Sidin tuh kada lagi ma unjunnya bepelet dang sana kai. Nya Sidin langsung pakai anu, langsung pakai lagu Darah Muda nih nahan mematuk iwak, lain iwak biasa lagi, lain iwak gabus, lain iwak patin, lain iwak hiu nang mematuk. Oke, lanjut lagi kita nih, ada satu telepon yang masuk dari WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin Dangsana Perempat, ada Bang Adli Rashid ya dari Banjarbaru nih, mungkin salah nih. Halo, assalamualaikum Bang Adli, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Adli, nangkep apa kabar Pian?
2: Baik, panas.
0: Panas, Uma ini ujar Bang Herman di BJB, pina dingin jar sudah.
2: Lain pulang itu.
0: Oh lain lah, BJB-nya nih pinanya Pian lain, lain daerah nih.
2: Lain. Di sekitar Simpang Ampat.
0: Oh, sekitar Simpang Ampat lah. Pina gersang pang di situlah.
2: Heeh. Lawan rame mobil sini nah lewat.
0: Iya, bujur. Wih, tapi ini mah hari Minggu ini memang banyak orang bang lah kesaruan, Bang Adlila ada juga nang liburan ya. Pian ke atas.
2: Iya. Ya. Dia undang bang orang.
0: Oh, cucuk kai.
2: Makan gratis kalau toh.
0: Bang Adli silakan, anak lagu apa Pian?
2: Lagunya Haredang aja nah.
0: Lagunya Haredang.
2: Mas harinya lo panas nah.
0: Mbah sesuai juga Pian nih cucuk ah. Salamnya gesan siapa bang?
2: Buat Yani di I Love You.
0: Yani di I Love You.
2: Ama di Palau.
0: Uh-huh.
2: Herman di Banjarbaru.
0: Iya.
2: Situ dingin bang eh.
0: Situ dingin nah di warna Pian nah. Aku parah kulkas nih. Han cucuk kayak dingin.
2: Ini parah kulkas.
0: Ah cucuk juga bang Herman ya.
2: Kalau Pian kan ba'ase.
0: Nah, alhamdulillah lu ini di sini ba'ase, cuman bila melihat tak keluar panas juga mata Pian.
2: Jelas aja, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Kacamata hirang kada, Bang.
0: Bawa bila pakai kacamata hirang tuh Pian, jadinya kadap kada melihat lagi dah.
2: Asam malam tuh mah
0: Silakan salamnya ada lagi gasan siapa, Bang?
2: Ada lagi.
0: Apa tuh gasan siapa?
2: Mama Inur dan Lukman.
0: Mm-mm.
2: Bang Mihat. Bang Edoy.
0: Iya. Mm-mm.
2: Kalau menyambung boleh lah. Kalo
0: menyambung. Ay boleh. Anak menyambung lawan siapa Pian? Lawan bini kah lawan siapa kah? Silahkan haja.
2: Nona. Pacar.
0: Ohoy, bepacar sekalinya Sidin. Silahkan, silahkan sambung akan.
2: Masuk.
0: Ayo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh, ya ni ala piu sekalinya nang masuk.
3: Nah, ya tuh Kian ni lambat lalu.
0: Ah, Pian nang lambat memicik. Teduh dulu Acil Yanti nang kayak apa?
3: Geger, parah.
0: Sudah harinya panas, tangan pulang panas lah.
3: lagunya apa?
0: Lagunya ulun pilihannya ada Kumpulan Dusta, Satu Kamu di Ujung Lidah Kejora yang kur
3: kumpulan
0: yang
3: kurin. Kumpulan Dusta.
0: Kumpulan Dusta. Uma ai santai aja penyambat dusta nak kayak lu berdusta tuh lon pian akai. Yani silakan salam aja san siapa?
3: Salamnya dari A sampai Z saja.
0: A sampai Z saja.
3: Kian terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani, terima kasih Bang Adlila.
2: Ya, terima kasih juga sama. Dan sehat selalu ya.
0: Amin amin amin ya rabbal alamin. Pian jual Bang lah.
2: Ya.
0: Nggih.
2: Sama-sama.
0: Siap. Assalamualaikum. Wih, langsung dimati Sidin. Oke, Dangsanak Semunyaan, kita putarakan lagi satu lagu Dangsanak lah sebelum ini ada kumandang ajan asar nang akan berkumandang dipukul bukan ditampar nih, maksudnya waktu waktunya. Nah kayak itu, karena salah persepsi kan bahaya. Jam 15.52 waktu Indonesia Tengah, azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk bebuan pian Semunyaan, Dangsanaklah, jangan kemana-mana. Untuk yang belum masuk, jangan menyerah dulu untuk menelponi ulun Dangsanak perempat. Ya maklum, teleponnya ini lagi banyak yang masuk, takkan nanya error lah. Ini tidak ada yang berdering lagi, Pang. Coba Pang komen di TikTok nih, nanang menelpon di 0511, siapa aja berdering juga kah teleponnya di HP bebuan pian tuh. Bilanya kartapi berdering, karena ulun riset akan dari sini sekira ulun kau mendengar suara indah pianto. Hoi, manis banar. Oke, Dangsanak Perompat, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan ulun kian. Dangsanaklah, hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar. Kita dengarkan dulu gasan bebuan pian Semunyaan. Handak berapapun umurnya, spesial nah gasan bebuan pian. Biarpun umur sudah tua, biarpun fisiknya juga sudah keriput, tapi nang anum itu ada satu, Dangsanakai. Darah nang anum, sesuai ujar Bang Roma Irama, darah muda.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan

Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prombak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Sanang Perempat, selamat kamarian. Kasus nang melibatkan anak di Indonesia menjadi perhatian Forum Anak Kota Banjarmasin. Forum yang aktif sejak 2014 ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bertugas menyampaikan aspirasi anak kepada pemerintah. Fasilitator Forum Anak Kota Banjarmasin Muhammad Raihan Dang Sanak menjelaskan bilanya forum ini berperan sebagai pelopor dan pelapor. Peran ini dilakukan gasan menjadi jembatan Dang Sanak antara anak dan juga pemerintah dalam menyampaikan berbagai pendapat. Fasilitator Forum Anak Kota Banjarmasin lainnya Muhammad Abiyu Hafiz menjelaskan perbedaan antara anggota dan pengurus forum. Seluruh anak yang berada di Kota Banjarmasin ini merupakan anggota dan bisa mengumpati berbagai kegiatan forum anak. Meskipun diisi oleh kalangan anak muda, forum anak ini Dang Sanakai tetap mendapat pendampingan dari fasilitator. Nah, fasilitator ini bertugas menyampaikan pesan serta menata masukan anak agar komunikasi antara anak dan juga pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Seperempat seberatan dimanapun bubuan pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Ayo Goyang, goyang yuk. Ulun mengudara sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Dangsana kelas, silahkan untuk yang belum bergabung bisa hubungi di dua line telepon kita. Dangsana perempat, kembali ulun ulangi, melalui WhatsApp dahulu Dangsana kelas di nomor 0895 3405 09539. Bisa juga di line telepon reguler lah di 0511-3252-602 Dangsanak. Sudah ada Amang Mihat dari Sungai Lauk. Nah, nang masuk, kita coba angkat dulu dari WhatsApp lah. Halo, assalamualaikum Mang Mihat, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Beh, pian si Dini bilanya sudah membaik. Awak tuh lalu wai nyakam tajam banar, semangat banar.
1: Semangat tetap aku.
0: Mang Mihat, kayak apa kabar pian nih?
1: Alhamdulillah sehat aja nah.
0: Alhamdulillah, di rumah aja kali lagi.
1: Di rumah emang lagi nah.
0: Di rumah emang lah, hari Minggu lah.
1: Aku ini biar ada Minggu hari apa, tetap di rumah.
0: Tetap di rumah lah. Bilanya ada gawian okay. Turun langsung lah.
1: Nah ya. Karena sore ini kan istirahat kita mah nyatakan badan awak.
0: Bujur.
1: Kalau pagi bagawi jo bang.
0: Iya.
1: Kuala Lumpur.
0: Wah, ke Kuala Lumpur, tajun ke lumpur si Din. Silakan Bang Mihat. Anak lagu apa pian Bang Mihat? Pun.
1: Pak Kuala Lumpur aja Bang Jaya.
0: Eh, turun ke lumpur jar. Bang Jaya belum masuk nah. Iyalah.
1: Mudah-mudahan aja kada masuk.
0: Hai, mudah-mudahan kada masuk. Anu nah Bang Mihat, lagunya anak apa pian?
1: Lagu nang apa? Nang tengah itu apa? Sambat ya.
0: Nah, sudah tahapus lagunya nih, lagu Hanyar Pulang. Nah, lu bacakan ke dulu.
1: Iya, baca lagu Hanyar ke bagus ya.
0: Satu kamu, pesta panen di ujung lidah, aku terpikat dirimu antara teman dan kekasih seolah sempurna. Salam terakhir, negeri panggil pulang, gelandangan, buka lapak, jangan kepo, malu-malu.
1: Salam terakhir tadi.
0: Salam terakhir.
1: Itu dari siapa tuh?
0: Dari Asrap.
1: Oh, Asrap gak bang aja.
0: Oke, siap. Salamnya dulu Bang Mihat, gasan siapa?
1: Salam buang Bang Jaya, salam terakhir.
0: Oh, aduh, salam terakhir.
1: Lawas kada bertamu lan Sidin nah.
0: Ih, lawas lah kada bertamu pian lah. Inggih.
1: Ke anjir, salam terakhir di mana-mana tamu Sidin.
0: Semalam tuh pas Sidin masuk tuh lah, pas Sidin naik tuh, anu menakuni jua pian Mihat masuk sudah Mihat ya belum jar ulun.
1: Selamat yang menggandang ya Allah.
0: Iya.
1: Antara kasih dan kawan.
0: Oh, mah antara kasih dan kawan ngeri jua ulun mendengar. Ada lagi bang salamnya?
1: Ya salamnya buat Bang Ali. Nang ya. Lagi munjun gak aja?
0: Bang Ali lagi munjun nah belum tahu am dapat iwak dapat kulihan juak sudah hiu kulihannya hiu.
1: Aman Bang Ali ini kada harapan di batok iwak.
0: Ah, apa tuh nang manu jar mamatok apa jar?
1: paling gadis kalau.
0: Asli, ya mama tuh gadis nih masuk nih.
1: Bang Ali munjun di pinggir sungai apa kalau pina nang gadis nang lagut munjunnya lah.
0: Kalau pina anu lah. Kalau pina gadis anu menyikat baju tadi.
1: Nah, iya tuh.
0: Kalau
1: pina bakayuh kan nyoba jukung ya Allah.
0: Ada lagi Bang salamnya.
1: Buat Bang Udin kan.
0: Inggih.
1: Lawas juara masuk nah.
0: Bang Udin kan, inggih nah lawas nah ulun dua kali siaran bedangdut sebelumnya nih belum ada masuk Bang Udin kan nah.
1: Ya mudah-mudahan sehat aja Bang Udin kan ya
0: Allah. Amin ya rabbal alamin.
1: Mama Dan juga.
0: Inggih.
1: Mama Alpi. Buat siapa tadi nang di Banjarbaru tadi?
0: Nang di Banjarbaru. Anu ya? Bang Adli, Adli.
1: Bang Adli ya Allah.
0: Inggih.
1: Salam sehat aja juga.
0: Yap.
1: Buat Bang Idoy, Bang Andi. Buat semuanya kan Amah Palam ya Allah.
0: Amah Palam bujur, Amah belum masuk
1: sudah lagi
0: Amah
1: nah. Palam.
0: Belum lagi Amah Palam nah.
1: Mudah-mudahan kau masuk aja mah ya. Nyaman entah lagu nang lagu bola kau
0: lah. Lagu bola tarus yo. Ulun munyak menangarakan sudah.
1: Nang lain nang lagu bola nang lain enggak belum mah.
0: Haur itu tarus Amah nih jua.
1: Bolanya ampih dah ya Allah.
0: Bolanya ampih dah kalah.
1: Kalah mah.
0: Ada lagi Bang Mihat?
1: Ya salam semuanya aja nah. Salam
0: okay
1: sehat
0: deh.
1: Selalu banyak aja gini. Buat semuanya lah.
0: Inggi.
1: Buat ikam juga nah.
0: Amin pian juga lah Bang Mihat lah.
1: Ya amin.
0: Inggi siap.
1: Moga tambah gagah aja tambah tampan ya Allah.
0: Amin semoga dapat bini banyak mudah, tadi menjerma Malpi.
1: Banyak dapat bini banyak. Oh Malpi.
0: Ya Allah masih ya, kata jalan. Inggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pian nih si Dini pian dang sanakai kadenang di awal kadenang di akhir. Goyang yu jarhan kebanyakan orang lo goyang yunya tuh di awal haja. Mun si Dini pian di akhir dasar bujur juara si Dini pian. Ada yang masuk nah dari Murdian. Selamat sore Banjarmasin. Selamat sore Gasan Kian dari Dian Belda, request lagunya Kamarau dari Bang Haji Roma Irama. Salam seberataan Haja A sampai Z buat Bang Kian, salam kenal Haja. Salam kenal jua Bang Murdian. Belda ini Belitung Darat, iya jua kah? Singkatannya tadi foto profil pina gagah bener pang nama bawa gitar behe. Dasar bujur bengkeng si Dini pian bak kacamata hirang pulang. Salam kenal ya untuk Bang Murdian. Dang sanak jangan kemana-mana, setelah ini ulun akan kembali lagi tetap bersama dengan ulun Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Selamat bergabung kembali dan sanak perempat dimanapun bubuan pian berada. Dari TikTok ini ada, wah lumayan banyak ya, ada Yani Astaga Amah kereda diangkat kah? Lainnya kereda diangkat pang Yani ya, nah pinanya teleponnya error nah, dari tadi pina kereda. Nah pian adalah mendengar bunyi telepon berdering kereda lo. Teleponnya error Yani, jadi karena kau mengangkat dulu nah, gasa nama mungkin bilanya pian menelpon kereta angkat nih, mohon maaf nah lah, teleponnya masih kita reset dulu lah. Mbak itu ada Daeng Romo 1969 request lagu Gula LP Sukaisi. Oke siap kita puterin. Ada Maunah nah. Halo kakak, salam kenal warga baru dari Lampung Tengah. Halo Maunah, salam kenal dari Banjarmasin ya Maunah ya. Jangan lupa untuk request lagu dangdut favorit kamu Maunah. Terserah mau lagu apapun itu, yang penting genrenya dangdut. Ada Abah Kalbi yang masuk nah. Dang sanaknya kita angkat dulu nah lah. Halo assalamualaikum Abah Kalbi, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, Abah Kalbi apa kabarnya pian?
1: Kabarnya baik aja bang, nasihat aja.
0: Alhamdulillah, di mana pian kayak apa nih? Cuacanya panaskah jua atau mendungkah?
1: Bah, panas benar mulai pagi dari sampai ini karena pagihan matahari terang terus.
0: Bah, iya kah? Uma di Banjarmasin hari ini pina naong nah pian, bujuran toh.
1: Iya, kan di mana naongnya panas
0: terang nah. Iya. Ketemu teman-teman bejok hari ini. Wah, lain karing lagi jadi kerupuk menjadi kita semalam tuh.
1: Semalam jadi kerupuk beneran.
0: Ih. Abah Kalbi enak lagu apa pian sore hari ini?
1: Pesta panen tadi sudah kali putar.
0: Apa?
1: Pesta panen tadi.
0: Pesta panen belum?
1: Iya, itu aja nah.
0: Oke, pesta panen kita putarakan ya. Imbah ini.
1: Ya, mau saya kasih mana masuk yang namanya pun aku juga kada kau masuk ya tadi pernah nonton bedakan mungkin lagi.
0: Siapa itu?
1: Ya, namun kamu jadi anjir sama aja, kamu gak mau masuk, aku juga aja kok.
0: Tinggi, itu siapa tadi yang menelpon pian?
1: Ama.
0: Ah iya sudah Ama karena kau masuk. Tinggi.
1: Aku kan kau masuk, aku cakap iya nemenakan cina ya.
0: Iya Am, Ama nih jangan nyambisi WhatsApp pian, nyaman benar pun.
1: Iya Yani nya ada di jauh pada ada kalau.
0: Tinggi, ada.
1: Salamnya beritanya jena, selalu pendengar radio
0: okay, 4 dimana saja berada. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi. Nah gasan Amah, sabar dulu Amah lah. Imbah ini kita coba kembali angkat telepon dari pian Amah hai. Jangan kedingat lah, bilanya sudah mau nih ulun info akan juga sesegera mungkin. Ini teleponnya, tadi ulun angkat teleponnya dan sanakai itu mau berbunyi kam, artinya kan kada error. Eh sekalinya nih mun misalkan teleponnya karena mau masuk, karena mau menelpon, error berarti. Sabar dulu ya, untuk yang teleponnya error, nanti kita akan coba perbaiki dulu dan sanak perempatnya dah Haji Ilmi nah, sebuting pulang nah. Haji Ilmi, bilanya nak masuk di WhatsApp, silahkan hubungi lagi. Ulun akan angkat telepon pian langsung nih dari WhatsApp. Uma karena aku diangkat nih teleponnya, kenapa yuk? Ini pinanya besantuk lawan orang nih, siapakah nang menelpon? Nah, bujur kalau besantukan lawan Bang Hakim sekalinya. Ayo ja Bang Hakim, rezekinya berarti dulu nah. Halo, assalamualaikum Bang Hakim, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Aduh Bang Hakim, lawasnya ulun kan mendengar suara pian, ih.
2: Monitor aja kian.
0: Monitor aja lah, keganangan dulu nolong suara pian yang gagah nih dari kayak tangi dua nih nah. Sehat aja kepian.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat aja kabar lah.
2: Lagi di Banjarbaru kayaknya.
0: Banjarbaru. Lagi bapak ke Banjarbaru pian, ada saruan kah?
2: Ini lagi ada yang dibaiki jadi ke Banjarbaru tiap minggu nih.
0: Nang dibaiki ini alat pian kah? Atau alat orang kan nang dibaiki?
2: Rumah baik ya kan itu perlu kemarau loh. Mungkin tambah-tambah dulu ya Allah.
0: Aduh, dinikmati aja kita ini ya kalau Bang Hakim. Bilanya pina rusak, ada rezeki, ayo aja sudah kita baiki jua.
2: Nih di Banjarbaru suara perempat menggelegar kayaknya.
0: Menggelegar banget lah.
2: Iya. Buat apalagi yang Banjarbaru?
0: Apalagi ulun yang bersuara pian. Silakan Bang Hakim, anak lagu apa pian?
2: Apa pilihnya lagunya nih? Milih seorang kalau lagi?
0: Boleh, anak lagu apa pian?
2: Air mata tidak arti darinya Imam S. Arifin.
0: Air mata tiada arti, siap kita putarakan lah imbah inilah. Anu Bang Hakim lah. Salamnya kesan siapa tuh Bang Hakim?
2: Ya salamnya untuk Mamada, Nama Alpi, Adita Nipa, Pak Udin Kang, Yani, Yani Alabiu.
0: Yap.
2: Yanti, Mbak Ratu. Mihat, Bang Jaya. Yang tadi siapa sih yang nyer masuk deh?
0: Nang hanya masuk ada Abah Kalbi.
2: Abah Kalbi, Wandi, ya Allah.
0: Uh-huh.
2: Keberatan ya Allah.
0: Inggi bujur.
2: Yang kalau masuk, yang kalau masuk picik tarus aja lah.
0: Picik tarus, jangan menyerah lah. Percuma aja pian dipicik bilanya error nih. Ya, makanya itu baiki dulu.
2: Lagunya, ya.
0: Inggi, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hakim. Jangan kemana-mana Dangsanaklah, bilanya bebuan pian masih belum masuk, dicobai aja di WhatsApp dulu Dangsanak perempat semunyahan. Untuk lain telepon reguler, kita coba riset dulu teleponnya sekali lagi dan semoga mau ya. Satu lagi barang, nah Bang Haji Ilmi ini belum masuk tadi nah. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yuk, Bang Pian.
0: Halo, Bang Ilmi, apa kabarnya Pian?
3: Lain, Edo Permana.
0: Ini Haji Ilmi nah tulisannya nah.
3: Ini itu bujur aja itu nah, alamat ama alamat nang asli.
0: Oh, ini Bang Edo nih berarti inilah.
3: Edo Permana kita ya
0: kan. Edo Permana, Edo Permana nih, Palangka iya kah?
3: Emang kada ingat lagi lah, pas kada masuk Pian
0: nih lembah. Ini bahaya, Edo Permana. Nah. Edo Permana nih orang mana? Yo kada ingat ulun nah Pian nah.
3: Ada orang anjir lah.
0: Ya iya itu berarti. Pindah-pindah dipancing-pancing itu berarti iya tuh pancingannya. Nangka apa kabar Pian Bang Edo? Lawas banar kan mendengar Pian nah.
3: Makanya itu lawas banar aku juga hendak ada inget dengar anikem tadi nih ya. Banyak kuning ya penyambatnya nih ya Pak ya.
0: Oh nah. Kenapa jadi gak diingat Jar? Menyambat apa ngaran kah?
3: Nah, ngaran-ngaran ikam tadi nak inget mengatakan siapa aja kok ngarannya nih yang mau termasuk nih.
0: James ngarannya James. James ngarannya.
3: Aja yang penting sehat selalu yang
0: lawan pertemuan gitu namanya. Pian juga Bang Edo lah.
3: Pintunya rindu berat banar Bang Kian.
0: Kenapa?
3: Rindu berat banar.
0: Ih, kemana Pian lawas banar kada masuk?
3: Iya, nah semalam tuh lawas kada masuk tuh ya nain aku lagi awak kada tapi nyaman gitu nah bilang Mariang gak marap dingin gak kayak lagu Mariang Mariang
0: tuh. Asik, aku Mariang. Anak lagu apa Pian nah di sore hari ini nah?
3: Aduh, lagunya Mengapa Merana aja gin.
0: Mengapa Merana, oh ulut kira tadi anak Mariang jual lagunya. Ampi pang sudah lah, alhamdulillah.
3: Mengapa merana aja, pindah sedih-sedih aja sedikit ya kata Yan.
0: Maju sedih-sedih banar sedikit, jangan juga ah. Arau sedih-sedih sedikit itu ya ujungnya kena jadinya meriang.
3: Kadang, ini itu kalau terlalu meriang banar, bahagia banar kata meriang itu ya kata.
0: Inggi, salamnya kesan siapa Bang Edo?
3: Salam yang nabat, pendengar perempat, Banjarmasin semuanya, salam sehat semuanya, banyak rezekinya buat Yan. Disayang yang punya ya Yan.
0: Amin. Disayang tak harus ulun nih Pian dibelai. Dibelai disayang ulun nih sudah.
3: Iya kok.
0: Lengkap sudah paketnya. Pun
3: hanyut dalam belayan ngaran ya kata Yan.
0: Hanyut lain hanyut lagi sudah ulun anu sudah apa namanya tuh tertidur lelap dalam buayan. Hai.
3: Mantap banar Yan lah.
0: Terima kasih dulu Bang Edo lah.
3: Salam buat kru perempat Banjarmasin semuanya sehat seberatan.
0: Amin amin amin amin amin. Pian yeah. Jual Bang Edo lah.
3: Itu tadi jemang yang lah.
0: Nggih, siap.
3: Sempat ayo lah.
0: Apa tuh?
3: Lagunya sempat ayo lah.
0: Sempat sempat insya Allah sempat nih.
3: Ada yang lah.
0: Nggih.
3: Banyak yang buat ikan sehat selalu yang lah.
0: Amin. Yo,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo Permana, terima kasih. Ini sudah ulun ubah ngaran Pian lah di WhatsApp lah. Haji Ilmi, ulun mengira siapa Haji Ilmi ini tukang menjual baras kah? Yuk jar ulun. Ini biasanya ada Pian warung baras Haji Ilmi jarna. Warung baras Hajah Sanah. Nah, tangannya kan kayak itu loh. Jadi bilangnya Pak Haji-Haji ini Pian ulun ingat wadah nukar baras. Oke, dan sana perempat jangan kemana-mana ya. Tetap bersama dengan ulun Kian. Kita masih punya 3 lagu lagi untuk penutup tentunya ya. Nah, gasan aman nih. Semoga sawat namah lah nih 3 lagu nih pas pang nah penutup. Cuman harusnya masih bisa masuk 1 lagu lagi. Jadi kalau misalkan nama anak masuk, sabar dulu. Ini kita resetakan dulu teleponnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM. Suara Budaya Banjar.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sebelum Ulun pamit undur diri, ini hanya aja satu telpon yang masuk ke Wadang Sanak Perempat ya. Karena tadi baru kita reset teleponnya, kita coba angkat dulu. Mudahan ini ada Amah salah satunya lah. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk, bujur-bujur aja yang menghadani ya.
0: Nah, Amah, nanti apa kabarnya Pian Amah?
1: Baik, cuma sedihnya tadi Udi lah, jopet-jopet lagu
0: pun. Sempat lagu Pian, karena tadi bang lagu untuk
1: Tinggi,
0: apa tuh?
1: Cinta Palsu.
0: Cinta Palsu.
1: Banyak pemasukan. Tadi okay. Li Bang Haki masuk ke Banjarbaru lo.
0: Tinggi.
1: Tumben nih. Tadi anu. Aku pada mah ini apa aku? Gimana kata Bang Haki untuk berdana? Tadi dasar ulin lah rumah Hidin tuh.
0: Tinggi.
1: Itu duda anu Bang. Duda kaya Bang.
0: Si Hidin tuh bisi toko nang kayak apa Bang?
1: Bang Haki yang kan menyapa lagi lah ulun Abang
0: Haki. Hen Bang Haki.
1: Anu ya nae rumah lantaran ulin lah aku tuh kerajaannya Bang Awan di situ jola.
0: Harusnya lah, karena tahu apa lu?
1: Parah aja tuh, kawan di situ jual rumahnya bapak dan aku. Sayang mbak aku nih, kerjain duit. Jadi kalau kamu nak bahaya, oke, okay. Udah kau nuker nah.
0: Oke.
1: Angkatannya Tuhannya.
0: Iya.
1: Tuhan itu yang dan anu nah, yang gila kijil, ikinya sama aja, iki belitung. Salam lah buat iki belitung.
0: Inggi.
1: Mau dapat tamu ikam, buat ikam tuh.
0: Ah, karena mudahan kita bertamu lah. Inggi.
1: Si Saris tempat apa?
0: Pun.
1: Sari juga nampak ke terakhir juga.
0: Oh Sari, gak Sari. Halo Sari, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk Sari, apa kabarnya Pian? Rumah lawasnya ada mendengar suara Pian, ih.
2: Alhamdulillah, baik,
0: Pian. Aduh Sari, kemana aja ini? Jarang bar masuk, ada aja ke Pian masuk. Tapi gugur nih pinanya.
2: Jarang mendengari.
0: Jarang mendengari, cocok aja. Silakan Sari, anak lagu apa Pian?
2: Lagunya apa tadi?
0: Lagunya ada banyak pilihannya nih, lu bacakan dulu. Ada satu kamu di ujung lidah, aku terpikat dirimu. Antara teman dan kekasih, seolah sempurna. Gelandangan, buka lapak, jangan kepo, malu-malu.
2: Antara teman dan kasih aja.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih buat Kian juga, terima kasih. Assalamualaikum.

Waktu Indonesia Tengah. Untuk Bang Edo Permana juga tadi sudah ulun konfirmasi di chat WA Pian. Ulun karena memutarkan lagu Pian. Kenapa? Karena tadahulu Abah Kalbi nang minta lagu LP Sukaesih dang sanakaina. Jadi mengapa merana dari LP Sukaesih kada kawa ulun putarkan. Ulun mohon maaf benar Bang Edo Permana. Dan terima kasih tentunya untuk hubungan Pian yang ada di TikTok, yang sudah masuk monitor, juga yang sudah masuk di line telepon reguler dan juga di line WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Jangan lupa yo goyang selalu mengawani bebuan Pian. Saban hari kada bepa rayan dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Sore tuh lah. Jangan kemana-mana dang sana karena ulun masih akan mengudara sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan ulun Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar, dang sana Perempat. Tapi sebelum itu kadang lah ulun ini masih mencari akan lagunya Almah. Nah, Iis Dahlia lah, Almah lah. Cinta Palsu dang sana lagu penutup kita di hari ini.

0: Kabar Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam sanak seberataan, Pemko Banjarmasin mulai menggeser pola pembayaran daerah dari tunai ke digital ya. Apabila sebelumnya elektronifikasi transaksi ini lebih banyak menyasar sektor pajak, wayah ini retribusi daerah umpat menjadi target dang sanak, termasuk retribusi parkir yang mana dinilai berisi potensi kebocoran pendapatan. Langkah ini dilakukan melalui percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan menggandeng Bank Kalsel dan Bank Indonesia. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo ini mengatakan pihak Sidin bersama dengan Bank Kalsel dan BI sudah menyiapkan sejumlah program gesan mendorong masyarakat lebih menggunakan transaksi non-tunai. Menurut Sidin, salah satu program yang disiapkan adalah edukasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS secara lebih masif. Dan program tersebut nantinya diajukan bersama Bank Kalsel kepada BI atau Bank Indonesia. Kadanya Kris, Pemko Banjarmasin juga menyiapkan instrumen pembayaran berbentuk kartu uang elektronik atau e-money berbasis tap cash ya. Program ini direncanakan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Demikian kabar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dang sanak perempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, selamat sore, selamat kamarian. Dang sanaklah masih bertamu dengan Ulun Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah, dan sekarang kita sudah bergabung Dang Sanakai di Palindangan Banua, di mana Ulun akan seperti biasanya memberikan informasi seputar destinasi wisata lah jadi kesan bubuan pian yang mungkin sekarang lagi stres banget Ulun kehidupan, tapi punya tabungan aja juga, masih punya pemasukan Dang Sanak, itu sudah mulai ditabung tabung. Walaupun karena jauh-jauh liburannya, tapi yang pasti liburan itu bisa mengolah stres yang ada di kepala bebuan pian kada hilang 100%, tapi setidaknya berkurang sedikit lah keketatannya gitu nah. Masih kembali dengan musik-musik Banjar dan sanak perempat yang mengawani sampai jam 6 sore kaina. Ulun akan memberikan informasi wisata alam terbaik Indonesia tentunya ya. Ada Raja Ampat, Danau Toba, Gunung Bromo, dan lain sebagainya. Karena kita akan membahas satu persatu dan sanak perempat, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar sampai jam 19 malam.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wisata alam di Indonesia dan sanak perempat yang jadi rekomendasi ulun gasan bebuan pian semunyaan dan sanaknya. Kita mulai dulu dari Taman Laut Bunaken dan sanak perempat, yang mana ini merupakan surga diving di Sulawesi lah. Jadi Bunaken dan sanaknya di Sulawesi Utara ini adalah salah satu spot diving terbaik di dunia. Airnya jernih, terumbu karangnya warna-warni, bahkan biota laut di sana pun juga melimpah ruah dan sanaklah, yang mana mengolahnya selalu menjadi incaran wisatawan mancanegara. Nah, selain sebagai daya tarik wisata, Bunaken ini dan sanaknya juga penting dalam edukasi tentang ekowisata. Keindahan alam Indonesia yang satu ini jadi laboratorium hidup gasan mahasiswa S1 pariwisata yang hendak mendalami pariwisata berkelanjutan. Siapa nih di sini S1 pariwisata mungkin bisa dong untuk apa namanya ngobrol untuk membawai dosennya supaya bisa berkunjung ke Bunaken ini dan sanaknya untuk melakukan penelitian mungkin seperti itu ya. Lanjut yang berikutnya, bila bebuan pian pencarian tempat wisata yang mana wisatanya ini lebih kepada wisata budaya, yaitu ada di Tanah Toraja. Selain adat istiadat yang unik, Tanah Toraja ini juga berisi landscape dan alam yang menakjubkan ya. Dari sawah hijau berundak sampai dengan pegunungan yang asri, wisatawan yang datang dan sanak kadang hanya hendak menyaksikan upacara adatnya saja, tapi juga menikmati panorama nang tenang lah. Kombinasi budaya dan keindahan alam Indonesia di Toraja ini menunjukkan betapa pariwisata itu bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan sanak. Mahasiswa Kampus Pariwisata Jogja, ujar, sering menjadikan Toraja ini sebagai contoh destinasi yang kaya lawan nilai edukasi sekaligus juga jadi daya tarik utama wisata.

0: Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh banyak gunung api, erupsi gunung api merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak korban jiwa dan korban luka yang berjatuhan akibat erupsi. Sehingga penanaman pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan saat terjadi erupsi masih harus terus dilakukan. Salah satu upaya untuk mengurangi jatuhnya korban adalah dengan mengetahui dan memahami dengan baik berbagai informasi penting terkait status gunung api. Di antaranya adalah status normal. Aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual dan gejala vulkanik tidak memperlihatkan adanya kelainan. Status waspada. Adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya. Status siaga. Terdapat peningkatan yang semakin nyata dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang saling mendukung. Dan yang terakhir, status awas. Adanya tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama. Letusan awal mulai terjadi berupa abu dan asap berdasarkan analisa data pengamatan. Dengan mengetahui berbagai status gunung api, diharapkan mampu memberikan waktu untuk masyarakat dalam melakukan persiapan mengungsi menuju jarak aman yang tidak terdampak letusan gunung api. Tetap dengarkan informasi dari pihak yang berwenang dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

wisata alam dan sanak perempat yang ulun rekomendasikan jadi tempat wisata untuk Buan Pian Semunyaan ya. Ada Tanah Toraja, ada Bunaken, dan yang berikutnya yaitu adalah Pulau Komodo ya, rumah sang naga purba dang sanakai. Jadi Pulau Komodo ini dang senak di NTT, tepatnya kada cuma terkenal karena satwa purba uniknya yaitu komodo, tapi juga panorama lautnya itu nah dang senak yang aduh indah lah pokoknya ya. Bayangkan aja Bebuan Pian di satu tempat, Bebuan Pian bisa bertemu langsung dengan komodo sekaligus snorkeling di pantai berpasir pink yang langka lah. Inilah dang senak bukti kalau keindahan alam Indonesia itu benar-benar luar biasa. Kada heran bila UNESCO sudah menetapkan Pulau Komodo sebagai salah satu warisan dunia, dan dari sisi wisata, tempat ini juga membuka peluang besar dang sanak gasan bebuhannya yang hendak menekuni bidang konservasi dan juga hospitality. Dan yang berikutnya, apabila Bebuan Pian penasaran dengan cuaca nang dingin, suhu nang dingin itu nang kayak apa, dan juga berfoto di atas daratan tinggi, maka Bebuan Pian bisa berkunjung ke Gunung Bromo. Kalau Bebuan Pian dang sanak apalagi yang suka naik gunung atau sekadar menikmati sunrise ya, Bromo di Jawa Timur ini wajib masuk bucket list Bebuan Pian Semunyaan. Pemandangan laut pasir dengan latar Gunung Semeru ini benar-benar ikonik dang sanaklah, ditambah ada upacara adat yatnya Kasada yang mana ini memperkuat daya tarik budaya di kawasan ini. Gunung Bromo adalah contoh nyata sinergi antara budaya dan keindahan alam Indonesia, karena lulusan S1 pariwisata di sini bisa belajar nah kayak apa caranya mengemas wisata alam yang berpadu dengan tradisi lokal sehingga ini makin menarik bagi wisatawan mancanegara. Demikian dang sanak destinasi wisata alam yang tentunya bisa Bebuan Pian kunjungi bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan teman dang sanak ya. Setelah ini kita akan langsung bergabung dengan program berikutnya, ada Bala Hindang, musik-musik islami sudah siap untuk menemani sore hari Bebuan Pian Semunyaan. Tetap bersama hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rompak, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Ketahanan pangan dan sana kada hanya bergantung pada kemampuan memproduksi bahan pangan, tetapi juga kelancaran distribusi hingga sampai kepada masyarakat. Nah, di Kalimantan Selatan, Pasar Terapung Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar menjadi salah satu contoh perdagangan tradisional yang mendukung distribusi pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Saban pagi, puluhan jukung memenuhi aliran Sungai Martapura membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan jual buah-buahan, makanan tradisional sampai dengan produk olahan masyarakat. Aktivitas perdagangan di atas sungai tersebut kada hanya menjadi ciri khas Kalimantan Selatan, tapi juga memperlihatkan nang kaya apa sungai tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan dan perekonomian masyarakat Banua. Aktivitas pasar berlangsung pada pagi hari ketika pedagang dan pembeli itu berinteraksi di antara jukung yang bergerak mengumpati arus sungai, dan suasana ini menjadi daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi, kehidupan sungai, dan wisata budaya berlangsung dalam satu ruang yang sama. Demikian Dang Sanak Habar Perompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kuatkan jiwaku. Dang sanak perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, masih lawan ulun kian tentunya. Izin menginformasikan dang sanaklah ajan maghrib di hari ini tentunya Minggu 9 Agustus 2026 akan berkumandang pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Dang sanak perempat jangan kemana-mana, masih bersama dengan ulun kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

Dan sedang berempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada sembari menunggu azan maghrib berkumandang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Bersama-sama kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Aidi. Sadi tilawah akan dibacakan oleh Tri Nur Mulyaningsih, surah Az-Zariyat ayat 24 sampai dengan ayat 39.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Kemudian istrinya datang memekik, lalu menepuk mukanya sendiri, seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
3: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Kada berasa dan sanak berompatlah sekarang sudah menunjukkan pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah. Belum sih 20 detik lagi baru masuk menit 50. Itu artinya dang sanak perempat, di mana ulun harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih dang sanak yang sudah mendengarkan ulun siaran sampai menuju jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Kita kembali berjumpa di lain waktu dang sanak perempat lah. Baisukan subuh ulun akan kembali siaran dan akan kembali menemani bebuan pian semuanya dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana dang sanak perempat, jangan berganti frekuensi, pokoknya tetapkan frekuensi radio Buan Pian di 87,7 atau 105,9 MHz dang sanak perempat ya. Setelah ini yang akan ada rekan kerja ulun malam hari ini, berarti ya ada awan yang akan mengawani sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Sebelum ulun pamit juga, setelah ini akan ada kita dengarkan bersama-sama pengajian ceramah agama siaran ulang ya dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang akan menemani dang sanak perempat semunyahan. Kembali berjumpa di lain waktu, salah kata mohon maaf dang sanaklah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyati fi qabah hajati
2: ya Rasulullah salamun alaih wasali rahman fi
1: ya Rasulullah akbaraha ya tabibi ya dawa'ilati
2: ya Rasulullah salamun alaih wasali rahman
1: ya Rasulullah akbaraha أنت قائدنا إلى الحضرة
2: رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حاجتي
1: وجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج
2: يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حاجتي
1: يا الله انظرنا والحضر واعطينا الحسنى بعافيتي
2: يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن
1: كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل منك بالفرج
2: يا رسول الله سلام عليك أسأل الرحمن في حاجتي
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لا بدين ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين من ثم قال dan setengah barang yang harus atasnya dan wajib baginya bersifat ilmu, artinya tahu akan tiap-tiap yang wajib. Jadi yang wajib itu seperti la ilaha illahu, la ilaha illallah. Artinya sifat-sifat nang wajib baginya diketahuinya, dan yang yais sifat-sifat nang harus baginya diketahuinya, dan yang mustahil pun pada akal diketahuinya. Maka tiada sesuatu yang terlindung daripada pengetahuannya. Wajib baginya lagi bersifat hayat, artinya hidup selama-lamanya dengan tiada roh. Dan wajib baginya bersifat sama, artinya mendengar lah. Nah, jadi mendengarnya Allah kada sama jualan pendengaran kita. Kalau kita bahajat kepada parak dulu, kita mendengar bahajat kepada paham, kita mendengar bahajat kepada telinga dan sesuatu yang di dalam telinga, yaitu rahasia yang ada di dalam telinga, yaitu nur Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu. Jadi banyak yang kita perlukan, perlu telinga, perlu cahaya atau nur yang di telinga, perlu parak, perlu paham. hanya kita mendengar itu kita. Adapun zat Allah tidak memerlukan yang demikian, karena Allah itu sudah kaya tersendiri. Itu bedanya. Bukti Allah Ta'ala mendengar,

tulungi ulun. Al-Quran mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ardh, nang di langit nang di bumi barataan mintaan ya Tuhan lon diunda. Kada dana kada minta, kenapa inya miskin? Kenapa jadi minta? Inya bahajat. Sedangkan Allah kulla yaumin huwa bisya'nin, senantiasa mengabulakan. Jadi si makhluk meminta tanda miskinnya, si khaliq memberi menulusakan tanda sugihnya. Nah, jadi jelas sudah. Jadi di dalam bahajatnya kita nampaknya miskin kita. Di dalam Tuhan menulusakan nampaknya sugihnya. Yalah. Nah, jadi kita mulai rumah hendak ke sini, hendak tulungi ulun. Ih, ya Tuhan. Yalah. Nggih, jaka ibarat kita hendak mengapa menelusuri itu kan mulai subuh bebangun kita hendak bangun ii, hendak ke jedeng kamar mandi ii, hendak qadha hajat ii, ditulusakannya terus, membuktiakan sidin mendengari terus kata-kata hati kita. Subhanallah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Ada lagi sebutingnya, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa atakum, Allah menulusakan, ditulusakannya terus. Ya tadi hendak berdiri, hendak berduduk, hendak berapa, hendak berapa aja diakuninya terus. Wa atakum min kulli al-kullu hukmuna al-majmu', pukul rata habis berataan kada ada bata tinggalan. Min kulli, semua apapun gretek hati kita, wa atakum unda ja Tuhan ma nulusaka ma sa'altumuh. Coba kalimatnya ya Allah, lalu puting ayat wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Amun ikam ya Tuhan, coba-coba tak menghitung nikmat unda dada harapan ada kawa. Nah itu mudah naik dirasakan kita nih lah. Ini punya merasa kebaikan Tuhan, di situ akan timbul syukur. Aman kada merasa lawan kebaikan, mana bisa syukur? Ini sedangkan syukur ini adalah kuncinya. Kenapa apa sih kita? Ano syukur itu adalah ano kenapa telabang benteng daripada bala. Mayyab Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Selama buan nyawa aja Tuhan, nah perjalanan diunda. Selama buan nyawa bersyukur lawan kiriman unda, barian unda, hadiah unda. Unda kada menyiksa, unda kada mengadab, unda kada menurunkan bala dan sebagainya. Selama buan ikam bersyukur. Nah itu jadi kita belajar merasa akan nikmat Tuhan lawan kita. Kita belajar merasa akan kebaikan sidin lawan kita. Dengan merasa kebaikan tadi, maka itu tadi timbullah alhamdulillah wa syukru lillah. Timbul ternyata. Udah ditolongi kita lah. Ini semuanya adalah pertolongan Allah. Itu. Nah ini tadi nah. Ya Allah, jadi Allah bersifat sama, mendengar terus. Buktinya kita diterusakan. Ya Allah, amun kada mendengar, kaulah nulusakan. Lah kawa, jangankan kada mendengar, nang salah dengar gitu bahaya. Ini yang biar napa aja nang siapa nang bini. Tadi kemat orang singgah jadi warung kita, ujarku kesanjaan tutup, padahal orang hendak berduduk aja. Han salah dengar sudah. Orang hendak berduduk, ujarku tutup. Maka bekesan tuh hendak makanan bebe. Jadi menggawe lu nang

bini tadi jernang bini menggawil pulul anak nah nanti abahnya wajar masakan unda di wadahnya pabila orang mau wadah masakan ini salah dengar juga ini sama nih nang anak nih bujang bipe kelikik kelikik tak tahu kenapa menggawil lawan nang nini nih ya mama lu nawa musawarah tak mau inakan dulu pabila anda orang aja tak nang nini karena tuha bipe maginnya ibu masalah ya nang beri bakal cak pinggang terserah nyawa aja ya diberi makan ikon dan lagi hadap aja makin bebanget lagi nah tuli aja ya kalau salah dengar aja gendaur apalagi tuli mustahil Tuhan tuli kada diterima akal buktinya ditulusakannya ya Allah bilanya menulusakan pasti mendengar sudah nah itu aja itu dalil nang nyata jadi apa aja gerak kita hendak ini itu rusaknya ini mendengar sidin hendak ini itu rusaknya berarti sidin mendengar kan jadi nampak memusyahadahkan sifat samanya Allah mudah untuk memusyahadahkan mengganang bahwa Allah itu mendengar di mana di dalam sidin menulusakan kita ya kan nampak dalil Allah Ta'ala itu mendengar di mana di sidin menulusakan kehendak hati kita maka kehendak hati ini banyak benar ya Allah mahal-mahal lah lagi ini kita turun ke pasar berjualan mitna biblah nang kita harapkan payu bojong nang kita harapkan nih payu dan bojong siapa kira-kira anggaplah sejuta misalnya ya kah bojongnya sejuta anggap saya tah payo bojong nang Allah Ta'ala menulusakan kita tuh berapa kawa kada nilai lawan duit kada kawa jadi nah hendak ke pasar tuh nah ditulusakan berapa sudah saya tah ya Allah jadi belum sidin menjulungi rezeki sudah badahulu memberi nikmat lawan kita iya lah alhamdulillah nah itu tulus kawa ke pasar tulus kawa beraktivitas kenapa sidin menulusakan berarti nikmat nang mahal sudah batungguan di badan kita cuma yang nangaran kita nita hijab lah inggi nangaran kita ini ya tepang dari lengah lawan kebaikannya imba kada payo mendam imba kada bojong masam kan padahal nang ditulusakan Allah Ta'ala itu berapa kada kehitungan seharusnya nih nang banyak nang ini nang disyukuri nang kita lelek nih itu cuma sedikit sekalinya mengharapkan bau payu dan bujung tuh sedikit nang sudah bertungguan banyak benar sudah mahal benar nah ini nang kita merasakan nih lah Rasulullah melajari kita bangun goreng alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur terima kasih ya Allah hidup pulang ulun nah kan berapa hidup itu berapa oh kadada nilainya kadang-kadang karena melihat pada ringan kosong baras kadada iyalah intalus akan didadar kadada mi kadada uma bisukan sudah muha kusut ay ya Tuhan bayan itu iyalah tupanglah kebaikan unda sing banyakan kenapa nyawa lupakan kenapa nyawa dinding apa bi ni'matillah yajhadun fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban coba kan nini-nini kita gin bahar itu ya Allah melajari orang kita bilanya kita tuh terjerungkup pula nah bajar orang Cina tuh bingsai bingsai lintohat ya Allah melangis kita wah cok ada apa-apa cok banyak nang warasnya juga cuy ya han dasar nini nini bar itu dasar bakar amat sih dia.
memandang kebaikan, jangan memandang nang sakit. Banyak nang baiknya cuy, banyak nang walasnya. Kada apa-apa nih tuh bah. Ayo. Ini kita bahari. Ya Allah, luar biasa. Artinya nang dilihat itu nikmat nang gonol go. No, jangan melelek nikmat nang halus. Mudah-mudahan Allah menolongi lawan kita nih. Jadi membuka hari-hari kita tuh dengan cerah, ya kah? Membuka hati-hari kita tuh dengan senang, dengan bahagia. Lalu nyamannya beraktivitas nyaman benar. Itu tinggi menyongsong hari-hari kita tuh asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba itu pelajaran-pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bangun guling sudah bersyukur. Apalagi di rumah ada bisi burung tekukur. Itu bujur-bujur malah dia bersyukur. Ya Allah. Nah, sama bubunya lah gitu. Mana bersyukur pulih hai benar. Itu jenis burung tekukur itu melajari kita supaya bersyukur. Bisukan sudahnya. Nah, bebunyi sudah melajari supaya hidup bersyukur. Maka mun dia bersyukur pian dasar bujur ya kah. Makan nyaman bebas. Han. Nggih, sarabanya nyaman, ini bersyukur. Mudah-mudahan kita ditulungi pada Ta'ala.

0: وبنين ويا
1: متى عند أم الحاجة إليه ليبيعه بشعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج أغلى وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحمل بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبنة والصوم على صوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن فصل dan sebahagian daripada yang ditegah yang dilarang ada yang tiada batal karena kembalinya pada makna yang bersamaan dengannya tapi dilarang cuma kada batal seumpama jual beli orang yang hadir 19 orang yang tinggal di kota kepada orang yang badi yaitu nomor 20 orang yang tinggal di desa jadi orang yang tinggal di desa ini membawa hasil pertanian perkebunan ke kota ditukari oleh orang kota diborong kemudian dijual kembali sah jual belinya tapi ditegah dilarang oleh Nabi sebab apa ada unsur menipu di dalamnya seumpama datang orang asing orang desa tadi dengan membawa beberapa barang yang umum hajat kepadanya seumpama beras, seumpama buah-buahan untuk ia jual dengan harga hari itu maka berkata orang negeri, orang kota tinggalkanlah di sisiku supaya aku jual atas sedikit-sedikit lebih mahal jadi orang desa nenek hendak berjualan situ saya ini hari itu jadi orang kota kada usah dijual hari ini andak kajawada aku jualakan sedikit demi sedikit maka akan lebih mahal maka itu hukumnya dilarang oleh Nabi akan tetapi jual belinya sah karena jelas saja jual belinya tetapi dilarang sebab napa madarat bagi orang desa itu madaratnya itu adalah inya kada langsung menerima duitnya yang kedua musiah baturun harga ya kah jadi akadnya ini rambang kada pasti benaik harga bisa aja baturun harga lalu bisa terjadi kerugian di situ kerugian orang desa yang berjual itu atau mengganti orang kota itu sama-sama spekulasi jadi yang benar badi mapa jual dengan harga hari itu ditukar masalah duitnya kaina itu kawa bepandir karena boleh aja berutang itu kan tapi jelas sudah harganya maka kemudian dijual kembali itu pun sudah jelas harga akhirnya bisa menyebabkan keuntungan ataupun kerugian tidak menjadi masalah tapi yang jelas urusan dengan orang desa sudah selesai jadi di sini pesannya itu Nabi kita menyuruh supaya jangan kada jelas kalau diandak benar aja dijualakan sedikit-sedikit maka akan lebih mahal maka kada jelas harganya berapa larangnya itu berapa musiah turun harga badi mapa tapaut kena akhirnya Nah, tepaut ini yang kada baikkan. Makanya syariat menentukan supaya jual tukar, jual tukar, selesai. Dan lagi pula tujuannya orang kota ini, bisa aja tujuannya itu dia untuk madarat kepada orang desa tadi. Ini mun langsung dituyuk-uyuk ini beturun harga, barangku belum keluar lagi seumpama sama barangnya, bisa, dan lain-lain. Jadi alhasil bilinya ada orang desa, ya Allah, membawa barang ke kota, juallah dengan harga hari itu, selesai. Kada usah diandak kepada satu orang dijualakan begemet, kena kalau pina larangan Nabi ini berlaku. Kalau pina kena malah rugi, bukan malah untung. Jadi ditegah oleh Nabi SAW akan yang demikian itu. Dan juga ditegah, dilarang juga oleh Nabi, talakir rukban, menemui rombongan. Yakni menemui rombongan dengan bahwa ia menemui rombongan yang membawa barang kepada suatu negeri untuk membelinya sebelum sampai mereka. Jadi sebelumnya sampai ke negeri itu, di tengah jalan di hadangnya sudah jual wadah undai aja, orang nang hendak bajual ini kada tahu harga lagi. Itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Dan tiada tahu mereka dengan harga, dan bagi mereka khiyar. Nah, boleh mereka itu untuk menjadikan jual beli atau membatalkan. Apabila mereka mengetahui tipu daya, ternyata aku diakalinya, harganya 100 jakanya sampai di kota, di tengah jalan 50 hajanya menukari, jauh benar. Tahulah inya, maka tatkala tahu itu boleh inya membatalkan. Itu namanya hak khiyar. Kada jadikin sudah ikam banyak banget beujung, ambil ujungan separuh, ya Allah, neteta. Dan juga, nah ini juga termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW, menawar atas tawaran orang lain. Jadi orang sudah menawar, seorang menawar melebihi supaya takasa orang, itu haram hukumnya. Hanya saja haram hal itu, yaitu menawar di atas tawaran orang lain itu setelah tetap harga. Artinya sudah jelas inya nawar 100, positif nawar 100, lalu kita orang belum memutuskan lagi si penjual nenek apakah dijual atau kada, kita naiki unda 100 selawi, haram hukumnya neta, ya kala. Tapi setelah jelas harganya, artinya jelas tawaran harga neto sampai di situ. Jadi kada boleh tuntungakan dulu, artinya nyawa jual kada. Mun nyawa kada menjual, hanyar unda nawar bahasa. Ya kalau hanyar kita mengajukan tawaran. Nah ini banyak banar nang talanggar bubuhan kita dalam jual beli ini. Sudah ditawarang berapa jar? 100 benduan nih, 100 lawin itu. Nah kada boleh nih tuh menggagalkan transaksi orang. Bisa aja jual orang nawar 100 tuan aja, nambahinya 100 lawi, bisa jual masa cuma terdahulu orang lain. Nah neta, tuntung akan dulu urusan orang. Jadi kada aku ada akun jalan jual 100 neta jar. Nah sudahlah, kada jadi batal, kada akun, pokoknya kada akun. Wanikah anu menaiki kada wani jar. Nah hanyar unda wani 100 lawi. Nah bujur neta, artinya nang menawar pertama itu sudah positif kada wani menaiki, nang penjual sudah positif kada menjual harga seitu, hanyar kita menawar 100 selawi. Boleh. Kalau orang masih batatawaran, kada boleh dihaur. Ya menjadikan tahwal kena neta ta. Ya kala. Undawani aja lagi jar menaiki itu aja. Cuma unda anu bener ya kan, handak murah. Wajar aja kan handak murah nukar, bejual handak larang. Manusiawi aja boleh, boleh aja itu. Tapi dianggap orang nang menawar di atas tawaran orang nang belum selesai itu tadi, adalah mahaur, dan itu ditegah dilarang oleh Nabi SAW. Seumpama dengan itu, dan itu lebih umum diketahui, adalah meminang atas pinangan orang lain. Taulah meminang neta, makan pinang, iya kalau meminang ngarannya. Orang tuh ano melamar ya kalau lah, baluman diputusakan lagi diterima atau kada, sekalinya umpat jua melamar, hukumnya haram, kada boleh. Tuntungakan dulu orang diterima kada, oh ternyata kada diterima, hanyar masuk, ya kalau melamar jua kada boleh, haram. Dan jika itu digawi, dikhawatirkan kada awet tu kena. Culas, mulai penambahan culas sudah. Hanyar main babak pertama sudah benteh orang. Culas ngarannya neta. Culas. Jadi semua larangan-larangan Nabi kita Muhammad SAW, walaupun ada sebagian larangan itu makruh, ada sebagian larangan itu haram, ada sebahagian larangan itu khilaful aula, artinya di bawah makruh, tapi yang jelas napa nang dilarang Nabi itu ada madaratnya. Oleh karena itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Napa jua nang aku tegah akan kalian baampeh, jangan digawe, nang aku larang neta jangan digawe, nang aku tegah neta. Adapun nang aku perintahkan kepada kalian, gawi sekakawanya. Jadi di sini ada beda. Ada beda urusan menggawi amal ibadah dan taat sekakawanya ikam. Tapi urusan berhenti daripada maksiat itu wajib, abuk semuanya wajib lah, cuma lebih ditekankan. Sehingga para ulama menyebutkan tafsir daripada wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam celaka kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran. Kata ulama, saling menasehati dalam kebenaran itu saling berlomba-lomba dalam ibadah dan taat. Wa tawasaw bis-sabar, dan saling nasehati dalam kesabaran. Kesabaran apa? Kata ulama, kesabaran itu adalah meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat itu lebih berat dibandingkan menggawi taat. Ya kalah. Jadi sekian banyak orang nang ahli maksiat, sembahyang aktif, ya kalah, sedekah aktif, ya kalah. Tapi kalau orang yang bujur-bujur inya itu melaksanakan sholat, kemudian ibadat, dan ibadatnya itu diterima dan sempurna, dengan sendirinya dia tercegah, terhalang daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang tetap ada juga tegawi, bilanya kadang-kadang tegawi, itu menunjukkan dia seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hikmah. Allah Ta'ala itu bijak. Ada orang alim, soleh, wali, kada boleh terus-terusan kayak itu. Sebab mun terus-terusan inya kayak itu sempurna, dikhawatirkan karena dianggap orang nabi. Lalu Allah beri inya kalupanan tagawi akan maksiat. Lalu tumbur sekampungan, tumbur seaman, sekalinya sidin jar menggawe nenek. Ketahuilah itu hikmah Allah supaya sadar manusia, dia bukan nabi, dia bukan rasul. Kalau nabi dan rasul itu sempurna kada ada kesalahan, orang alim, orang soleh, orang wali itu ada kesalahan karena tidak maksum. Itu terkadang oleh Allah Ta'ala ditunjukkan, ditampakkan kepada umat. Nah, badim apa kita kalau menemukan yang kayak itu? Jangan i'tirad, ujar arwah guru. Ujar arwah guru sekumpul, jangan i'tirad. Biasa aja terjadi yang kayak itu. Makanya di antara doa sidin, ya Allah, lindungi ulun daripada mengetahui keaiban guru ulun. Karena apa? Ulun kada handak hati ulun berubah lawan guru ulun. Tolong lindungi ulun, jangan sampai ulun tahu. Karena apa? Keaiban tetap ada. Sebab mereka adalah bukan maksum, bukan nabi, bukan rasul. Ini tetap. Jadi tanda-tandanya orang saleh itu, orang alim, orang sufi, orang wali itu bagus gawiannya, akhlaknya bagus. Siapa gerang arif billah itu? Arif billah itu nang bisa terabang kah? Burung arif billah berataan. Nang bisa menyelam di banyu, iwak arif billah berataan. Arif billah adalah orang nang banyak ibadahnya, kada terlihat maksiatnya, akhlaknya baik, tanda-tanda ikhlas ada dalam dirinya, ilmunya bermanfaat. Itu arif billah. Jadi lima sifat ini bilanya ada pada diri seseorang, maka itu arif billah. Apakah kada ada maksiat? Onda, bukan tidak ada, ada, cuma kada kelihatan, kada zahir, kada tampak. Terkadang suatu saat ditampakkan sama Allah untuk menunjukkan dia adalah nusia, untuk menunjukkan dia adalah bukan maksum. Jadi bahari ada orang alim terkenal di Mesir, alim benar orangnya, bahkan waliullah. Sekalinya di akhir umurnya bagambar lawan artis, artis bebinian nang bebaju nang macam-macam neta, fitnah. Bagambar itu sing haja kah atau mungkin dibuli orang kah atau apa, kepada intinya namanya tercemar. Lalu ujar orang alim di Mekah, hakada, demikianlah perjalanan orang-orang nang solehin. Kadang-kadang diuji oleh Allah dengan yang demikian itu untuk menunjukkan kepada umat dia bukan nabi, bukan rasul. Jadi maksud sidin itu apa? Murid-murid jangan baobah, murid-murid jangan i'tirad jika terjadi hal yang demikian itu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sidin mewanti-wanti akan yang demikian itu. Nah, jadi kada boleh tadi kembali kepada fiqih, kadang-kadang kita bisa belok kanan ya, kalau ke tasawuf kadang-kadang bisa belok kanan ke tauhid, padahal kita membahas fiqih. Dalam fiqih talaqqir rukban, yaitu menemui penjual sebelum tahu harga kemudian dibeli, apabila setelah itu penjual mengetahui harganya terlalu rendah sehingga dianggap itu adalah tipu daya, boleh inya mengklaim untuk membatalkan jual beli itu. Nah, tentunya klaim itu kalau zaman wahini ngalih. Kalau bahari itu kan ada pengadilan agama, tinggal laporkan aja ke pengadilan agama, ulun menjual anu gumbili sekilo lawan inya sekian aja, 10 ton ulun menjual, ulun merasa dibunguli. Ya kala sebabnya ulun mulai batu licin ke Banjar, dihadanginya di Palihari. Umpamanya tah sekali ulun cek mau ulun tenang selesai lawan inya 10 ton harus harga di Banjar 2 kali lipat, ulun merasa rugi, merasa dibunguli, lapor. Lapornya dipanggil sama pengadilan, maka dibatalkanlah jual beli, dibulikakan barang, dibulikakan duit. Apabila ada yang kurang atau lebih, ada arsh namanya dalam fiqih. Arsh itu ganti rugi, ada ganti ruginya. Minta tah. jelas dalam fikih, jelas Islam itu adil. Jadi jangan ada orang yang dibunguli orang. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi, orang dibunguli orang terus. Berlapor lawan Nabi, ujar Nabi, bilanya ikam jual beli kenalah, padahal kan la khilabata. Ini kada ada tipu menipu Allah. Akhirnya sejak saat itu setiap kali dia transaksi jual beli, dia mengatakan la khilabata, berujung tarusnya berjual. Pertama, karena perjanjian tidak ada tipu daya itu menyebabkan yang lain tidak takutan menggawe. Yang kedua, langsung Nabi yang menyuruh. Jadi sahabat-sahabat, Nabi ini yang menyuruh ini aja langsung ada dengan waninya. Kejadian-kejadian manusiawi pada sahabat terjadi. Kejadian-kejadian manusiawi pada zaman itu ada juga. Tapi pemimpinnya hebat, harat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu tah. Kemudian wal bai'u ala bai'i ghairihi qabla luzumihi bi an ya'mural mushtariya bil fashi li yabi'ahu mislahu wa syira'u ala syira'i bi an ya'mural bai'a bil fashi li yashtariyahu wan najashu bi an yazida fi thamani la liraubatin bal yakhda'a ghairahu wal asahu annahu la khiyara wa bai'u rutabi wal inabi li 'asiril khamri wa yahrumu at-tafriqu bainal ummi wal waladi hatta yumayyiza wa fi qalin hatta yablugha. Kemudian di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjual atas penjualan orang lain sebelum jadinya, dengan bahwa ia menyuruh pembeli dengan pembatalan agar ia menjualinya seumpamanya. Batalakan nyawa nukar lawan inya, nukar nunda aja kada boleh neta ya. Dan juga membeli atas pembelian dengan bahwa ia menyuruh penjual membatalkan agar ia membelinya, batalakan nyawa menjualinya. Ya kalau jual nunda aja sama jual neta, maharu-haru orang, orang berurusan dihaur. Ya kalau nah cakah, itu ngarannya cakah, dia orang bahari cakah. Dan juga najas. Apa itu najas? Pakai shin besar, lain pakai shin kecil. Kalau shin kecil najis, ya Allah ini najas. Wala tanajashu, ujar Nabi. Dan juga dilarang oleh Nabi najas dengan bahwa ia menambahi pada harga, tidak karena ingin, akan tetapi agar menipu selainnya. Berapa gram harganya netejar? Jadi 100, si Anuan ini 110. Bah, kenapa netejar 110 aja? Undamun kayak ini barang 150 ginwan ya ndak? Tapi nya kada ada nukari. Nya kada ada nukari supaya urang nah ada nukarnya menambahi harga tawaran. Itu najas namanya. Biasanya kong kali kong pang ya kalau lah antara penjual dengan orang yang menawar nenek. Lalu akhirnya orang yang hendak nukar bujur-bujur ano terpedaya. Oh inya wani 150 aja udah wani 150 jar, sekalinya ro barangnya bilang heh neta nang bongol siapa nang bongol kada duanya nang nukar bongol jua. Ya kalau terpengaruh lawan orang lain, nang ini hakun dia disuruh sudah tahu haram sama koden mintetah, akhirnya rugi. Dengan bahwa ia menambahi pada harga tidak karena ingin, akan tetapi agar menipu selainnya. Dan kaul asah, kaul pendapat yang paling sahih, biha dengannya bahwa tiada khiyar, kadada khiyar di situ, kada boleh ada khiyar di situ. Karena apa? Karena jual beli sudah terlaksana. Dan juga menjual kurma basah, karena kita kada pedagang kurma, kada kau menggambarakan. dan anggur bagi orang yang memarah khamar. Apa jua nang kita jual kepada orang nang menukar mun gasan mausiat, haram hukumnya. Ya kah? Bejual napanya wajar? Bejual baju, tapi bajunya ini gasan mausiat. Jadi orang nang bejual baju you can see kepada bebinian nang pacangan dipakai gasan, nah apa nah itu haram hukumnya. Mun inya tahu pacangan dipakai gasan, gasan batandik-tandik atau di depan orang banyak, lain gasan di kamar gasan lakinya, itu kada apa-apa. Biar nang tarang sebukuan bajunya, ya Allah, gasan apanya wajar, unda gasan laki unda ukur apa-apa. Ya kalau kalau perlu kada sebab baju. Ya kah? Nah, jadi badi mapa? Ya boleh aja lah orang bejual dalaman, guru. Ay boleh aja supaya ada dalaman, mendalaman kadada kadada luaran. Cuma munnya sekiranya diketahui pacangan dipakainya untuk maksiat, maka haram. Diketahui lo ya, bukan disangka. Diketahui, pahamlah. Artinya yakin inya ini pacangan memakai untuk nang haram. Kalau hanya sangkaan, kada boleh. Buruk sangka lawan orang ngarannya. Ya kah? Kada boleh. Ini yakin. Nyawa bejual lading mudah siapa? Lawan si Anu. Pasti gasan menyodok orang. Kada boleh dijuali. Tapi mun dia mungkin inya gasan apa namanya itu Anu menabas, ya kada kawa, boleh aja. Ya masalah ternyata digunakan kepada yang haram itu urusan inya. Cuma yang jelas kan yang kita tahu, ya ini kan parang bisa gasan menabas, gasan nungkih kayu, gasan banyak macam kayak anunya. Tapi kalau yakin inya pacangan gasan menungkih nusia dan itu haram, haram dijuali. Ini tetah maksudnya yakin. Nah itu maksudnya diketahui. Jadi itu orang bejual bejual kurma basah dan anggur bagi orang nang pasti sudah gawiannya itu maulah khamar, maulah khamar. Jadi pemasok, pemasok supplier bahan-bahan khamar haram hukumnya. Haram, nah, dan haram memisah antara ibu dan anak sehingga ia mumayyiz, sehingga ia bakal sudah bisa makan minum seorang. Itu dalam bab budak, budak ibu dan anak kada boleh dipisah, budak kadada. Dan pada qaul sehingga ia baligh, harus baligh, hanya boleh dipisah, ditukar umanya aja, anaknya kada, tapi sudah sudah baligh. Nah itu wa idza farraqa bi bai'in aw hibatin batala fil adhhar wa la yasihu bai'ul urbun bi an yashtariya wa yu'tiyahu darahima litakuna minas saman in radiya sal'ata wa illa fahibatun. Dan jika ia memisah dengan jual beli atau hibah dibariakan, yakni pemberian, batal pada qaul pendapat azhar yang paling zahir. Jadi dibeli umanya aja anaknya kada, di, atau dibariakan umanya aja anaknya kada, lalu terpisahlah anak tadi lawan umanya, hal keadaan anaknya masih belum baligh, belum mumayyiz, maka batal pemberiannya, batal jual belinya. Ini adalah perbudakan, dalam bab perbudakan, ya kalalah. Jadi kada boleh dipisah. Dan bermula tiada sah jual beli urbun. Apa jual beli urbun itu? dengan bahwa ia membeli dan memberikan beberapa dirham supaya ada ia daripada harga, artinya DP. Jika ia ridha dengan barang dan jika tidak maka menjadi hibah. Nah, DP 100 juta ya, kalau menjadi maka potong sisanya harganya, nukar misalnya nukar 1M ya, kalau 100 juta DP-nya. Lalu bilanya kawa melunasi 900 nya bebayar lagi ya Allah. Tapi mun kada kawa melunasi hangus, itu haram hukumnya. Hangus DP-nya. Hah? Itu ngarannya bai'ul urbun. Jadi bai'ul urbun itu DP bilanya terjadi maka termasuk harga, bilanya kada terjadi batal maka hangus. Itu dilarang oleh Nabi SAW ya Allah. Jadi mun orang kada jadi, boleh kakan duitnya, boleh kakan duitnya. Hal-hal lain yang menyangkut kerugian dan sebagainya itu nanti bisa dibicarakan, disebut dengan arsy. Arsy itu ganti rugi dalam fiqih. Ada itu, kalau misalnya ternyata ada kerugian maka ganti rugi. Nah, panjang kisahnya ini mau dibahas karena banyak sekali pembelian-pembelian yang jenis seperti ini, dan itu wajib untuk kita hindari karena hukumnya haram. Faslun ba'a khallan wa khamran au abdahu wa hurran au abda ghairihi au mushtarakan bi ghairi idnil akhar sahha fi milkihi fil adhar. Fasal, ia menjual cuka dan khamar. Jadi cuka lawan khamar dijualnya, yang satu najis, yang satu suci, yang satu haram, yang satu halal. Atau budaknya dan orang merdeka, bisi dua ikung, seikung budaknya, seikung orang merdeka, dirampasnya, diculiknya, dijualnya. Dan Nabi menyebutkan man ba'a hurran, apa itu, termasuk daripada dosa besar adalah menjual orang merdeka. Orang tuh lain budak, ditangkap, dijadikan budak. Zaman bahari pang, wah ini kada ada lagi kalau budak ya Allah, kada ada lagi budak. Atau budak orang lain dijualnya, gitu orang dijualnya, inya nang jual. Atau yang bersekutu, inya serikat, separuh seorang dijual dengan tiada izin yang lain, sah pada bagian miliknya, gitinya sah, nang gitu orang kada sah pada qaul azhar, pada pendapat yang zahir. Jadi misalnya tercampur ya Allah, inya menjual dua baju, sebuting git urang, sebuting git inya, jadi satu ya. Kalau nang git urang ini kada papadah, kada tahu orang itu akan dijualakan, maka nang sah itu punyanya dia, sedangkan git urang lain kada sah, kada sah inya, kada papadah. Nah, tapi bagaimana nasib pembeli? Ada seterusnya. Fayutakhayyarul mushtari in jahila fa in ajaza fa bihisatihi minal musamma bi'tibari qimatihima wa fi qawlin bijami'ihi wala khiyara lil ba'i' walau ba'a abdaihi fatalafa ahaduhuma qabla qabdihi lam yanfasih fil akhar alal madhab bal yutakhayyaru fa in ajaza fa bil hissati qatan walau jamaa fi safqatin mukhtalifayil hukmi ka ijaratin wa bai'in aw wasalamin sahha fil adhar wa yuz'ul musamma ala qimatihi ma aw bai'in wa nikahin sahhan nikahu wa fil bai'i was sadaqi qawlani wa tata'addatu safaqatu bi tafsilis saman kabitu kaza bi kaza wa dha bi kaza Abi ta'adudil ba'i wa kadza bi ta'adudil mushtari fil azhar. Walau wakkalahu aw wakkalahu ma fal asah i'tibarul wakil. Maka khiyarlah. Artinya khiyarlah itu boleh memilih. Jadikah kadakah? Yaitu memilihlah pembeli. Jika ia jahil kada mengetahui bahwa senyenang sebutingnya ini gitu orang, dikiranya gitu orang ini kada duanya bejual motor dua buah, sekalinya sebuahnya gitu orang kada gitu inya. Nah, ketika inya kada tahu bahwasanya itu gitu orang, lalu kemudian inya tahu, boleh dia untuk memilih apakah meneruskan transaksi atau membatalkan, karena di dalamnya ada kebohongan. Yakni tidak mengetahui, maka apabila ia membolehkan, maka dengan bahagiannya. Jika ayah sudah karpa pajar, nang sah itu adalah barang pemilik, barang yang dimiliki oleh penjual. Sedangkan barang orang lain yang dijual oleh penjual kada sah, daripada yang disebut dengan menganggap harganya. Dan pada kaul dengan seluruhnya, nah ada juga pendapat jadi aja berataan, cuma tetap dia berhak untuk memilih kepada nang sebutingnya itu. Ada pendapat nang madahakan dan tiada khiyar bagi penjual. Adapun penjual kada boleh inya punya hak untuk membatalkan. Inya kada punya hak lagi untuk membatalkan penjual, karena inya sudah menculasi. Kada punya hak lagi untuk khiyar untuk membatalkan transaksi. Dan jikalau ia menjual dua budaknya, rupanya bahari dasar rami perjualan budak ini, makanya banyak mana contohnya budak ya Allah. Wah ini kada ada lagi. Jaka wah ini sok bejual napa ya? Hah? Bejual napa wah ini nang rame? Hah? Bejual napa nang rame wah ini? Nah, jakanya orang wah ini nang mengarang katanya contohnya bejual pulsa. Jarang misalnya ya Allah, kan nang rame pulsa. Berhubung orang bahari. Dan jikalau ia menjual dua budaknya, maka rusak salah satu keduanya sebelum memegangnya, sebelum dijulung kepada pembeli, yakni qabd, tiadalah batal pada yang lain atas mazhab. Jadi tetap sah nang saikungnya, nang rusak maka khiyar. Nah, rusak itu dia boleh untuk meneruskan atau membatalkan. Akan tetapi ia memilih, maka jika ia membolehkan aja biasa sudah jar berapa garang harganya yang rusaknya sekian, lalu hakun aja inya, maka boleh. Maka dengan bahagian pasti. Dan jika ia mengumpulkan pada satu akad dua yang berlainan hukum, seperti satu transaksi ijarah sewa menyewa, yakni sewa dan jual beli. Jadi di dalamnya itu ada jual beli dan sewa. Aku jual, ya kalaulah rumahku seharga 200 juta dan aku sewa seharga 20 juta setahun. Ini kan dua transaksi dalam satu, dua akad dalam dua transaksi dalam satu akad. Atau salam itu pesan, by order jar bahasa ini ya Allah, pesan itu salam itu adalah jual beli yang mana barangnya itu belum ada, itu ngarannya pesan. Kalau dalam bahasa wah ini yaitu by order tadi, harus dipesan dulu sebulan anyar ada. Nah, lalu dia melakukan dua transaksi, satu jual beli yang kontan, satu jual beli nang salam by order, yaitu pesanan, sahlah keduanya sah pada qaul adhar, pada pendapat yang paling zahir, dan dibagilah yang disebut atas harga keduanya. Jadi tergantung harganya, karena di pasakan harganya, harga jual beli berapa, harga sewa berapa, dan lain sebagainya. Atau jual beli dan nikah. Nah ini kalau ngalih amne, jual beli sekaligus nikah. Maka sah nikah, jual belinya kada sah. Ya kala, jual belinya kada sah. Dan adapun pada jual beli dan sodak, jadi aku jual rumahku 100 juta wadah hikam dengan syarat engkau nikahkan putrimu dengan anakku. Nah, akhirnya deal. Nah, nenek, bagaimana itu sah nikahnya, jual belinya kada sah karena jual beli bersyarat. Ya kalau jual beli bersyarat itu ada pembahasan seterusnya tiada. Dan adapun jual beli dan sodak, jual beli dan sodak yaitu mahar, dua kaul, ada dua pendapat, ada nang mensahkan, ada nang kada mensahkan. Unda tukar apa namanya, unda jual rumah ini 100 juta dan kujadikan 100 juta itu mahar untuk putrimu misalnya, ya kalau dengan anakku. Nah berarti ini kan 100 juta tadi harga jual beli rumah dan mahar untuk pernikahan. Bagaimana? Dua pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Hah? Ya kan? Tapi kada dapang kejadian itu, kada dakhlak, kada dakhlak, balain aja, balain apa langsung ke itu. Nintetah dua kol. Dan bermula berbilang-bilanglah akad dengan perincian harga. Jadi bermacam-macam akad harganya terperinci sudah. Seumpama aku jual ini dengan sekian dan ini dengan sekian dan dengan berbilang-bilang penjual, nah itu. Dan dengan berbilang-bilang penjual, wadah si anu aku jual sekian, wadah si anu aku nukar lawan si anu sekian, lawan si anu sekian, lawan si anu sekian, beberapa penjual. Demikian pula pembeli nang membeli si anu sekian, nang si anu sekian yang pada kaul adhar, artinya sah, masing-masing terperinci. Apa ini tukarannya? Tukarannya ada gula, ada gandum, ada apa baras, ada kecap, ada ini macam-macam. Serut semuanya, berapa totalnya? 100 ribu rupiah. Tukar semuanya, jual semuanya. Sah, sah. Aturannya kan sebuting-sebuting. Tapi boleh aja, ada perinciannya sudah harganya, ya kah? Ada perinciannya. Tukar seadanya seberataan, jamunnya sebuting-sebuting. Kasihan ibu-ibu. Belanja di pasar ya Allah, tukaran macam-macam ya Allah. Janar 500 rupiah, mbah itu pela 1000, mbah itu mah banyak panah rinciannya. Nah itu boleh langsung satu akad, boleh. Dan jika kedua keduanya mewakilkan atau mewakilkan ia kepada keduanya, maka qaul ashah yang dianggap adalah wakil, yakni yang menerima perwakilan. Apabila ternyata keduanya tidak bisa bertemu, pembeli dan penjual tidak bisa bertemu, penjualnya di Jawa, pembelinya di Banjar, nang berdapat di Mekah. Berdapat maklarnya, berdapat di Mekah berdua ya Allah. Jadi berdi mapan ujar tuanku, nah rumahnya itu 100 miliar. Ujar tuanku inya wani 90 miliar di Mekah bebandirnya. Nang nukari orang Banjar, nang ditukari rumah di Jawa, di Surabaya. Sama-sama perwakilan kalau. Lalu akhirnya sepakat. Perwakilan ini sepakat deal harganya 95 miliar. Soh, soh, boleh. Walaupun nang nukari lawan nang menjual kada terdapat, perwakilan cukup. Atau bahkan kayak ini, pokoknya guru wae, nah ini tuan guru pulang contohnya ya Allah, pokoknya guru wae ulun tahu pian aja harganya berapa. Jadi nang saikunya, pokoknya tuan guru wae ulun tahu pian aja harga ulun nukari berapa. Jadi guru ini diwakili dua orang, nang saikung penjual, nang seikong pembeli berselah semunyuan lawan guru. Berapa gerang nyawan nak jual? Sarah pian aja. Berapa nyawan nak nukari? Sarah pian aja. Nah iya, malihan nenek. Ya Allah, tuan guru, ya Allah, apa caranya? Boleh? Boleh. Asal ada kesepakatan, harganya jelas. Harganya jelas, kada boleh sarah pian. Lalu ujar tuan guru, badi mapa nyawa mun menjual 100 miliar? Biar ya sudah jar mun pian menjual akan. Lalu ujar tuan guru lawan pembeli, mapa nyawa munnya nukar 100 miliar? Aku reja, dia leja, aru apa? Jadi, cuma kasihan tuan guru kada bau ujung. Munnya ini hendak bau ujung kada boleh. Ayo, coba misalnya kayak ini nah, jar tuan guru ya Allah. Mapanya omun 100 miliar aja. Iya kalau aja aja ulun aku aja jar. Lalu lawan pembeli mapanya omun 130. Aku kada boleh. Kenapa? Dua-duanya mewakilkan kepada dia. Beda harganya berarti. Nah, itu masalahnya. Beda dengan apa? Maklar lain. Kalau maklar ini inya kada menguasai pembeli, inya menguasai penjual. Jadi penjual itu nyawa kayak ini, saudaralah. Nyawa akun lah bersih 100 miliar. Bilnya lebihannya ke serunda kena aja jar nda kenapa jar sudah 100 miliar terbersih lah aja nda bilnya lebihan ke senyawa. Nah ini lalu dijual lah kepada orang lain tapi bukan mewakili orang lain, itu dia beda kan, beda. Lalu dijual lah oleh maklar ini 150 miliar baujung 50 miliar, sah boleh asal bepadah ke itu. Mun kada bepadah kalau kada boleh ham. Enggak ada bepadah ya kalau. Nah, jelas-jelas hendak jadi maklar itu harus proporsional. Paham aja kalau bertahan. Mun hendak jadi maklar yang profesional, McLaren. Wah, bahasa Inggrisnya McLaren. Ya kan? Jangan kurang surung kurang hantak. Mun kurang surung kurang hantak kena bisa rugi, bisa ano apa ngarannya itu guplah atau guplah lah kada jadi dapat apa. Jangan bepadah bujub-juna pian berapa nah habis-habisnya aja pian nah bersih pian kena ulah nang ambil ujungan boleh aja kalau jadi jar

0: menyakiti benar kada jua mangkal artinya munyo lebihan banyak bari undang kena jangan ada apa-apa jangan boleh boleh kan kesepakatan lalu bohong 50 miliar jadi jenong penyok mai bari pengundang yer ini aja nih bari 10 miliarnya aja nah ya kalau hitung arannya proporsional ingatakan toh. Nah kemudian pulang hak tuan guru pulang ulun ada pemaklaran tuan guru ayana doakan pian pokoknya mau nyedil tenang aja pian jangan dibikin tenang bujuran tuan gurunya sampai tuntung kebak tenang lupang kada habarnya lagi nah itu nang terjadi banyak ya Allah itu mati hati nih tak sian kesian ya Allah lah mudah-mudahan berkat aja beretaan amin ya rabbal alamin tenang benar jadi apabila ternyata mewakilkan seseorang kepada dua orang boleh mewakilkan dua orang kepada satu orang boleh perwakilan saja bertemu boleh terserah cuma itu tadi kalau diwakilkan dari dua orang pembeli dan penjual kepada satu orang ini kada kau bermain kada kawainya karena bilanya inya mengambil labihan berarti kada sesuai transaksi itu harga penjual 150 harga pembeli 150 harga penjual 100 saja kada boleh neta kada boleh nah itu maksudnya di sini jadi dianggap adalah wakil yakni yang menerima perwakilan itu nah kemudian setelah itu babul khiyar bab menerangkan tentang hak memilih apakah diteruskan atau kada yasbutu khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kal kasarfi wat ta'ami bit ta'ami was salami wat tawliyati wat tasyriki wasulhil mu'awadah walau ishtara man ya'tiku alaihi fa in kulna al milku fi zamanil khiyari lil bai'i aw mawqufun falahumal khiyaru wa in kulna lil mustahir lil mustari takhayyara al bai'u dunahu wala khiyara fil ibra'i wan nikahi wal hibati bila sawabin wa kadza dhati sawabi wasyuf'atu wal wasyuf'ati wal ijarati wal musaqati was sadaqi fil ashah wa yanqati'u bit takhayyuri bi an yahtara luzumahu falau ikhtara ahaduhuma saqata haqquhu wa baqiya haqqul akhar wa bittafarruqi bi badanihima falau tala muqsuhuma aw qama wa tamashaya manazila dama khiyaruhuma wa yu'tabaru fit tafarruqi al urfu walau mata fil majlisi aw junna fal ashahu intiqaluhu ila al warisi wal waliyyi walau tanaza'a fit tafarruqi awil fashi qablahu suddiqanna fi bab khiyar sedikit lagi nah nomor 21 di bawah khiyar itu adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli nah itu hak itu bisa bagi penjual bisa bagi pembeli tetaplah artinya ditetapkan khiyar majlis nomor 22 di bawah selama belum berpisah penjual dan pembeli jadinya belum berpisah dalam transaksi belum berpisah lagi inya selama inya belum berpisah masih punya hak penjual untuk membatalkan atau meneruskan masih punya hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan itu namanya khiyar majlis tetaplah khiyar majlis pada segala macam baik baik itu jual beli apapun selama mereka belum berpisah maka masih berhak untuk membatalkan atau meneruskan seperti bertukar bahuruf ke itu juga bahuruf bahurupan barang itu masih boleh dibatalkan jual beli tapi nang bahuruf bahurupan barang aja barter barter ya barter tapi jual beli bukan bahuruf wara
1: dan sedang berobat kami cukupkan hingga di sini dan saat pas jam

0: 20 waktu Indonesia Tengah hadir menemani Anda.
1: Pro 4, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Habar Pro 4, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

dan Sanak Perempat berbagai pencapaian menggembirakan diperoleh selama pelaksanaan pamor Borneo di Duta Mall Banjarmasin 7 hingga 9 Agustus 2026, terutama dalam hal penjualan dan investasi. Pamor Borneo adalah ajang festival ekonomi kreatif, pameran produksi unggulan lokal UMKM, serta forum investasi regional yang disertai dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah daerah, dan ini guna untuk memperkuat transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Haris Munandar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, saat closing ceremony Pamor Borneo pada Minggu sore mengatakan event ini menarik minat investor dalam negeri hingga luar negeri. Dan salah satu investasi antara lain mengubah batu bara gas menjadi metanol yang memerlukan investasi triliunan rupiah. Haris juga optimis Pamor Borneo menjadi akselerasi perekonomian di Kalsel dan Kalimantan, termasuk juga peningkatan ekspektasi digital melalui penggunaan QRIS. Pada closing ceremony, Bank Indonesia juga memberikan gelar kehormatan kepada Ketua Dekranasda Kalimantan Selatan, yaitu Haja Fatul Janah sebagai Bunda QRIS. Dan Irfan Vanuli, Ketua Panitia Pamor Borneo, menyampaikan kegiatan ini terbagi tiga tempat, yaitu forum investasi di Ballroom Hotel Fugo, kemudian perdagangan dan pembiayaan di Atrium 1 dan 2, di Atrium ada pameran atau UMKM Talk Show, pembiayaan, literasi, cinta rupiah, kompetisi, dan business matching. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Selamat malam dan selamat berempat, saya Wan Kahfi dan rekan operator Yoga Firdaus kembali menemani Anda untuk malam hari ini dalam acara Ragam Budaya Suluh Banua untuk Minggu malam atau malam Senin dan selamat berempat, tepatnya hari ini 9 Agustus 2026. Satu lagu tadi sudah membuka perjumpaan kita untuk mendinginkan suasana karena kayaknya akan sedikit panas karena temanya adalah tentang membakar lahan dan setelah perempat, kebiasaan membakar lahan. Dan saya langsung saja akan menyapa dulu ada Bang Faisal Imron. Selamat malam, assalamualaikum Bang Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah Wigas.
0: Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa langsung diperkenalkan Bang, dua pendampingnya malam hari ini ada siapa saja
1: ya,
0: atau
1: silakan.
0: Mungkin langsung silakan mereka ya.
2: Baik, perkenalkan Ulun Alpaya Pitria.
0: Dipanggil?
2: Dipanggil Alpaya.
0: Alpaya. Dari?
2: Dari mahasiswa UIN Antasari.
0: Jurusan?
2: Hukum Keluarga Islam.
0: Hukum Keluarga Islam, AKI ya. Baik, kalau satunya?
3: Perkenalkan, nama saya Haikal Al-Farabi. Saya dari program studi Teknologi Informasi UIN Antasari Banjarmasin.
0: Dari UIN Antasari juga ya?
3: Iya, betul.
0: Baik. Bang,
1: ya.
0: Monggo Bang.
1: Iya.
0: Kenapa Bang mengangkat kebiasaan membakar lahan Bang?
1: Jadi sesuai dengan momentum kita ya, kalau pertama kita masuki bulan kemarau sudah, dan di beberapa titik yang tersusus di paling parak pada kita seputaran Banjarmasin dan sekitarnya, Banjarbakula lah bahasanya, itu ada beberapa titik api yang diakibatkan oleh pahumaan nang kamandahan.
0: Kamandahan itu apa Bang?
1: Kamandahan itu keselukutan
0: yang kebakaran gitu?
1: Kebakaran.
0: Oh, oke.
1: Jadi pas kita angkat malam ini, sebelumnya temanya lain inilah,
0: tapi gitu.
1: Karena sesuai lawan momentum nih, kita coba angkat ini. Mudah-mudahan ini jadi suara kita kepada masyarakat secara umum.
0: Oke, berarti langsung saja nih Bang, kita mau ke dua teman-teman kita nih, didiskusikan langsung aja Bang, tentang kebiasaan membakar lahan ini sendiri. Kalau kalian berdua, Alfaya dan juga Haikal, ini bagaimana nih melihat apa yang terjadi saat ini begitu, karena mungkin kalian juga pernah merasakan ya beberapa tahun yang lalu yang sampai parah banget, itu sampai ke negara tetangga itu menjadi terimbas, Indonesia tuh malu begitu, karena memang kita tuh menyumbang asap untuk negara lain begitu. Haikal bagaimana?
3: Kalau menurut Ulun sih tentunya kebakaran lahan ini tentunya memiliki dampak negatif khususnya bagi masyarakat, yang dimana beberapa masyarakat mungkin merasa kekurangan atau gangguan saat bernafas, mungkin pada saat terjadi suatu dampak dari kebakaran itu, yaitu peristiwa kabut asap. Ya begitu kalau menurut saya, tentunya ini merupakan salah satu kerugian bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, dan saya harap masyarakat bisa lebih aware terhadap kesehatan yang mana mungkin bisa disolusikan dengan selalu menggunakan masker. Menurut saya begitu sih Bang.
0: Oke, Alfa ya?
2: Kalau menurut Ulun tentunya sama, kurang lebih aja, karena memang dampaknya sangat-sangat negatif dan banyak terdampak kayak dari asap. Itu sudahnya asap rokok, asap kendaraan, ditambah lagi asap hutan tadi, maka itu tuh bisa mengolah orang batukan. Terus tuh kan kasihan juga, kayak kada cuman apa yo ibaratnya, kada cuman kita yang membakar tapi orang yang di sekitarnya kena dampaknya juga kayak itu. Nah jadi mudah naik dengan ini nih supaya masyarakat tuh sadar bahwa itu tuh memang bau mudorotnya tuh banyak kayak itu. Nah
0: oke, kira-kira menurut kalian sadar apa enggak?
3: Harusnya sadar sih.
2: Harusnya sadar.
3: Betul.
0: Berarti masih ada mengharapan nih ya. Bang Faisal, gimana Bang? Karena kalau kita membahas ya tentang sebuah kebiasaan kan susah ya untuk menghilangkannya. Apalagi kami juga dulu pernah pernah ekspedisi langsung ke daerah Dayak Meratus, di mana memang dari tetua adatnya pun juga ini masih ada kontroversi, bahwa mereka menyebutkan bahwa kami membakar hutan memang gasan menyuburkan tanah jadi kayak gitu. Jadi jangan disimbur lawan helikopter Jarsidin. Itu masih ada di salah satu dokumenter kami yang sampai sekarang kami putarkan begitu Bang. Ini kan tradisi adat ya. Tapi di lain pihak ini juga mungkin ada yang merasa dirugikan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang memang disengaja ini Bang. Karena ini kan yang kita bahas faktor disengaja ya. karena kebiasaan membakar lahan begitu ya Bang ya. Gimana Bang?
1: Iya, jadi di tempat kita di Banua kita ini ada kebiasaan menyelukut lahan pehumaan. Setelah pasca panen, lahan itu akan dibakar kemudian untuk menugal, untuk behuma. Terus ada lagi yang baru membuka lahan karena di lahan itu banyak semak dan ranting, kemudian itu memang harus dibakar. Nah, kebiasaan inilah yang menjadi hal negatif bagi kita secara keseluruhan ya Kak. Apalagi sawat ke negara tetangga.
0: Betul.
1: Kita menyumbang asap. Jadi ya tadi ini yang harus di apa yang harus dihindari. Dan dari segi sejarah, Kalimantan ini memang wilayah tanah yang panas. Karena di bawah tanah banyu kita ini ada batu bara dan minyak. Yang uapnya itu akan naik ke atas. Kadang tanpa kita bakar pun api itu bisa memercik sendiri karena musim kemarau.
0: Betul.
1: Nah, itu yang menyebabkan hutan kita bisa terbakar apalagi yang disengaja. Nah, jadi kebiasaan ini harus memang kita kayak apa ya harus kita kikis sedikit demi sedikit. Apalagi di teknologi zaman modern ini banyak kalau teknologi lain untuk menyuburkan tanah itu selain menyelukut. Nah, itu.
0: Tapi bagaimana Bang kalau kita berbicara masalah orang adat kan memang mereka tidak mau berkolaborasi dengan teknologi terkini gitu, tapi memang mereka masih melestarikan apa yang leluhur mereka lakukan begitu Bang.
1: Iya, tapi kalau memang sebuah adat itu akan merugikan orang lain, berarti adat itu bisa aja diintrospeksi lagi, dianukan lagi, dibicarakan lagi. Apakah adat ini relevan untuk zaman ini? Karena orang bahari itu ketika menyelukut lahan gasan bohuma, manusianya masih sedikit. Hutan masih lebat. Jadi ibaratnya asap banyak itu yang menyaring asap tuh banyak masih. Hutan masih lebat. Manusianya sedikit. Wah ini hutannya sudah gundul, manusianya berbanyak, otomatis dampaknya ke manusia. Nah itu.
0: Ya itu tadi ya, kalau kita mencoba untuk berdiskusi ya, mungkin bersama mereka, mungkin susah begitu karena banyak faktor di luar mereka yang menjadikan alam sekitar juga menjadi gundul begitu.
1: Betul.
0: Yang dimana kita juga tidak bisa bergesekan satu sama lain, ini sulit ya Bang ya begitu untuk di apa istilahnya untuk dipertemukan duduk sama duduk untuk berapa sih namanya tuh musyawarah begitu Bang.
1: Betul.
0: Nah gimana nih?
1: Nah jadi ini memang harus ada campur tangan dari pemerintah. Kayak apa caranya pemerintah mengedukasi kepada masyarakat adat. Memang kita nih ibaratnya tuh banyak mata luka sudah. Karena di masyarakat adat itu kan tanah adat, hutan adat itu sudah banyak dirampas. Jadi ibarat hendak memandiri bubuhannya itu perlu modal yang banyak. Jadi pemerintah kayak apa caranya supaya bisa mengedukasi bahwasanya menyelukut lahan itu adalah untuk sekarang ini gak ada relevan lagi. Tugas pemerintah, tugas kita juga sebagai pegiat budaya, bahwasanya budaya itu ada yang memang harus bertahan dan memang ada yang harus kita apa jurang tuh koreksi. Kemudian tugas ading-ading mahasiswa juga kayak apa mengkampanyekan sesuatu hal yang memang berdampak positif bagi lingkungan kita. Nah jadi seberataan binanya nih karena
0: kalau dilihat Haikal ini apakah pernah ikut dalam pemilihan apa atau bagaimana?
3: Kebetulan saya juga bagian dari Duta Kampus Linantasari Banjarmasin yang dimana lebih sering untuk menjadi inspirasi bagi para generasi muda khususnya mahasiswa Linantasari Banjarmasin. Dan saya tentunya sangat setuju dengan Bapak terkait bahwa kita tidak bisa memotong suatu tradisi atau budaya begitu saja, tetapi kita harus memikirkan cara lain yang kiranya kita bisa menguntungkan baik itu dari pihak adat budaya atau suku tertentu juga dari kita sebagai masyarakat yang terdampak. Betul, jadi harus mencari solusi dari permasalahan tersebut.
0: Oke, sebagai seorang duta di kampus begitu, concern apa yang kalian bawa begitu untuk isu-isu yang terkini yang paling dekat adalah tentang kebakaran hutan dan lahan yang mungkin masih belum terlalu parah, tapi kita bagaimana caranya untuk meminimalisir apa yang terjadi hari ini supaya tidak semakin parah begitu.
3: Tentunya bagaimana caranya dengan kita tidak terlalu banyak, mungkin akan lebih banyak mengedukasi atau memberitahu kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih perhatian terhadap lingkungan. Karena kan untuk mengurangi dampak dari pembakaran lahan ini, tidak hanya kita mengurangi aktivitas dari budaya-budaya tertentu saja, tetapi kita mungkin juga bisa melakukan aktivitas sosial seperti penanaman pohon, yang tentunya itu akan bermanfaat bagi alam, lingkungan, sehingga masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari penanaman pohon tersebut.
0: Oke, kalau Alpaya bagaimana Alpaya? Apalagi yang belajar tentang hukum ya, bagaimana cara Islam begitu untuk bisa ada di tengah-tengah agar win-win solution bisa didapatkan begitu.
2: Mungkin karena tadi adat nih membahas bahwa itu tuh sudah leluhur dan kemungkinan bakalan ngalih untuk ditinggalkan. Jadi mungkin ulun setuju sama solusi dari Haikal tadi bahwa tidak cuman berharap kepada Yang Tuha, tapi dari Yang Anumni juga membantu kayak menanam supaya makin sadar bahwa memang kalau kadakawa ditinggalkan ya sudah, kita cari cara lain. Gasan anu tadi hutannya kayak ditanam tanam pohon supaya hutannya makin lebat, kada gundul aja kayak itu nah.
0: Oke. Bang Faisal, ini kalau kita berbicara masalah bagaimana mempertemukan titik temu dari masalah yang ada sekarang ini, saya yakin diskusi pun juga akan menjadi diskusi yang pinggir jurang.
1: Iya.
0: Karena bergesekan dengan para warga adat dan juga para pemilik kepentingan yang mungkin mengambil alih lahan itu, yang mungkin juga ada dukungan dari pemerintah yang kita tidak tahu begitu. Di dalamnya seperti apa begitu masalah yang terjadi begitu. Karena biasanya akan menjadi piramida terbalik begitu. Di luar terlihat aman-aman saja, ternyata konflik di dalam tuh panas begitu. Nah, iya. Ini kan ditambah dengan apa yang terjadi hari ini kan panas lagi nih, karena pasti akan ada salah menyalahkan. Kalau tadi poin di awal Bang Faisal menyebutkan bahwa tidak seperti dulu, sekarang populasinya sudah banyak. Tidak seperti dulu, sekarang hutannya sudah gundul. Pasti mereka akan mempertanyakan siapa yang membuat gundul hutan dan lain sebagainya begitu. Akhirnya kan akan ada lempar sana sini begitu, lempar bola panas nih Bang Faisal. Bagaimana Bang Faisal sebagai seorang penggiat budaya begitu, setidaknya bisa andil sedikit untuk memberikan suara dalam menengahi apa yang harusnya, kita tidak bisa membuat ini hilang, tapi setidaknya mengurangi kebiasaan ini begitu, atau bagaimana Bang?
1: Ya, mungkin kita bisa menceritakan beberapa hal negatif tentang pembakaran lahan. Contoh, kita pernah kejadian di Kabupaten Banjar, daerah Gambut, beberapa tahun yang lewat. Itu ada kebakaran lahan pasca panen. Orang itu berniat untuk menyelukut sisa pehumaan yang sudah dipanen. Kemudian inya nang menyelukut pabrik benihnya yang terbakar. Nah, itu adalah salah satu cerita yang bisa kita edukasi bagi kekawanan yang di adat itu nah. Artinya membakar lahan itu tidak cuma merugikan orang lain, berdampak negatif gesan inya seorang. Contohnya ada banih, pabrik banih yang sudah banyak menyimpan banih hasil humaan inya, terumpat juga terbakar. Bahkan ada juga beberapa kasus orang membakar pehumaan yang terselukut malah rumah, perumahan, pemukiman warga. Akhirnya apa? Berganti-ganti kan banyak tuh. Warga yang terdampak kena kebakaran tahu yang membakarnya adalah si A, karena inya membakar lahan otomatis minta ganti. Nah, itu kan merugikan inya akhirnya, pada akhirnya. Dan untuk saat ini juga ada, mungkin ada hukum pidananya kalau lah, tentang membakar hutan, membakar lahan nih, kalau memang itu berdampak merugikan orang lain, itu kena pidana. Kemudian untuk yang tadi, memang sih ini menjadi buah simalakama. Inya nyaman aja berdalih bebuhan adat nih kan, bahwasanya bujur, tubuhannya tuh bujur, hutan kami jarnya habis karena bebuhan atasnya. Nah, ibu itu belum lagi jenya pengusaha-pengusaha yang kolaborasi lawan bebuhan oknum, oknum pemerintah yang gasan menggunduli hutan kami. Masa jenya kami menyelukut nang ini gasan kami behuma, gasan makan kami sehari-hari ditangati, Sedangkan nang itu nang tuang gunduli hutan buah nikah melihat akan. Nah, itu karena kita akan terhadang di situ karena. Jadi bagi ulun pegiat budaya, salah satu cara yang bisa kami lakukan adalah salah satunya tadi memberi edukasi dulu, mengisahkan bahwasanya dampak negatif itu akan ada. Kemudian bilanya masih ini dilakukan, berarti kita secara apa amal apa dosa jariyah kepada turunan kita kayaknya, kepada generasi kita, anak kita, cucu kita, memberikan edukasi yang negatif jadinya. Nah kemungkinan itulah yang mungkin untuk saat ini yang bisa di yang bisa kita lakukan.
0: Oke, agak problematik memang.
1: Problem.
0: Dan harus menarik napas yang berat ya, karena memang masalahnya tidak hanya di situ aja nih bang. Contoh lagi salah satu misalnya kalau itu hutan adat begitu ya, yang memang mereka menjaga, dan ya itu tadi masalah akan muncul di kemudian hari. Kalau dulu ya hutan adat atau misalnya lahan adat yang memang mereka turun temurun menjaga itu, melestarikan itu, tapi kemudian regulasi keluar karena tidak ada kertas hitam dan putih begitu. Dimana pernah terjadi juga di beberapa daerah seperti misalnya ada rumah adat tongkonan yang akhirnya setelah ratusan tahun harus dirobohkan begitu, padahal di situ ada
1: nilai sejarah
0: yang luar biasa, tapi harus hilang karena itu tadi kita tidak bisa berbuat banyak juga begitu, karena ya kalau dikembalikan ke zaman sekarang itu tadi, dulu memang nggak ada surat menyurat begitu. Nah lalu bagaimana nih bang dengan misalnya area hutan yang memang sudah menjadi hutan industri, yang dimana memang sudah milik perusahaan begitu, dimana juga titik api dari yang saya informasikan beberapa hari terakhir ini juga banyak juga titik api yang ada di lahan-lahan misalnya sawit milik perusahaan dan lain sebagainya, yang dimana pemerintah ataupun misalnya dari barisan pemadam kebakaran juga tidak bisa masuk karena bukan area umum begitu. Betul. Gimana nih bang?
1: Nah ini yang menjadi apa perhatian kita seberataan. Artinya di situ masyarakat harus andil, buat andil juga mengontrol itu. Artinya masyarakat yang berada di seputaran lahan yang dikuasai oleh perusahaan tertentu, apabila ada berdampak negatif, perusahaan harus masyarakat itu harus siap. Kayak apa caranya menangani di daerah situ?
0: Biasanya kan yang akan pertama kali bersuara kan walhi ya.
1: Walhi.
0: Tapi juga kan kalau tidak kuat dari pemerintahnya mendukung kan juga bingung ya bang ya.
1: Walhi jadinya berjalan seorang.
0: Betul.
1: Kasihan juga buan walhi. Makanya ini tadi. Nah, ini ada kasus kalau tidak salah 2 tahun yang lewat. Ada orang membakar lahan untuk lahan pehumaan, kemudian didatangi oleh damkar karena pehumaannya sudah apinya sudah ganal. Datang buan damkar, damkarnya disangitinya. Sangitinya damkar. Sawat bersoalan. Bahkan selang pemadam itu sawat ditataknya, ditimpasnya. Nah, kemudian damkar berkisah mengadukan ini ke pihak kepolisian, kemudian kepolisian menangkap. Nah ini kan kasus ini jadinya nih. Artinya bilanya inya mengarasi, apalagi berkaitan dengan masalah hukum, itu bisa dipidanakan. Pemerintah harus tegas, itu intinya. Jangan sampai ada gesekan di bawah, masyarakat bahantam melawan yang membakar lahan misalnya, membakar lahan bahantam melawan bubuhan pemadam kebakaran misalnya. Aparat melihatakan. Nah, ini pecahkan gesekannya beganal kena. Jadi kada cuma api yang ada di alam, api yang ada di mental-mental manusianya sudah juga sudah bisa kesulukutan juga.
0: Oke. Kita break dulu sebentar.
1: Siap.
0: Nanti setelah ini kita akan kembali lagi dengan Sana Pro 4. Mungkin yang ingin bergabung silahkan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami juga sedang bersiaran di streaming YouTube kami di @pro4rri Banjarmasin. Anda bisa tuliskan saja nanti pertanyaan jika ingin bergabung bersama kami. Tetap di Suara Budaya Banjar.
4: Sekarang ini di beberapa daerah sedang memasuki musim kemarau. Musim ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akibat sengatan sinar matahari secara langsung. Namun penyebab lain dari kebakaran hutan ini adalah keserakahan manusia memiliki lahan kosong untuk membuat bangunan baru. Banyak dampak yang diakibatkan, antara lain banyak flora yang hangus dan fauna yang kehilangan habitat mereka. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dikutip dari indonesiabaik.id, kebakaran hutan dapat dicegah dengan menghindari perilaku membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru-paru.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Masih di Suara Budaya Banjar dan Sana Pro 4, dan masih bersama rekan-rekan dari Suluh Banua, ada Bang Faisal, ada juga Haikal dan juga Alfa ya. Dan sana kita membahas tentang kebiasaan membakar lahan. Dan silakan mungkin yang ingin bergabung di 0895 3405 0953 9 dan di 0511 3252602. Kita lanjutkan lagi Bang Faisal, berbicara masalah kebiasaan membakar hutan dan juga lahan begitu ya. Ini kan banyak faktor, yang pasti adalah faktor manusianya begitu ya, dengan tujuan-tujuan tertentu itu tadi membuka lahan, kemudian penyuburan dengan proses yang alami begitu ya. Apakah menurut Bang Faisal juga deforestasi yang terjadi saat ini juga ini terkait erat dengan pemicu dari karhutla ini sendiri terjadi?
2: Salah satunya, salah satunya pasti itu. Jadi kebiasaan kita menyulukut pohumaan ini memang berdampak pada alam kita yang makin kada nyaman ya lah. Hawanya makin panas. Habis itu terus perusahaan-perusahaan yang banyak menyumbang menyumbang asap juga, pabrik-pabrik juga. Nah, itu pasti sudah.
1: Efek rumah kaca ya.
2: Efek rumah kaca salah satunya. Ya, itu pasti.
1: Ini saya sempat ngobrol begitu dengan salah satu operator di sini, yang dia tuh punya istri dari ujung Kota Baru begitu. Saya tanya mau ke sana gimana nih, katanya naik kapal atau lewat jalan sawit. Terus saya tanya berapa menit gitu lewat jalan sawit. Nggak ada menit bang, katanya lewat itu hampir 6 jam lewat sawit. Berarti kan bisa dibayangkan ya berapa luas dari lahan sawit itu sampai akhirnya tuh jalan aja terus 6 jam begitu. Kalau kita kalkulasikan aja bang ya, dalam 4 jam perjalanan ya, itu sekitar 200 km ya. Ini kan berarti hampir 300 km lebih begitu ya, jarak begitu untuk melewati sawit itu dengan ya tanah bebatuan pasir, dan bahkan katanya kalau musim hujan ya bisa amblas begitu mobil. Berarti kan hutan kita yang dulu begitu sangat kaya dan luas, dan yang istilahnya menjadi jantung atau paru-paru Indonesia, ini kan sudah berubah fungsi ya.
2: Jadi sawit.
1: Sejauh itu begitu. Dan bahkan deforestasi pun juga terjadi, nggak cuma di Kalimantan tapi juga sampai ke ujung negara kita sendiri nih bang. Bagaimana nih bang, sebelum Bang Faisal nih, mungkin bagaimana nih untuk adik-adik kita nih melihat apa yang terjadi hari ini di Indonesia?
3: Siapa dulu?
1: Boleh, mau siapa? Apa ya, atau?
3: Kita sebenarnya nggak bisa mengungkiri ya, kayak pastinya lahan-lahan sawit yang dimiliki oleh beberapa perusahaan itu semakin berjalannya tahun ke tahun semakin bertambah luas lahannya. Tetapi ya kita tuh juga harus menyadarkan kepada mereka bahwa semakin bertambahnya luas dari lahan sawit ini tentunya pasti berdampak bagi lingkungan sekitar masyarakat. Dan saya setuju dengan Pak Dosen tadi bahwa kita harus dengan Bapak yang menyebutkan bahwa pemerintah tentunya harus tegas untuk menghadapi perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah memiliki banyak inovasi terkait peluasan lahan sawit ini. Dan tentunya dengan pemerintah tegas dan mengeluarkan berbagai macam kebijakan, harapannya keadilan bisa ditemukan antara pihak perusahaan sawit dan pemerintah juga masyarakat yang ada di sekitar. Itu sih kalau menurut ulun.
1: Alfa ya?
4: Kalau menurut ulun memang kada bisa dipungkiri, karena itu menurut ulun pribadi bentuk keserakahan, karena tadi sawit nih menjadikan lolon duit gitu. Nah, tapi padahal di sisi lain banyak yang terdampak, kada cuman ampun lahan mungkin merasa beruntung karena jadi duit, tapi kasihan yang ada di daerah situnya tempatnya. Bahkan kada sedikit rumah yang digusur karena itu, karena perlebaran Dan itu pun kadang cuma terjadi di Kalimantan aja, itu sudah di sampai ke Papua, di mana-mana kan kayak itu. Dan untuk menyadarkan pun kayaknya sangat ngalih kayak itu. Nah, karena ketika kita hendak menyadarkan orang, tapi orang itu kadang mau sadar ya, karena bakalan kawa kayak itu. Meskipun kita sudah berusaha untuk menyadarkan pun 1000 orang, tapi ketika satu orang itu kadang mau dari dirinya seorang hendak sadar ya, karena bakalan sadar. Jadi mungkin saat ini yang bisa dilakukan tuh cuman banyak berdoa, terus tuh usahanya ya dengan kita tuh kada umpat-umpatan, tapi kita harus menjaga kada malah umpatan tergiur juga kayak itu. Nah, inggi menurut ulun kayak itu.
1: Saya sebenarnya agak berat nih Bang sama tema malam ini begitu.
2: Ganal temanya.
1: Mau enggak dibahas, tapi ini juga salah satu budaya, kebiasaan orang gitu kan. Mau dibahasnya begini. Jadi yang jadi pertanyaan saya, lalu gimana nih Bang?
2: Iya, sawit itu kan jadi salah satu penyebab deforestasi tanah juga. Karena daya ikat sawit itu kada kayak daya ikat pohon yang lain, kuat ya kalau. Bahkan ketika sawit, karena hutan kita menjadi hutan sawit, itu ketika banyu pasang, ketika hujan ganal, ini kada kawa menampung, bisa jadi banjir. Kemudian yang kayak ini, nah ketika kemarau, sawit juga kada kawa juga untuk menyerap asap segalanya. Bahkan di perusahaan-perusahaan sawit itu banyak yang menyumbang asap karena harus membakar limbah-limbah sawit. Jadi ini,
1: itu kan titik api yang terlihat di area
2: sawit.
1: Ya, nah, betul.
2: Ada telepon. Angkat dulu.
1: Oke, kita angkat dulu ya. Bismillah. Halo.
5: Halo.
1: Ya, dari.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
5: Dari Bang Mihat.
1: Nah. Oke, Bang Mihat. Ini di, orang laut nih. Gimana Bang Mihat?
5: Ya, masalah nang kebakaran lahan adalah itu manfaatnya ada, no apanya dia nang
1: udaratnya
5: udaratnya ada. Kalau manfaatnya tuh hapunya tuh nah bagus Bang, ngesen rumah ngesen banih tuh nah. Contohnya nang kayak kita menugal tuh takut tadi menugal aja menara ada sama gitu. Pokoknya kan hapu.
1: Bang Mihat, apakah juga sama melakukan hal yang sama dulu?
5: Di sini masalahnya padang banyu kada kawa dicucul.
1: Gitu ya.
5: Padang banyu ini jakanya kawa cucul penetak saya.
1: Oh gitu ya.
5: Kan kayak nang di pabrik-pabrik banih itu nah kebiasaan kan ada anu apanya tuh sisa pabrikan banih itu hampanya lah juga toh. Dicucul kan bagus kan itu. Kesan banih.
1: Jadi pupuk ya Bang?
5: Jadi pupuk tuh okay. Kalau pisang kan ditanam pisang, anak pisang kan subur di higa pabrik tuh liat aja. Jadi kan kalau kami tim yang buang lumut tuh hapu tujuh aja. Kalau banih tuh nabu lumut kalau jadi hapunya tuh kita hamburakan di pemantau hantak lumutnya tuh. Nah itu manfaatnya kan hapunya tuh. Kalau nang mudaratnya tuh asapnya tuh Bang. Lawan sebutin mudaratnya tuh yang ada baiknya tuh lah kan bah dicucul tuh kan lahan tuh lingai kalau kosong lah. Jadi rumput tuh lakas tumbuh. Yang bagusnya tuh ditapang. Dan mana kan sisa apa tuh banih kajak kan gak tambah diketamol sisanya tuh. Tampilai juga yang bersebanjak tuh. Tampilai banih. Yang bagusnya tuh ditapang. Kalau di sini ada yang sebagian ditapang diampar, kalau diampar di lahan situ aja tuh diampar. Tapi berumput. Ini buruk jadi tuh indih jadi kadang kalau tumbuh rumput. Nah itu nang bagusnya jangan kau ditambangnya gitu aja.
2: Iya.
5: Itu nang mananya nang bagusnya doang.
1: Iya.
5: Ya itu aja dulu.
1: Baik, terima kasih Bang Mihat ininya ya, responnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya Bang ya, menyalahkan mereka juga gak bisa begitu. Karena indis ekonomi juga mungkin yang mereka juga tidak mendapatkan subsidi pupuk. Ini kan menjadi pupuk alami yang bisa mereka dapatkan begitu secara cuma-cuma untuk bisa mereka tuh melanjutkan hidup lagi Bang, karena banyak di antara mereka kan tidak untuk bisnis ya, tapi bagaimana hanya untuk bisa melanjutkan hidup selama 1 tahun ke depan begitu Bang.
2: Nah,
1: gimana nih Bang?
2: Ya tadi kita sebagai misalnya sebagai seorang petani, ada budaya-budaya bertani itu yang memang harus kita jalankan lagi. Ada yang memang harus mungkin harus ditinggalkan karena kada relevan lagi kan. Misalnya tadi banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, dalam hukum Islam pun ya kalau deng, artinya di sini di mana pemuka-pemuka agama ini harus memang harus menuakan lagi bahwasanya berdampak kepada lingkungan, kepada orang banyak itu sesuatu hal yang tidak dianjurkan ya kalau. Nah, jadi kayak apa buahnya memilih. Jadi ulun rasa di kita di Kalimantan Selatan ini salah satu media untuk menyadarkan budaya yang kada pas itu salah satunya media pemuka agama pas juga tuh. Oke juga. Bisa dilakukan itu. Lawan kebanyakan yang menyelukut lahan ini skalanya ganal. Itu yang kita sayangkan kadang. Kalau yang pemukaan yang halus-halus mungkin ya anu aja tuh. Yang ganal ini yang kita sayangkan. Karena dampaknya ganal banget juga.
1: Tapi begini Bang, ini juga ada satu statement ya dari mungkin salah satu pemuka agama yang dia tidak, ini kita ambil contoh saja, tapi tidak di sisi ini ya, di sisi lain begitu. Pemuka agama memang bertanggung jawab atas akhlak umatnya, tapi tidak punya kuasa untuk menegur secara langsung begitu Bang. Karena ini pernah disampaikan oleh salah satu ustadz bahwa katanya negur orang terus kemudian disahutin, Abah Ulun Jak ada... Apa sih Abah Ulun Jak ada menangati, kenapa menangati Ulun? Tapi berbeda dengan pemilik pemilik kota, pemilik tanah kita misalnya pemerintah provinsi atau pemerintah kota yang dia punya peraturan dan punya kebijakan dan punya reward and punishment begitu yang bisa dia berlakukan karena dia yang pegang kekuasaan atas semua itu, kendali atas itu gitu. Jadi sampai ke para pemuka agama pun juga ini meminta disambungkan bahwa tolong kalau bisa sampaikan ke misalnya nih wali kotanya supaya kayak apa nih, kami menagur karena diharaninya, tapi amun pemerintah yang menagur mau karmaunya pasti harus taat karenanya berdiam di kota yang dipimpin oleh orang tersebut begitu lah.
2: Iya.
1: Gimana nih Bang?
2: Betul. Jadi pemerintah memang mempunyai kekuatan penuh sebenarnya untuk menagur warga. Misalnya nih kita masalah ini agak-agak lain lah, misalnya masalah sungai. Ada misalnya di bantaran sungai itu ada rumah yang memang rumah itu
1: menjorok
2: ke sungai. Badan sungai, tapi ngalih ditagur. Pemerintah tuh bisa menganukan kekuatan yang lain, misalnya nya kata kau ditagur, tapi diberi sanksi yang lain. Rumah yang memakan badan sungai itu kada boleh dikasih PDAM, kada boleh dikasih PLN misalnya. Kada boleh dikasih apa-apa. Nah itu salah satu teguran tuh. Karena misalnya menagur secara langsung, ngalih nih orang ini ngalih nih, tapi beri kekuatan pada yang lain. Nah itu bisa pemerintah. Jadi kayak apa caranya pemerintah yang memikirkan ini nih? Kalau kita di sini kan mungkin sekedar habis diskusi selesai.
1: Betul.
2: Jadi pemerintah yang memang harus mengatasi masalah yang kayak ini.
1: Karena diskusi pun tidak akan ada habisnya.
2: Betul.
1: Tidak akan ada penyelesaiannya.
2: Betul.
1: Begitu. Lalu bagaimana nih teman-teman melihatnya? Apa yang kira-kira setidaknya bisa dilakukan untuk setidaknya meminimalisir apa yang dampak yang akan terjadi nantinya begitu?
3: Tentunya lumayan rumit ya kalau misalnya kita cari solusi dari permasalahan ini. Pada akhirnya kita hanya bisa berharap kepada pemerintah dan mungkin para generasi muda harus ya seperti yang Ulun bilang di awal, lebih ini aja sih, lebih sadar akan minimal banget itu sadar akan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar dulu. Kayak jangan terlalu banyak buang sampah sembarangan dan juga tidak mengotori lahan-lahan hijau yang tentunya itu akan berpengaruh terhadap kelestarian udara yang ada di sekitar kita. Dan menurut Ulun, pemerintah itu emang pada dasarnya bisa menyalurkan pendapat atau suara-suara oleh masyarakat, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menyakiti berbagai macam pihak yang mungkin dirugikan dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Dan saya yakin dengan kita, khususnya seluruh masyarakat, tidak hanya pemerintah saja yang sadar akan permasalahan ini, kita bisa mengatasinya, paling tidak kita mengurangi efek negatif dari permasalahan yang ini, yaitu kebakaran lahan itu tadi. Itu sih kalau dari Ulun.
1: Alfa ya?
4: Kalau dari ulun, mungkin karena ngalih memberikan solusinya secara langsung, karena kita di sini sebagai masyarakat yang mungkin hanya bisa menyampaikan kepada pemerintah dan yang bisa bertindak melakukan itu supaya masyarakat kada menggawi tadi, kayak pemuka agama pun sangat kemungkinan besarnya bisa ditentang. Tapi ketika pemerintah, maka masyarakat ini langsung sami nawa atau enak, langsung menggawi kayak itu. Nah, jadi mungkin saat ini yang bisa dilakukan itu cuman menyuarakan kepada pemerintah, yang harapannya dengan disuarakan tadi pemerintah ini melakukan apa yang di apa yang diaspirasikan oleh masyarakat ini, nah, kepada pemerintah, yang mana itu tuh untuk kebaikan semua jua, kada cuman satu pihak aja, dan pun kada supaya kada merugikan pihak lainnya tadi.
1: Oke, okay. Bang, silakan closing statementnya, Bang.
2: Oke, okay. Gesan kekawanan atau masyarakat seberataan yang ada di wilayah kita Kalimantan Selatan, musim kemarau ini sudah sudah kita panjang ya wayanya kemaraunya nih.
1: Betul.
2: Jadi jangan disumbang lagi lawan menyelukut pemaan nang bakal labihan. Bilanya rasa pina cukup sudah, ayo sadang pemandak sudah menyelukut. Nah itu aja.
1: Oke. Pesannya singkat dan itu tadi kami hanya bisa mengingatkan ya Bang ya. Keputusan kembali di tangan Anda. Dan lagi-lagi masyarakat meminta pemerintah benar-benar hadir ya Bang ya, untuk bisa menyelesaikan ya setidaknya tidak hanya seremonial belaka.
2: Betul.
1: Atau mungkin hanya sekedar penyampaian mungkin di media, tapi ada aksi nyata yang dilakukan agar masyarakat benar-benar melihat apa yang sudah dikerjakan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi begitu ya. Terima kasih sudah bergabung di sini Bang Faisal, Haikal dan juga Alfa ya. Dan Dasana Perempat, saya Wan Kahfi dan Yoga Firdaus pamit undur diri, selamat malam.
0: Demikian Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

kebakaran lahan kosong di dekat permukiman warga terjadi di Jalan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar pada siang menjelang sore Minggu sekitar pukul 14.30 menit. Kepulan asap tebal yang sempat membumbung tinggi berhasil dipadamkan warga dan Barisan Pemadam Kebakaran dalam waktu yang kurang dari 1 jam. Saksi mata di lokasi kejadian mengatakan bahwa titik api tidak diketahui pasti penyebab utamanya. Asap tebal tiba-tiba muncul di area tanah kosong yang berdekatan dengan perumahan warga. Nah, dan sana ada aksi tanggap cepat langsung dilakukan warga sekitar komplek begitu melihat ada asap. Dan dikatakan pemadaman awalnya memanfaatkan mesin pemadam portable yang mungkin disiagakan di komplek perumahan sebelum akhirnya bantuan dari unit BPK tiba di lokasi. Kepulan asap sempat menyebar hingga radius 500 meter sampai 1 km di sekitar lokasi. Dan masyarakat masih belum tahu penyebab dari kebakaran tersebut dan masih waspada akan terjadinya kebakaran lahan susulan. Demikian kabar Pro 4 dan Senang, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Media Tech terakhir untuk Anda malam hari ini.
1: Rumah hunting itu nampak sepi. Pintunya sering terkunci. Begitu juga daun jendela yang terbuat dari papan tanpa kaca. Pintu dan jendela itu adalah muara suasana rasa penghuni yang dulu menunjukkan aura kegigihan dan kesabaran seorang putus sana. Perahu getek itu nampak kesepian, tertambat di tiang tambatan, tanpa ruh dan semangat. Walaupun selalu bergerak oleng ke kanan dan ke kiri, dipermainkan ombak sungai Martapura. Getek itu dahulu bagian dari denyut kehidupan masyarakat Banjar, makrabi kehidupan di atas sungai. Entah kemana nanti kepedulian zaman mengabadikannya. Inilah kisah getek terakhir.
2: Bah, habiskan pisang rebusnya supaya perutnya aman. Madunya sekalian ya, Bah, jangan lupa diminum.
3: Ya, aku hampir lupa meminumnya.
2: Dari tadi Mama perhatikan Abah terlihat murung. Abah sakit, Bah. Bah, baiknya Abah istirahat saja hari ini.
3: Abah tidak apa-apa, Ma. Kasian pelanggan menunggu. Insya Allah tenaga Abah masih sanggup mengayuh getek.
2: Terserah Abah lah. Tapi ingat ya, Bah, bila lelah jangan dipaksa.

0: sebuah pengabdian dan janji sederhana, keinginan yang bersahaja, dan kekuatan yang tersisa. Mimpi Utus Sabran mengalir alami, mengikuti riak arus sungai Martapura yang juga terus mengalir ke hulu ke hilir. Sebuah denyut kehidupan yang pantang berhenti. Hampir setiap hari bertahun lamanya menyisir sungai dari lanting ke lanting, titian ke titian, hingga tebing ke tebing pinggiran sungai. Dan sekarang hanya menyeberangkan orang-orang kampung ke kota untuk menghindari jalan melingkar lewat jembatan yang cukup jauh.
1: Pak, bisa menyeberang sekarang?
2: Bisa, nak.
1: Berapa ongkosnya, Pak? Kalau tanpa menunggu penumpang yang lainnya?
2: Rp2.000. Satu orang atau lebih? Ya, sama saja. Mari, nak. Hati-hati tangganya licin.
1: Iya, Pak.
2: Anak, baru kali ini ya naik perahu getek. Dan ke seberang mau kemana?
1: Betul, Pak. Saya baru kali ini menyeberang pakai perahu getek. Dan ke seberang ini saya mau menghadiri acara pembukaan peresmian pemakaian rumah susun untuk meliput acaranya. Nah, menurut teman-teman, ke sana itu lebih dekat dan lebih cepat kalau menyeberang lewat sini, Pak.
2: Betul, betul, nak. Dari pangkalan getek seberang nanti disambung naik ojek. Nah, itu ongkosnya Rp10.000. Sudah sampai ke sana.
1: Oh, kira-kira ada berapa perahu getek, Pak, yang mangkal di penyeberangan ini?
2: Sekarang hanya saya dan perahu getek ini. Kalau 10 tahun yang lalu, ya masih ada puluhan perahu getek lalu-lalang menyeberangi sungai ini, nah.
1: Loh, kenapa bisa begitu, Pak?
2: Begitulah, nak, kenyataannya. Zaman sudah berubah. Ya, lihat saja perahu-perahu itu sudah pakai mesin. Dengan kelotok, mereka bisa mengambil rute lebih jauh dan muatan lebih banyak.
1: Lalu, kira-kira nih, sampai kapan Bapak mau mengayuh getek ini, Pak?
0: Utus Sabran menghela nafas panjang, seolah ada pergulatan rasa yang berat sekali untuk diutarakan. Kali ini dia harus membuat maklumat kehidupan di atas cermin sungai yang kilau gemerlap telah mendenyutkan sejarah hidupnya. Kini mulai buram di semangat hari tuanya.
2: Tadinya hari ini saya mau istirahat dulu, tapi lupa memberi tahu pelanggan. Jadi hari ini saya tetap mengayuh.
1: Kalau begitu, saya ini penumpang perahu getek Bapak yang pertama dan terakhir.
2: Doakan saya, semoga kesehatan saya pulih kembali seperti sedia kala, nak.
1: Amin, amin. Maaf nih, Pak. Boleh saya tahu nama Bapak? Ini kartu nama saya. Kawan-kawan biasanya manggil saya Aril, Pak.
2: Nama saya Utus Sabran. Biasanya orang memanggil Utus atau Sabran, Pak Aril.
1: Pak, saya ada dua permintaan nih. Semoga Pak Sabran berkenan untuk mengabulkannya.
2: Insya Allah, nak.
1: Begini, Pak. Pertama, tolong saya ditunggu di pangkalan ini sekitar jam 2 siang. Nah, kedua, Saya ini pengen ngobrol banyak dengan Bapak dan sekaligus juga silaturahmi dengan keluarga Bapak.
2: Kalau itu permintaannya, saya tidak keberatan dan malah senang sekali. Tapi
1: apa, Pak?
2: Ya, rumah saya hanya rumah lanting, nak, dan tidak punya kursi tamu.
1: Oh, itu tidak apa-apa, Pak. Saya ingin tahu cerita kehidupan di atas sungai 20-30 tahun yang lalu. Tentu apa yang saya lihat sekarang itu sudah banyak berubah pasti, Pak.
0: Perahu sudah terikat tambat. Utuh Sabra dengan cekatan berada di tepi dermaga sambil menahan bagian perahu agar tetap rapat dengan sandarannya. Ariel keluar dari getek dan menaiki anak tangga, kemudian menghilang di ujung titian pada belokan yang terdinding jajaran rumah panggung. Utuh Sabran termenung. Ada rezeki pada kondisi letih badan dan jiwa. Memaksa diri untuk menuntaskan sebuah janji yang tidak tertulis namun telah terpahat di hati. Bergetar hati dan bibirnya mengucapkan tasbih dan zikir yang selama ini selalu dia denyutkan dalam alunan kayuhan perahu getek. Dia menganggap sungai adalah musola jiwanya. Perahu adalah sajadah hidupnya, di mana sujud ikhtiar menyerahkan segala rasa, dan mengayuh adalah untaian tasbih yang menghitung dan menghentak gemericik air agar keyakinan diri tetap berserah dan mengalir di arus deras kasih sayangnya. Sebelum jam 2, Utuh Sabra sudah berada di pangkalan getek. Tadi, dari seberang membawa beberapa anak sekolah. Dari atas titian, seseorang memanggil ke bawah. Utuh Sabra menengok ke atas. Ternyata seseorang sudah berdiri di ujung titian.
1: Curam sekali tangganya, Pak Sabran.
2: Ya, sekarang airnya sedang surut, nak. Ya, tadi pagi masih pasang. Hati-hati, nak.

0: Ismail. Kita sudah sampai, nak. Hati-hati, licin.
1: Iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak.
0: Ini istriku Minah, Hayati anakku yang tertua, dan Rashid yang bungsu, nak. Aku punya dua cucu dari Hayati, semua sudah sekolah. Rashid ini masih bujangan, dia alhamdulillah sudah PNS, guru SD sejak 2 tahun yang lalu, nak.
1: Alhamdulillah, Pak. Saya juga ikut bahagia mendengar dan juga merasakannya, Pak.
0: Suaminya Hayati buka usaha kecil-kecilan bengkel sepeda motor, nak. Dan Hayati sendiri kepala TK dan sekaligus guru membaca Al-Quran.
2: Nak Aril, ini jamuan seadanya dan sering kami buat.
1: Waduh, saya merepotkan nih.
2: Tidak apa, nak. Ibu senang melakukannya. Ayo, silakan dinikmati, nak.
3: Suasana sukacita di rumah Lanting telah terjadi, tidak seperti biasanya dan sudah lama tidak terjadi. Ada energi kebahagiaan mengalir pada dimensi waktu yang telah lama hanyut, timbul tenggelam pada simfoni alam. Datang tiba-tiba getaran arus pasang, membawa semangat gelombang laut, berdebur lembut, membawa kebiruan rindu.
1: Pak Sabran, sekarang sudah jam 3 sore, Pak. Sampean pasti sudah ditunggu sama pelanggan. Saya mohon pamit ya, Pak. Nanti lain waktu kita ketemu lagi.
0: Silakan kapanpun Nak Aril datang. Dengan senang hati kami menerimanya, Nak.
1: Terima kasih untuk ramahan keluarga Pak Sabran dan juga Ibu Minah. Semuanya juga, serta hidangan yang enak ini yang tidak akan saya lupakan. Saya ngerasa seperti di rumah sendiri, Pak.
0: Alhamdulillah, bila Nak Aril menikmatinya.
1: Pak Sabran, saya akan membuat sebuah materi siaran tentang rumah Lanting, juga tentang perahu getek, serta beberapa kehidupan di atas sungai yang Bapak jalani. Untuk itu, saya mohon izin. Kiranya Bapak tidak keberatan, Pak.
0: Wah, saya justru senang sekali. Agar masyarakat yang mendengarnya zaman sekarang ini, ya terutama generasi muda, tahu tentang cerita kehidupan di atas sungai masyarakat tempo dulu, nak.
3: Ari beberapa kali mengambil foto di rumah Lanting, tidak kecuali pose Pak Utus Sabran dalam gaya kayunya yang tradisional dalam bermacam ekspresi. Seolah Aril menemukan barang antik yang langka masih hidup dan tersisa. Di perjalanan tidak lepas dari lensa kameranya. Dari menara masjid, sudah terdengar seruan mendirikan sholat dan raih kemenangan. Aril dan Utus Sabran berpelukan salam dalam persaudaraan, saling mengingatkan dan nasihat menasehati antar generasi. Sebulan kemudian, sudah hampir 1 jam, Aril menunggu perahu getek Pak Sabran. Belum juga datang dari seberang, sedang berpikir untuk bertanya, seorang pengendara sepeda motor berhenti mendekatinya dan menawarkan jasa angkutan ojek.
4: Perlu ojek, Pak?
1: Tidak, saya lagi menunggu getek.
4: Pak, perahu getek sudah tidak ada lagi. Pak Utus Sabran yang sering mendayung perahu getek telah meninggal sekitar

abad kemaskulan, Ariel pandangi CD yang bertuliskan tentang Getek Terakhir, di mana terpampang foto utuh Sabran di covernya, lagi duduk di ujung perahu dengan senyum lepas, mengayuh nasib di arus zaman, di antara cinta dan lelah usianya. Getek Terakhir dimainkan oleh Teater Angkasa. Utuh Sabran diperankan oleh Jailani. Minah diperankan oleh Baby. Ariel diperankan oleh Ari. Yadi diperankan oleh Surya Permana. Narator Rinda Rianti. Produser Hafrudin. Sutradara dan penulis naskah Heri Padilla. Teknik dan montase Zainal Abidin Jaya.

Dan Sanak Pro 4, bagi Anda yang mungkin ingin memulai aktivitas di hari Senin besok ya, kami sampaikan informasi perakiran cuaca menjelang pertengahan Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan untuk Senin. Warga Kalsel yang hendak melakukan aktivitas saat awal pekan seperti bekerja atau kembali ke sekolah bisa menggunakan artikel ini sebagai panduan atau acuan Anda dan Sanak. Berdasarkan dari pantauan BMKG, adanya waspada potensi panas ekstrim di tengah kondisi kemarau panjang di sepanjang hari di Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, dan juga Banjar. Juga di Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, hingga Kota Baru. Hingga kini belum ada potensi hujan, baik intensitas ringan hingga disertai petir di wilayah Kalimantan Selatan dan Sanak Pro 4. Dan akan panas terik selama satu hari penuh. Dan semoga ini bisa menjadi acuan Anda untuk bisa beraktivitas di besok hari. Jangan lupa untuk selalu membawa masker dan Sanak Pro 4 kemanapun Anda berada, karena pada masa-masa sekarang memang kita urgensi masalah kabut asap karena karhutlah.

0: sebelum kita akan masuk ke sajian acara berikutnya dari Sarang Purwa Kakung Legenda Balahindang, asal mula terbentuknya Sungai Tapin, dari lirik Adum M. Sahruyadi.
1: Mun pian handak batamu ulun itihi pelangi.

0: siang pukul 4 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sajian lagu-lagu dendang Melayu untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar, kami hadirkan saat ini.
1: Hadir

Dan anak perempat akhirnya setelah lama Dato' Siti Nurhaliza tidak menggelar konser bertemakan irama tradisional dan anak perempat, dan kali ini Lentera Tradisi Sepanjang Zaman, konser tradisional Gema Bumantara Dato' Siti Nurhaliza akan kembali digelar dan anak perempat yang juga melibatkan dua artis kenamaan Indonesia, di mana nanti akan diadakan pada tanggal 17 Oktober di 2026 ini di Taman Stadion Nasional Bukit Jalil pada pukul 8.30 malam waktu Indonesia Tengah kalau jam kita di Banjarmasin dan anak perempat. Sebagai line up acaranya nanti akan ada penampilan dari bintang tamu, ada Nurhaliza Idris, salah seorang penyanyi dendang Melayu ternama di sana, dan juga penyanyi dendang Melayu kekinian dan anak perempat yang viral karena platform TikTok ya. Ada Haziq Rosebi, dan ada duo yang akan menggemparkan panggung di sana nanti, akan ada Lesti Kejora yang juga berduet dengan Dato' Siti Nurhaliza dalam lagunya Kumbang Bunga yang nanti akan kita putarkan sesaat lagi. Dan yang akan membuat lebih heboh lagi, akan ada King Nasar dan anak perempat yang juga akan mengguncang panggung besar itu nanti, yang akan ada puluhan ribu penonton yang akan hadir dalam konser Gema Bumantara, salah satu karya epik dari sang Diva Asia, Siti Nurhaliza, yang tetap melestarikan lagu-lagu tradisional khas Melayu, Indonesia dan juga Malaysia dan anak perempat. Kali ini kita dengarkan sama-sama kolaborasi dua artis dua negara, Kumbang Bunga untuk Anda.

Rumah salah satunya yaitu adalah Rosebi yang akan juga mengisi. Nah, satu lagi ada Noralizi Idris dan Sanak Perompat yang juga akan menjadi pengisi dalam acara konser Bumi Bumantara, di mana Dato' Siti Nurhaliza sendiri pun juga menyampaikan bahwa katanya tidak akan lengkap atau bumbunya akan kurang kalau misalnya Dato' Siti Nurhaliza akan menyanyikan lagu Hati Kama tanpa sosok Nurhaliza Idris dan Sanak Perempat, di mana memang lagu ini sudah sangat lama sekali saat Dato' Siti Nurhaliza masih muda ya, menyanyikan lagu Hati Kama, yang dimana memang Hati Kama ini sendiri memang punya irama nada not yang sangat khas sekali dengan kekentalan Melayu Riau dan juga Melayu Malaysia dan Sanak Perompat, yang dimana memang mereka berduet saat itu, dimana ini akan menjadi duet kembali begitu setelah sekian lama tidak satu panggung. Dan walaupun menjadi penyanyi lama dan Sanak Perompat, tapi Noralizi Idris juga sampai sekarang masih membuat single ya, dan juga berkolaborasi dengan artis-artis baru yang saat ini juga masih concern ke lagu-lagu Melayu. Ini dia ada Intan Payung bersama Bunga dan Noralizi Idris.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

ada Dayang Nur Faiza dan Sarang Perompak, salah satu yang juga concern untuk melestarikan lagu-lagu tradisi Melayu dan Sarang, di mana Dayang sudah mengeluarkan dua album ya, volume pertama dan volume kedua dari album apa namanya Dayang Sarang Perompak. Aduh, saya lupa lagi nama albumnya ya. Apa ya, kok saya lupa ya, Belagu judulnya, Dasar Anak Perempat judul albumnya begitu ya, judulnya Belagu. Yang pertama tuh Dayang Nur Faiza Belagu 1, dan sekarang tuh Dayang Nur Faiza Belagu 2. Dasar Anak Belagu tuh artinya menyanyikan irama lagu Melayu begitu, Dasar Anak Perempat. Nah, dia juga tempat mandi sama Hael Husaini dan Sanak.

Semoga menikmati dan senang berompet dengan sajian lagu-lagu dendang Melayu yang sudah saya sajikan ke ruang dengar dan sana. Dan sebentar lagi kami akan hadirkan untuk jazz musik lagu-lagu Melayu untuk Anda dan menikmati waktu beristirahat ya, sambil mendengarkan siaran berompet RRI Banjarmasin. Tetap di sini dan sana.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: biasa di antara kita semua Datuk lebih veteran kan. Jadi Datuk mulakan dululah.
1: So, saya mau setuju Datuk yang ini.
0: Tambah-tambahlah.
1: Tambah.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: lagu lama Selamat Tinggal Bungaku dan Sanak Perompat yang di cover ulang oleh Fox Aura menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan izinkan saya untuk memutarkan satu renungan malam, dan kali ini kita akan resapi sama-sama, seriuskah kita?
1: Wahai saudaraku, seriuskah kita agar ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus? Benarkah kita tidak pernah ingin tersesat dalam menjalani kehidupan ini? Kalau memang benar, mengapa kita lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Qur'an? Renungkanlah.

Suara Perempat. Sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi dan rekan operator Yoga Firdaus yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program Empat Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Senin Dang Sanak tanggal 10 Agustus tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat basubuhan hari dang sanak perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Kembali bertamu dengan Ulun Kian yang tentunya hadir di baisukan atau subuh hari ini dang sanaklah mengawani bubuan pian dari jam 5 sampai dengan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dang sanak perompat, sebelumnya izin menginformasikan azan subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum azan subuh berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran dang sanak perompat ya, yang mana di pagi hari ini akan dibacakan oleh Dokter Anda Siti Raudah dang sanak ya, yang mana nanti sari tilawah akan dibacakan oleh Hajah Kustiah, surah Al-Imran ayat 130 sampai dengan ayat 134.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada anugerah dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

banyak orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26-27.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Dalam kehidupan sehari-hari, listrik sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Namun tahukah Anda, dalam ilmu pengetahuan, listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis atau bisa disebut dengan listrik diam. Sebagai contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas, secara otomatis kertas akan terangkat seperti memiliki kekuatan magnet. Namun sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan muatan antara penggaris dan rambut dan gaya tarik-menarik pada kertas yang bermuatan berbeda dengan penggaris. Sedangkan listrik dinamis adalah kebalikan dari listrik statis, di mana terjadi pergerakan muatan listrik dari elektron yang tinggi menuju elektron yang rendah. Listrik dinamis dapat ditemukan pada listrik yang sering kita

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cian! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cian! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, kembali lagi hadir tentunya dalam program yang selalu setia menemani

0: Ini pagi hari buan pian semuanya Dang Sanak ya. Selamat datang di program acara Hikmah Subuh Dang Sanak yang akan dikawani oleh Ulun sendiri. Ada kian sampai nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah Dang Sanak perempat ya. Di jam 6 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah, baisukan hari ini Dang Sanak kita akan ditemani dengan seorang ustadz tentunya, dan kita akan mendengarkan tausiah beliau yang mana pada subuh hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abu Bakar SAG dengan tema tausiah beliau yang mana berjudulkan Bahaya Perbuatan Zalim Dang Sanak Perempat ya. Nah, untuk buan pian semuanya dimanapun bubuan pian berada, apabila nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan Dang Sanak dengan beliau, silahkan kita buka dua line telepon ya tentunya, yang dimana bisa bubuan pian hubungi untuk bertanya-tanya dengan beliau. Yang pertama melalui WhatsApp dulu Dang Sanak lah di 0895-3405-0953 atau di nomor telepon reguler kita di 0511-3252-602. Langsung aja Dang Sanak kita sapa Sidin di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, nah kayak apa kabarnya pian hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat walafiat ya Pak Ustadz ya. Okay. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini tadi kayak apa Pak Ustadz? Lancar?
1: Lancar. Karena sung-sung pagi ini ya lah.
0: Sung-sung aman. Pagi iya, ini bujur. Harinya benar lah Pak Ustadz lah, dingin benar iya. Lah.
1: Betul, dingin.
0: Makanya Sidin hari ini pakai baju yang agak hangat nih Dang Sanak.
1: Iya, melapisi ya jarang.
0: Inggi. Pak Ustadz silahkan mungkin boleh dibukakan terlebih dahulu, kemudian disampaikan materi tausiah pian di pagi hari ini tentunya Pak Ustadz ya, bahaya perbuatan zalim. Dipersilakan ya. Pak Ustadz.
1: Okay. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Kian.
0: Inggi, sama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak ada yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi yang berbahagia, pagi yang cerah ini, selain kata alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita telah dibangunkan dari tidur tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tadi pagi atau malam tadi kita telah tertidur, dan alhamdulillah terbangun ini merupakan karunia yang luar biasa.
0: Yang tiada duanya ya,
1: yang
0: betul
1: tiada
0: ya Pak
1: duanya.
0: Ustadz ya.
1: Gitu. Dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah.
1: Dan mudah-mudahan dengan diberi kesehatan, diberi kelapangan itu, hendaknya mudah-mudahan sekali lagi kita gunakan untuk apa namanya? Mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dan beribadah, karena semata-mata juga menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin amin.
1: Para pemirsa ataupun pendengar RRI Pro 4, khususnya pada kesempatan pagi hari ini kita mengikuti acara Hikmah Subuh yang sama-sama kita ikuti setiap pagi, dan setiap pagi ini mungkin berbagai macam materi yang kita terima daripada ustadz, daripada guru-guru yang menyampaikan pada kesempatan setiap pagi.
0: Tinggi.
1: Di dalam kalimat yang kita akan sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mungkin rasa ya sedap-sedap ngalih didengar nih lah. Bahaya sedap perbuatan ngali. Zalim ya lah.
0: Inggih.
1: Anu ekstrim mana pang zalim jo mak zalim,
0: zalim. Nih. Zalim. Nek apa gerang zalim ni pulang lah pak ustad lah inggih.
1: Asa gair juga pang mendengar nah. Kalau kita ni kada nyaman ya lah.
0: Iya.
1: Cuma sekali lagi kita yang namanya kita manusia ini selalu mengingatkan lah.
0: Inggih.
1: Mengingatkan aja. Bahkan nama mengingatkan pun juga tidak luput daripada kesalahan-kesalahan.
0: Bujur.
1: Iya.
0: Jadi, karena namanya kita manusia lah pak ustad lah. Inggih, pasti ada aja tuh salahnya.
1: Paling kada ejer kita tuh yang namanya kita manusia ini nang mana kita di intangan jurang banjir tuh tahu ya kita sampaikan dulu. Mm-hmm. Dan mudah-mudahan kita kawa menggawinya. Nah, dan memang harus itu lah.
0: Inggih.
1: Bahaya perbuatan zalim. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Arab asal katanya itu zalama yazlimu zulman yang berarti perbuatan aniaya. Perbuatan tidak adil lah, atau menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita munnya terkadang tuh bisa berbuat aniaya terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, lah, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini mudah-mudahan kita ulun coba artinya apa yo? Jaga jorong banjir itu kita nih sama-sama belajar lah, sama-sama memawasi diri ke jurang, sama-sama Inggi. Mengingatkan diri lah. Nah, terkadang itu dipang seorang ustad pun ya lah, terkadang iya tadi pang ngaran manusia lah, maskian lah.
0: Inggi.
1: Pasti ada kesalahan itu. Nah, jadi apa? Kata zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya tadi atau berbuat aniaya. Kezaliman merupakan dosa yang besar. Dan istilahnya itu apa namanya? Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, jadi apa namanya? Zalim ini Allah pun kada ketuju.
0: Inggi.
1: Allah pun kada suka. Nah, terkadang kita sesama kita mungkin sesama manusia ya kalau terkadang kita menzalimi. Nah, terhadap lingkungan kita. Makanya pas kemarin kebetulan kita kehadiran Menteri Agama maskian.
0: Oh, inggih bujur di Masjid Sabilal ya Pak Ustaz ya.
1: Nggih. Di kemudian di Mahligai. Apa kata beliau? Yang namanya kita manusia ini hendaknya itu bersahabat dengan lingkungan.
0: Inggih.
1: Nah, ini kan termasuk juga kita kadang menzalimi lingkungan. Terkadang kita ampun maaf sekali lagi, kita menzalimi lingkungan itu apa? Dengan membuang sampah sembarangan,
0: tidak pada tempatnya.
1: Nah,
0: ya,
1: tidak
0: Pak
1: pada
0: Ustadz,
1: tempatnya.
0: Ya?
1: Atau Inggih. Ada juga tempatnya, pengarangnya jaka ibar kita tuh tempat yang kada resmi lah. Nah, ini asal
0: yang kada seharusnya dibuang di sana.
1: Yang kada seharusnya dibuang di sana dibuang. Bahkan ada ampun maaf kita jaka bahasa banjarnya lagi tegugur di jalanan. Dilihat takane.
0: Tisu tuh biasanya rancak tuh Pak Ustaz.
1: Amun tisu masih mending. Ini kada sekresek ganal itu
0: yang beikat tuh lah, isinya banyak nih pulang.
1: Isinya banyak pulang. Mbah gugur apa dilihat takane aja. Nah. Inggi. Jadi kita melihat rasa kayak apa kayak itu nah. Jadi kita janganlah kita ini juga apa namanya menzalimi lingkungan.
0: Lingkungan.
1: Nah, lingkungan dulu ya kalau karena lingkungan itu di mana tempat kita berada hendaknya kita bersahabat, ujar Menteri Agama kemarin. Nah, jadi kita bersahabat dengan lingkungan. Kalau kita sudah bersahabat dengan lingkungan itu, insya Allah lingkungan itu bisa memberi manfaat lawan kita. Nah,
0: timbal baliknya timbal ada baliknya, gitu ya Pak Ustadz
1: iya.
0: Ya.
1: Nah, ini satu contoh adalah artinya kita bersahabat dengan lingkungan. Coba kita bayangkan di lingkungan kita itu nyaman, jurang ya kalau asri. Nah, kayak kita di kantor nih. Ya kalau maskian lah. Ya jar maskian semalam ulun aja mendengar pian di sore hari itu. Nah, ulun bilang selalu membuka perempat.
0: Inggih.
1: Jadi jar maskian semalam jar ada penanya ya Allah, wah nyamannya jar di dalam studio. Ya Allah nyaman ya aku di sini jarian
0: iya.
1: Pakai AC sedangkan di luar panas lah
0: iya.
1: Nah, padahal kalau kita melihat panas itu pun jadi sahabat kita. Kenapa? Coba kita lihat buah-buahan masakan Mas Kiane. Bani orang Bahuma, jadi di apa ngarannya itu di ladang masakan ya lah, berkat apa? Berkat panas.
0: Oh, yang kita pasan orang karing.
1: Nah, pasan orang karing ya lah. Yeah. Orang hendak menggalau iwak di apa ngarannya itu di sumur. Nyaman ya lah.
0: Inggi.
1: Nah, jadi semuaan itu apa aja kaibar bahasa kita tuh.
0: Ada aja plusnya gitulah Pak Ustadz lah.
1: Iya, tergantung kita aja menilainya, iya. Tergantung kita mensahabatinya.
0: Nah, mensyukuri nah, segala macam.
1: Bahasa ini. Lainnya kita mensyukuri.
0: Iya. Ya Allah.
1: Apalagi kita sudah barang siapa kita mensyukuri ya Allah, maka akan aku tambah nikmat ya Allah. Nah, dengan panas ini kita syukuri sudah. Alhamdulillah. Walaupun beribasanya kendaraan banyak debunya ya Allah.
0: Iya.
1: Panas ya Allah. Yang terkadang kita nih. Panas kepanasan ya Allah, anu jar lawas mana panas berdebu dan lain sebagainya. Kenapa pang hujan akan pulang kah itu pulang? Setumat mana jar anu hujan digat kendaraan ya macam-macam ya Allah. Cuma itu tadi pang, terkadang kita nih yang namanya manusia tempatnya salah ya Allah. Terkadang kita ini hilaf.
0: Iya.
1: Nah, terkadang kada apa namanya mulut kita mengucapkan apa segala sesuatu itu seakan-akan kita ini mengeluh. Lah. Nah, jadi itu apa namanya? Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zulma. Takutlah kalian terhadap kezaliman. Kenapa ujar Nabi? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Nah, terkadang kita berpikir yang namanya kita hidup ini tidak selamanya. Pasti kita ini akan kembali, pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna zulma, karena kezaliman itu kainannya akan menjadikan gelap kita di akhirat. Nah, terkadang kita ini jangankan sampai di akhirat dulu, yang mati lampu ini aja kita nah ya Allah.
0: Kadap
1: ujar ya Allah.
0: Tinggi.
1: Nah, kadapnya apa? Gelap tadi. Kada kau apa-apa, apalagi anak-anak kita nang halus masih kada waninya. Nah, ke dapur kada wani, berjalan kada wani, ya Allah, gelap tadi. Nah, itu hanya di dunia aja. Nang kayak apa habar di akhirat, ya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita sekali lagi dapat membuka mata batin kita, mata hati kita. Artinya bisa gitu nah. Persiapan kita menghadapi lampu mati di akhirat kena. Ya kalau kegelapan
0: itu kada menyalaan lagi dah Pak Ustadz lah.
1: Iya, kada menyalaan
0: permanen
1: lagi.
0: Kadap sudah.
1: Iya, artinya apa? Yang mulah permanen atau kadanya itu siapa Mas Gian? Diri kita seorang.
0: Diri kita seorang. Nah, apalagi amal ya Pak Ustadz lah.
1: Apabila kita hendak jorang tuh mendapatkan cahaya, hendak mendapatkan nur, terang ya Allah. Nah, kembali kepada kita juga. Kita di dunia ini ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Nah, jadi bila kita hendak mendapatkan cahaya, bertanam dulu di dunia ya Allah.
0: Inggi.
1: Nah, di antaranya tadi jangan kita berbuat apa tadi? Kesalahan ya Allah, berbuat zalim menjadi orang. Nah, jadi di antara zalim ini mungkin dapat kita gaurikan dalam kesempatan ini yang pertama, zalim kepada diri kita atau sesama manusia. Itulah. Kemudian zalim kepada Allah itu jelas. Kemudian zalim kepada lingkungan. Nah, coba kita lihat. Zalim kepada sesama manusia ada beberapa bentuk. Seperti misalnya mengambil hak orang lain. Ya Allah. Kita misalnya terkadang di masyarakat kita ini sesuatu yang kita dapati itu nah, Mas Kiane.
0: Inggi.
1: Kita ini nyaman banget mendapat tuh dapat ya dapat duit ya dapat segala sesuatu dapat HP. Wah, senang banget hati kita nih. Iyalah, senang
0: banget. Pasti itu Pak Ustaz
1: ya, Inggi. Coba kita pintangkan lawan diri kita. Kita nang kehilangan tuh nah kayak apa? Aduh, mudahan ada mendapatkan mudahan inya membulikakan nah. Mudahannya ubari kena saking apa yo kita tuh berharap gitu nak kembali ya Allah.
0: Iya
1: nah,
0: bujur.
1: Pada saat kita mendapatkan nangka itu jua menyakawa. Mendapatkan apa? Oh, itu ampun orang nah lain hakku kayak apa aja. Walaupun hati ini hendak pernah berniat dalam hati bila aku nih ada rezeki hendak nukar sesuatu nak kita inginkan. Tetapi pas di hadapan mata ada ya Allah.
0: Ada barang ini ada tapi barang, tapi itu lain ampun kita nih.
1: Lain ampun kita.
0: Inggi, dapatan nah, lah, dapatan lah Pak Ustadz lagi.
1: Lain nang dapatan nang duit segepok tuh. Baikat baikat gatah. Inggi. Sekalinya gatahnya jadi ambil.
0: Han, gatahnya jadi ambil. Nah, itu syukur aja juga, tapi tetap aja juga lah lain hak kita pulang gatahnya tuh.
1: Kita pulang ya kalau cuma artinya jaka bahasa Banjarnya kada pintar lalu nih. Duit nang segepok napa dikada diambil? Ya kalau.
0: Iya.
1: Nah, artinya itu menggambarkan lawan kita lain ampun kita kayak apa aja
0: kita tahu yang mana hak kita gitu.
1: Kemudian ya, itu ya. orang yang kehilangan tadi di masa omah rasa anu benar hati kayak apa supaya tabulik nih ya Allah. Nah jadi kita merasa mudah-mudahan belajar lawan diri kita, kita kada menzalimi sesama. Nah jadi bila ada mendapatkan sesuatu pas kebetulan parak lawan rumah RT misalnya ya Allah, ini apa RT nah udah kami ada mas gini
0: apa tuh Pak Ustadz,
1: ada orang kehilangan. Jadi kehilangan ini apa namanya? Sesuatu nang ya berharga lah.
0: Iya pasti.
1: Berharga kemudian ternyata apa? Sesuatu itu karena lupa aja. Nah lupa meletakkan mandak ke bahasa kitanya.
0: Inggi.
1: Nah ya kita tadi bang ngaran manusia.
0: Dimanakah nih. Terakhir mandak lah Pak Ustadz lah. Hasilnya.
1: Ya sampai si Din nih lah. Nah betakon lawan kita. Pak adakah rumah pian CCTV? Julun kada beisi ulun nih nah. Amun CCTV Allah Ta'ala aja tahu aja sudah. Kedada julun. Kenapa ulun nih kehilangan nah. Inggi kalau ada melihat pian. Kada kawa kesian lah. Ayo kita mudah-mudahan artinya. Munnya memang rejeki pian memang titik paluh pian berusaha. Ada aja tebulik kena. Ulun nih mendoakan gitu mas kianai.
0: Oh.
1: Nah artinya kalau memang sesuatu itu titik paluh kita jorang Banjar berusaha bercari inilah. Insya Allah kayak apa caranya tabulik aja.
0: Iya bujur Pak Ustadz. Karena ulun pernah juga mendengarnya bilangnya kita mendapatkan barang tapi dari hasil nang kurang baik lah Pak Ustadz lah atau mungkin haram kayak itu nalah. Nah itu otomatis barang tuh mungkin kada akan bertahan lawas di kita Pak Ustadz lah.
1: Bertahan lawas.
0: Iya ibarat nukar sepatu kada lawas sepatunya jabuk kah bungkas kah bawahnya.
1: Iya tadi kembali nang namanya kita ini bersahabat tadi dulu ya Allah.
0: Iya.
1: Nah bersahabat bucur. Dengan ampun kita seorang ayo ampun kita. Amun lain ampun kita barang kita ayo jangan diutak atik jurang ya Allah.
0: Inggi.
1: Inggi.
0: Nah izin dulu nih Pak Ustadz ada telepon nang hendak masuk nah Pak Ustadz ya Allah. Ini pinanya Pak Cakrawala Bintang Pang lah harusnya. Biasanya mau di jam-jam sungsung kayak ini si Din masuk.
1: Iya.
0: Tapi si kita Din. Coba dengarkan dulu ada siapa silakan. Di sana Inggi. Izin ya Pak Ustadz ya.
1: Inggi.
0: Halo assalamualaikum. Nggi, dengan siapa ini?
2: Herman Banjarbaru.
0: Oh, Bang Herman dari Banjarbaru. Nggi, silakan Bang Herman ada hendak ditakunakan kah tentang zalim?
1: Nggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman ya Banjarbaru.
2: Ya apa tadi temanya tadi
1: itu? Temanya adalah bahaya perbuatan zalim. Nah,
0: iya.
1: Nggi.
2: Oh, apa bahaya
1: zalim?
2: Apa bahaya zalim itu, ah?
1: Nggi.
0: Nggi.
2: Kayak apa caranya agar menghindari dari ada kayak apa kan caranya menghindari agar jangan sampai terjadi gitu ya lo.
1: Oh, zalim tadi lah cara menghindari lah.
2: Yang pertama itu kan ya.
1: Inggi.
2: Apakah ada yang kita kenang kita baca kayak gitu nah.
1: Oh.
2: Tapi kita yang makian ya, nukian.
0: Inggi, sama-sama Bang Herman.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman tadi lah Pak Ustadz lah yang sudah masuk. Si Din tadi hendak betakunan bagus takunan si Din artinya kan si Din ini hendak mengimplementasikan tulah Pak Ustadz lah.
1: Bujur.
0: Nang kayak apa jar Pak Ustadz caranya menghindari Inggi sekira mungkin bisa menahan diri itu kada membuat perbuatan nang jolim lah Pak Ustadz lah. Karena nangarannya perbuatan jolim ini biasanya kada disengaja dan kada kita rasai.
1: Kada
0: tiba-tiba jolim nih lah. Silakan mungkin Pak Ustadz bisa dijawab terlebih dahulu.
1: Iya. Nah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Herman di Banjarbaru.
0: Inggih, bujur.
1: Ujar Sidin, kayak apa cara menghindari kezaliman?
0: Iya.
1: Adakah doanya di Sidin?
0: Ya, itu juga.
1: Inggih. Bila ada doanya tuh ya Allah. Insya Allah. Ya. Cara menghindarinya, sifat zalim ini yang pertama dulu kita ini adalah mengingatkan diri kita bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala pulang yang memberi rezeki, yang memberi karunia, yang memberikan segala-galanya itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu amun kita nih terkadang dizolimi orang, ya Allah, istilahnya nih, ini kembalikan lawan Allah. Oh, aku nih nah bertakwa kepada Allah aja di setiap keadaan. Nah, itu terkadang kita nih, ya jerpian tadi Mas sekian lah. Terkadang kita nih kada ingat gitu nah. Kada ingatnya apa? Bahwasanya ada nang lebih apa pantas, ada yang lebih berhak nang kita pintai gitu nah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama dulu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cara untuk menghindari kezaliman tadi itu. Kemudian kita yang kedua adalah menjaga hak-hak orang lain. Ya tadi, kalau nyampun orang ya jangan kita apa-apain ya, kalau nyatakan aja dulu.
0: Inggih.
1: Nah, kemudian lagi apa? Kita berlaku adil kepada siapapun. Nah, ya tadi, terlebih-lebih kita kepada diri pribadi kita, kepada lingkungan, kita adil. Ya, contoh adil lawan diri kita nih apa? Kita kan kalau apa istilah bahasa kita tuh, kalau setiap hari ini kan perlu makan nih. Nah, perlu makan. Jadi batin kita pun juga perlu diberi konsumsi.
0: Iya.
1: Ya tadi diantaranya kita membersihkan diri ya kalau dengan apa namanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita melihat diri kita ini adalah bahwasanya nantinya apapun yang kita kerjakan itu akan berimbas kepada diri kita.
0: Nah,
1: itu pulang. Jadi diantaranya kita kawab berlaku adil.
0: Adil
1: kepada siapapun lah. Kemudian kalau dia pernah juga kita apa namanya menzalimi, mengambil ampun orang, caranya nih menghindari zalim tadi ya kalau segera kita meminta maaf ya kalau
0: minta rela, minta ridho
1: gitu ya, minta rela, minta ridho kita kembalikan hak jika berbuat zalim kepada orang. Ini ada juga contoh lah di kampung nih, orang sidin ini jaka bahasa Banjarnya tuh pemalar bener liwar ya Allah. Tapi sidin ini bisi ayam banyak. Ayam sidin ini ke rumah orang muyak orang masih gana. Nangkai aja sudah kita sembelih ya ayam sidin.
0: Nah, sepihak nih lah Pak Ustaz lah
1: di sembelihnya bah itu di atarnya nah masaknya aduh mah. Assalamualaikum Pak Acil. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini aku anak ulun anak membari pian nah ayam panggang. Oh mahimung bana dibari ayam panggang. Sekalinya mah nya kada nya keluarga jua Pak.
0: Nggih.
1: Sekali barian mah Pak. Nina, pian tahulah nang pian anu ni ayam pian sorang. Nah, ya kalau artinya apa tadi? Walaupun kita berbuat salah, kembalikan hak hak orang lain. Ya kalau mesinnya sare-sare ganti ya kalau.
0: Iya.
1: Ulun ni nang mentes pian bana ai. Artinya pian ni pengarannya orang nang pemurah kah kadakah ya Allah? Masalah ayam ya Allah. Nah, itu Allah Ta'ala aja pemberi rezeki, Allah aja banyak mengampuni ya Allah. Pian kadalah. Julu kah nang mates pian bener aja. Ya Allah. Nah, kembalikan hak sidin ya Allah. Kemudian apa? Nah, jar Mas Herman tadi tuh. Apa adakah doanya?
0: Nah, doanya nah, pulang.
1: Doanya apa? Kadang kayak kita nang berdoa apa? Perbanyaklah apa istighfar.
0: Oh, istighfar.
1: Istighfar aja kita astagfirullahalazim. Makanya hendaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah di dalam hadis itu mengatakan di dalam sehari ini ada nang sidin mengucapkan istighfar itu 100 kali sehari. Ada yang mengatakan berapa? 70 sehari ya Allah. Nah, lawan di kita perbanyaki pulang istighfar dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Nggih, seperti itu.
0: Oke. Jadi tadi sudah terjawab ya Bang Herman ya pertanyaan Pian. Dan ini sebelum kita jeda mungkin boleh kita angkat satu telepon lagi ya Pak
1: Ustaz
0: ya.
1: Boleh, silakan. Nggih.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Silakan dengan siapa ini?
3: Selamat pagi dengan Yono.
0: Oh, nggih Bang Yono. Bang Yono dari Martapura ya?
3: Di Banjarmasin aja
0: ya. Oh, di Banjarmasin nggih Kadingan Tulun.
3: Itu dalam.
0: Oh iya, nggih. Silakan ada pertanyaan apa Pian?
3: Ah, tanya tentang menjolimi, bahaya menjolimi orang enggak?
0: Tinggi,
3: bahaya menjolim.
1: Tinggi.
3: Ini contoh ya kronologisnya apa ya? Misalkan orang itu menjolim orang kan? Tinggi. Kita ini dijolim orang, jadi orang itu tidak merasa bersalah menjolimnya lalu tidak minta maaf.
1: Orang tadilah menjolimi kita lah.
0: Halo, Bang Yono.
3: Mau kita bukan seorang nabi atau kalau nabi itu kan dia dilempar dia itu dimaafkan, tapi kita bukan seorang nabi.
0: Iya.
3: Untuk zaman sekarangnya.
1: Enggih.
3: Kalau sifat orang itu menjolim
1: lawan kita ya lah.
3: Itu nanti bahayanya apa itu? Nah, kalau berdosa kan di akhirat nanti apakah ada apa namanya berdosa atau di akhirat disiksa itu gimana? Ya. Atau disuruh mencari orangnya untuk meminta maaf? Apakah begitu kronologinya?
1: Ingi, iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ingi. Bang Yono pertanyaannya tadi ya. Pak Ustaz, kita terima pertanyaannya ya.
1: Iya.
0: Ingi, mungkin kita boleh jeda sebentar ya Pak Ustaz ya.
1: Oh gitu.
0: Ingi, ya, baru nanti kita di segmen kedua jawab pertanyaan Bang Yono. Siap. Dan tadi juga di WhatsApp ada yang masuk sih Pak Ustaz. Jadi kita himbau lagi untuk yang tadi mungkin menelpon di WhatsApp dan belum terangkat. Mohon maaf dan sanak perempat ya, tapi tenang aja karena kita diisi segmen kedua yang mana Bebuan Pian bisa kembali menelpon. Inggi, betul ya Pak Ustadz ya? Oke, jangan kemana-mana, Dang Sanak Perompat tetap bersama dengan Ulun Kian dan juga Ustadz kita di pagi hari ini ada Ustadz Abu Bakar SAG, Bahaya Perbuatan Zalim. Kita mengudara sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Dinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dang Sana Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, kembali lagi hadir bersama dengan Ulun tentunya dalam acara Hikmah Subuh ya, yang mana pada pagi hari ini ditemani dengan Ustadz Abu Bakar SAG, Bahaya Perbuatan Zalim. Nah, tadi sebelumnya ya Pak Ustadznya, di segmen pertama ada satu telepon yang masuk dari Mas Yono Teluk Dalam beliau ya. Dan tadi pertanyaannya Pak Ustadznya, izin Ulun bacakan ya.
2: Inggih.
1: Orang yang menjalimi kita nih Pak Ustadz, apakah nanti akan mendapatkan ganjarannya di akhirat? Dan apakah nanti di akhirat orang yang bersangkutan itu akan mencari kita kemudian meminta maaf dengan kita, tahu seperti apa Pak Ustadz? Mungkin boleh bisa dijawab pertanyaan dari Mas Yono ya Pak Ustadz ya. Ingin. Silahkan Pak Ustadz.
2: Pertanyaan dari Pak atau Mas Yono berkaitan dengan bagaimana orang yang menzalimi kita ya Allah.
1: Inggih.
2: Nah, apakah sikap kita kayak apa? Atau jersidin tadi, inya kena di akhirat mencari pas tuh bujur.
1: Iya.
2: Bujur bener tuh. Ena sibuk sidin mencari kemana Mas Yono nih. Ya Allah. Tapi mun di sana tuh kada kawa lagi memikirkan kayak itu ya Allah, hendak menyelamatkan diri nih.
1: Beda sudah ya Pak Ustaz ya.
2: Cuma tadi tuh karena lantaran inya zolimnya sampai ke akhirat, itu Pak masalahnya. Kita nih hendak menyelamatkan diri, sedangkan kita bersangkut paut dengan orang lain dulu, maka ujar Tuhan, selesaikan dulu lawan orang lain. Nah, kita nih belum selesai lawan diri kita seorang Mas Kiane. Masih ada kaitan lawan orang. Nah, ini terkadang kita repotnya dengan orang lah, orang lain. Nah, jadi ujar sidin tadi, kayak apa inya mencari ilah lawan kita? Inya mencari anak minta maaf. Apalagi ada sesuatu nang diambil tadi ya kalau hendak membulikakan sidin sana. Ayo bayangkan. Inggi. Nah, lalu kemudian sikap kita di dunia kayak apa? Lah. Nah, sikap kita terhadap orang yang menzalimi kita apabila dia seakan-akan tidak merasa bersalah. Ya terkadang ada ijazidin tadi, apa ngarannya? Orang yang menzalimi kita nih, ya seakan-akan kada merasa bersalah. Ya kalau biasa-biasa aja. Nah, memang sikap kita kada mudah benar, Bang. Terkadang kita hati ya kalau kayak apa?
1: Ngalih menerima gitu ya Pak Ustadz yang nggih.
2: Nah, untuk itu apa Islam mengajarkan kepada kita tidak hendaknya kita jangan membalas kezaliman dengan kezaliman
1: juga.
2: Ya Allah. Nah, tetapi harus kita kita harus membiasakan diri terus apa ngarannya artinya itu bersar hatilah. Ya Allah. Nah, bersabar di antaranya, tetapi bukan juga kita nih pasrah. Ejar kita bahasanya, amunnya kayak itu taros Pak Ustadz ejar. Dilihat akan makinnya lagi. Makin merajalela ajar. Nah, cuma kita ingatkan bahwasanya apa ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala mana sabara wa ghafara. Inna dzalika liman azmil umur. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa bersabar dan memaafkan. Nah, barang siapa bersabar tadi, kemudian kita bersikap memaafkan. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang mulia. Nah, jadi kita walaupun sakit hati ya Allah, tapi kita memaafkan, insya Allah kita menjadi orang nang mulia. Artinya mulia di sini adalah diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Ya, kita sabar aja menahan diri ya Allah.
1: Inggih.
2: Nah, inya kan kada selamanya juga. Nah, nang kayak itu ya Allah. Inggih. Ya itu dipang kita nih berbesar hati lah ya Allah. Atau juga ibarat bahasa tuh bahasa lainnya, kita mencari kesibukan lain.
1: Inggih.
2: Supaya kenapa? Jangan terpikirkan.
1: Karena bilanya terpikirkan, kita bawaannya tuh bilang yang sudah dizalimi ini ya dendam juga gitu ya Pak Ustadz ya. Inggih. Rasa hendak membalas tuh pasti rasa ada.
2: Inggih.
1: Gih.
2: Hendak apa jurang menuntut balas ya Allah.
1: Gih.
2: Nah, tapi itu tadi kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa jurang itu memberi kabar gembira lawan kita ya Allah. Bersabar aja ya Allah. Inya memang yang namanya setan itu inya bilanya kada, makanya setan itu minta tangguhkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, ujar setan, biar aja aku dalam neraka, tapi ada syaratnya. Boleh aku mengganggu anak Adam. Nah, nangka itu ya kalau ini salah satu caranya itu tadi, dengan cara itu tadi anak Adam ninya terperosok kakada ya kalau apa jurang tuh terkontaminasi kakada ya kalau
1: terpengaruh apa kada.
2: Iya, terpengaruh apa kada? Ya. Bilanya kita sabar, kita kau memaafkan. Oh, jerem ujar iblis kada kawa diganggu orang nih.
1: Kuat nilai imannya nilai
2: Pak Ustadz lah inggi. Artinya dasar alim orang nih. Bahasanya itulah inggi. Yeah. Pokoknya kita sabar aja lah. Artinya jangan kita hendak membalas ya Allah. Mm-hmm. Nah, karena apa? Di dalam Al-Qur'an yang apa tadi? Yang ulun bacakan yang pertama tadi, inna zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Ya kalau hadis Nabi, mm-hmm. Jauhilah kezaliman tadi karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Amunnya handak di hari kiamat kena kada belampu ya Allah, kadap. Tarusakan aja situ. Nah, bahasanya tuh nang kayak itu ya Allah.
1: Yeah.
2: Makanya kita nih Mas Kian lah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Gesan apa? Ya Allah, gesan
1: berpikir. Nah. Kita ubah segalanya nang pina yeah. Kada tapi baik, bakalakuan lah Pak Ustadz lah.
2: Jujur. Artinya tuh kita nih kan diberikan usia ujar Nabi ya Allah. Nah, bila kita nih sudah di usia sampai batas waktu 40 tahun misalnya. Mm-hmm. Bilanya kalau mau berubah juga, nah itu terlanjur sudah. Ya kalau makanya kita lawan anak lah, lawan anu tetangga kita istilahnya, keluarga kita lah.
1: Inggi.
2: Kita selalu mengingatkan lebih-lebih lawan anak. Ayo nak, bila waktu sembahyang, bila waktu sholat sembahyang kita.
1: Ya.
2: Karena sholat, karena sembahyang inilah yang nantinya akan menyelamatkan kita.
1: Ya bujur, Allah. Bujur benar Pak Ustaz.
2: Dengan sembahyang tadi itu insya Allah dosa-dosa kita nang kecil terhapus. Dengan apa? Dengan kita berwudu. Nah, nang dosa besar-besarnya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Jadi kita jaka bahasa tuh tiket kita lah, ya Allah. Salat itu tiket kita. Tiket dari apa? Dari berbagai macam apa namanya? Kesalahan-kesalahan kita, di antaranya kesalahan kita berbuat zalim misalnya ya Allah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu jadi kira-kira apa atau Mas Yono yang ada di Teluk Dalam.
1: Nah.
2: Jadi kita kembalikan lawan diri kita. Bahwasanya semua itu adalah apa namanya, kita berbesar dirilah ya Allah. Memaafkan
1: iya.
2: Jorang tuh ya Allah.
1: Bujur Pak Ustaz. Jadi
2: karena kalau kita memaafkan ini luar biasa bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Semoga bermanfaat untuk Mas Yono tadi sudah ya, dijawab gitu ya Pak Ustaz ya. Nah, karena kita masih ada sisa waktu nih Pak Ustaz, mungkin boleh kembali dilanjutkan apa aja tadi bahaya perbuatan zalim dan zalim kepada siapa aja. Yang pertama tadi tentunya kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua kepada Allah, yang kepada ketiga sesama Allah. Manusia. Nah, yang berikutnya seperti apa tuh Pak Ustaz? Silakan.
2: Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala zalim kita ya kalau. Nah, kita bersegera aja kembali. Kembali apa? Kita beristighfar tadi kepada Allah. Ya Allah, ulun ini salah, ulun ini hilap ya Allah. Nah, Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Selesai mes kene. Kalau kita kembali, ya Allah ulun taubat nah, ulun ampun. Dan kada hendak lagi menggawi kesalahan ini. Selesai dengan Allah. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan Allah. Kemudian tadi kita yang pertama tadi lah apa namanya? Zalim lawan diri sendiri ya Allah.
1: Iya.
2: Nah, lawan diri sendiri apa? Ya tadi meninggalkan sholat, kemudian kada hakon bertaubat. Nah, taubat itu kembalinya lawan kita seorang.
1: Inggi.
2: Nah, dengan Allah, aku jar Allah bilanya hambaku ini bertaubat, aku ampuni. Nah, nang kayak itu.
1: Jadi mau seberapa banyak pun taubat kita itu pasti diampuni oleh diampuni Allah oleh selagi Allah, niatnya memang ikhlas untuk bertobat dan bujur-bujur untuk bertobat seperti itu ya Pak Ustadz ya Inggi. Nah, sayang banarna tadi ada telepon masuk cuman pinanya terputus pulang nih Pak Ustadz teleponnya.
2: Oh,
1: Inggi silakan dalam. Mungkin bisa dilanjutkan aja dulu tausiahnya Inggi.
2: Jadi apa namanya yang namanya kita tadi tuh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bilanya kita mau kembali maka Allah segera langsung mengampuni. Makanya kita melihat contoh-contoh ya kalau contoh-contoh orang-orang terdahulu manakala mereka sempat bertaubat, bahkan apa namanya itu ruh sudah ditenggorokan ya Allah.
1: Okay.
2: Itu kada kau lagi, tapi kalau sebelum itu masih Allah
1: masih bisa pintu tobat terbuka gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Ya, hendaknya kita nang kayak itu juga. Akulah lah pakacilah anu paman lah ulun minta maaf lawan pian. Hendaknya kita berapa juang berbesar hati untuk
1: memaafkan.
2: Nah, okay. Nangka itu kita. Jadi dengan Allah selesai, dengan makhluk selesai. Nah, kemudian yang tadi dengan lingkungan kita ya Allah. Nah, berzalim dengan lingkungan ya tadi contohnya kan. Kita menjaga lingkungan kita supaya apa? Supaya asri, supaya lingkungan kita nyaman. Nah, kita seorang juga ujar orang nang musim nangka ini lah ya Allah. Nang musim apa jurang kemarau ini hati-hati kita apa jurang tuh main api kah?
1: Iya, karena nah, kalau bina ada kebakaran lahan kebakaran gitu ya Pak Ustadz ya. Nggih Pak Ustadz, ini sebelumnya ada telepon yang masuk ya, lagi dari WhatsApp, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi sih, dengan siapa? Silahkan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mama Rifki di Banjarmasin.
1: Nggih Mama.
3: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Waalaikumsalam.
3: Tadi kan masalah zalim. Kejar ujar Ustadz tadi kan ibadah tuh zalim pada diri sendiri. Ada ibadahnya bagus bagus, tapi dengan kesehatan kada menjaga apa itu masuk zalim. Ibadahnya bagus apa kan itu, tapi dengan kesehatan berlebihan lah ibadah, tapi kada menjaga lagi jam makan berapa misalnya, gawian terus gawi, tapi yang lima kewajiban kepada Allah itu terlaksana cuma dengan jaga kesehatan itu tak termasuk zalim juga Ustaz gitu.
1: Inggi.
3: Itu aja Ustaz lah pertanyaan ulun, terima kasih atas pencerahan pian. Mohon maaf, Mas Kian, makasih ya.
1: Inggi, sama-sama Mama Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih pertanyaan Sidin ya Pak Ustadz ya, karena ini kan menyangkut zalim kepada diri sendiri juga nih ya Pak Ustadz ya, dan juga zalim kepada Allah. Kalau urusan zalim kepada Allahnya kada nih, karena tadi kan lima waktunya terjaga jar, cuman bilanya anak begegawian tuh mungkin memporsir banar lawan awak nih, yang akhirnya kada menjaga kesehatan diri sendiri. Apakah itu termasuk zalim Pak Ustadz?
2: Iya.
1: Silahkan mungkin boleh dijawab.
2: Iya, artinya ulun memberikan contoh kepada kekawanan kita nih lah.
1: Inggi.
2: Kekawanan kita nang bubuhan pian buang. Ulun pesannya juga. Bilanya anak begawi itu jangan jolim lawan diri sendiri. Apa diantaranya? Jangan lupa makan. Iya kada?
1: Okay. Inggi.
2: Ini terkadang begawi. Astagfirullahaladzim sudah jam 12. Makan belum? Itu jelas-jelas zalim lawan diri sendiri.
1: Termasuk zalim ya berarti ya Pak Ustadz.
2: Zalim, ini kan di dalam awak kita nih, batang tubuh kita nih ada sesuatu yang perlu kita beri makan nih.
1: Iya.
2: Beri kita konsumsi ya kalau. Nah, jadi bertepatan dengan pertanyaan Ibu nilai lah Mama Rizki.
1: Tinggi.
2: Jadi Ibu Mama Rizki lah yang namanya kita zalim lawan diri sendiri. Itu termasuk. Bilanya kita sudah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa lawan diri sendiri, ya Allah. Kada ingat lagi misalnya makan kada ingat, ya Allah. Nah, itu harus diperhatikan itu. Itu memang bujur zalim kepada diri sendiri.
1: Diri sendiri. Nah, terjawab berarti sudah tadi ya Mama Rizki ya, kalau ibadahnya terjaga tapi ternyata malah awaknya seorang yang kada dijaga atau kesehatan yang kada dijaga itu ya berarti masuk salah satu dari jenis zalim yang tadi sudah kita bahas ya Pak Ustadz ya.
2: Zalim kepada diri sendiri.
1: Oke, semoga bermanfaat amin, tadi jawabannya Allah, untuk Mama Rizki. Dan silakan Pak Ustadz karena waktunya juga sudah menipis ya. Mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan juga sekaligus ditutup untuk tausiah pian di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Baik, dalam pertemuan kita pada hari ini yang namanya kita berbuat salah, baik itu salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri dan lingkungan, hendaknya mari kita senantiasa bermuhasabah. Artinya pejurang tuh ya menilik lah bahasanya itu ya kalau
1: Inggi.
2: Bercermin lah kepada diri sendiri. Aku ini sudahkah berbuat baik kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada lingkungan ya kalau
1: Inggi.
2: Agar tidak termasuk orang-orang yang zalim tadi. Nah, ini terkadang ada zalim ini lawan diri seorang beribadah berhimat, tapi anak seorang kada di
1: kada digaduh.
2: Inya beribadah kada, itu zalim juga sebenarnya lah. Nah, zalim terhadap keturunan. Nah, jadi jangan kita hendak masuk surga sorangan, hendaklah kita bebawaan lawan orang lain.
1: Apalagi anak lawan darah daging sorang lah, postat
2: itu
1: lah.
2: Itu kainannya ya tadi bang. Kita kena masuk surga karena anak kan masuk neraka dipanggil kita kena.
1: Iya.
2: Nah gitulah. Jadi intinya apa? Mari kita muhasabah lah. Ulun sendiri diri pribadi juga mengajak diri pribadi kita sama-sama muhasabah ya kalau dari hari ke hari kita selalu untuk memperbaiki diri.
1: Ya kalau
2: kepada diri sendiri, kepada sesama dan kepada lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadikan hamba-hamba yang adil,
1: amin,
2: yang
1: amin,
2: amanah,
1: amin, amin,
2: dan dijauhkan dari segala bentuk kezaliman. Amin, amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Gih. Terima kasih banyak Pak Ustadz Abu Bakar S.A.G.
2: Sama-sama, mudah-mudahan berkah. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang Pian sampaikan tentunya bisa menjadi manfaat untuk kita semua ya, amin, Pak Ustadz ya. Dan tentunya terhindar dari semua kezaliman yang tadi sudah kita bahas. Terima kasih juga lo ucapkan untuk para pendengar Perompat yang tadi sudah bergabung. Ada Mas Yono, kemudian ada Bang Herman, dan juga ada Mama Rizky. Dan semoga jawaban daripada Ustadz kita di pagi hari ini bisa menjawab apa yang ada di kepala Buan Pian mengenai tentang zalim ini ya Pak Ustadz ya. Sampai bertemu kembali Pak Ustadz. Salah kata ulun mohon maaf relan, mohon maaf lahir batin gi. Dan untuk para pendengar juga jangan kemana-mana, karena ulun masih akan mengudara sampai jam 10 pagi. Tapi untuk hikmah subuh ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sampai berjumpa di lain waktu. Hikmah subuh selalu menemani dan sanak setiap subuh dari jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun mengkian, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian hikmah subuh Pro 4 RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Daang Sanak Seberataan PS Barito Putra terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 Championship Indonesia dengan memperkenalkan sekaligus juga menandatangani kontrak pemain dan juga tim pelatih Daang Sanak. Kegiatan tersebut berlangsung di Mahligai Pancasila Banjarmasin Sabtu malam 8 Agustus 2026 dalam rangkaian acara silaturahmi keluarga besar PS Barito Putra. Agenda itu Daang Sanak dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka, jajaran manajemen, pemain, tim, pelatih, alim ulama, pengamat sepak bola Banua, serta perwakilan supporter. Penandatanganan kontrak ini menjadi bagian dari persiapan membangun skuad nang solid gasan menghadapi persaingan musim kompetisi mendatang. Owner Barito Putra sekaligus Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mengatakan kegiatan ini menjadi momentum dalam mempererat hubungan seluruh keluarga besar klub. Selain penandatanganan kontrak, agenda ini juga menjadi kesempatan memperkenalkan pemain hanyar maupun pemain yang kembali memperkuat Barito Putra. Demikian, Habar Prompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Pastinya Dang Sanang Perempat bilanya dibaisukan hari ini, apalagi untuk yang bebuhan pian kurang guring, Dang Sanak Perempat pasti matanya barat banar dibaisukan hari ini. Tapi mau kada mau harus bangun dari tidurnya karena harus kembali bekerja, ada yang harus sekolah Dang Sanak Perempat, dan ada juga yang mungkin ke kampus dulu nih untuk melihat lingkungan baru kampusnya nang kayak apa, karena besok tanggal 11 ujar info ada yang menyambat esok sudah masuk. Apa tuh bahasa PKKMB ya? Tetap semangat untuk bebuhan pian semuaan yang memulai kegiatan di pagi hari ini. Tentunya Ulun Kian masih mengawani sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah bersama dalam Pusparagam Nusantara. Kenapa jadi Pusparagam Nusantara? Ya Allah, Surambi Banua. Nahan, sudah lumpa dahi lo bilanya mata lagi baratnya, otak barat juga berpikir. Surambi Banua, Dang Sanak Perempat lah yang mengawani sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Di segmen pertama tentunya suguhan musik-musik Nusantara siap untuk mengawani bebuhan pian semunyaan sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan kada lupa juga berita atau informasi mengenai kebudayaan akan Ulun informasikan kepada bebuhan pian semunyaan. Tetap bersama dengan Ulun Kian, Dang Sanak, hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Yuk, yuk semangat dan sanak perempat seberatan nang berkegiatan di pagi hari ini tentunya ya, ditahan sakit kepalanya. Karena yang namanya ketika sudah mulai kegiatan itu ngantuk perlahan akan menghilang dang sanakai. Dang sanak di Bayi Sukan hari ini ulun hendak memberikan info mengenai festival budaya di Indonesia yang setiap tahunnya tuh rancak diadakan dang sanak ya. Dan ini tergantung di beberapa daerah gitu. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu dari Tenggarong ya. Jadi ada namanya Festival Erau Kertanegara dang sanak. Festival budaya Indonesia yang ini bertujuan gasan melestariakan warisan budaya Kesultanan Kutai. Dan ini diadakan setiap 2 tahun sekali di pertengahan tahun. Jadi kalau di pertengahan tahun itu antara bulan Juni sampai dengan Juli ya di Kota Tenggarong tentunya. Nah, Festival Erau Kertanegara ini menyuguhkan beberapa ragam atraksi dan aktivitas di sana, juga bisa menyaksikan sejumlah upacara adat Dayak Nangkaya Nyagahatan yang mana memperingati musim tanam dan musim panen. Selain itu juga ditampilkan pertunjukan tari khas Kutai seperti tari Japen dan juga tari Ganjur ya, serta permainan keterampilan tradisional contohnya gasing gitu. Festival budaya di Indonesia ini diakhiri dengan upacara Balimbur dang sanak ngarannya. Ini merupakan upacara menggambar yang mana menggambarkan adegan masyarakat tuh berkumpul di tepian Sungai Mahakam, gasan bersuci dengan air tersebut. Yang berikutnya tanpa berlama-lama ada satu tradisi namanya tradisi Pasole yang ada di Sumba. Jadi tradisi ini merupakan pertarungan khas Sumba ya, Nusa Tenggara Timur, yang mana berupa permainan keterampilan antar pemain. Tradisi Pasola adalah melempar tombak kayu sambil menunggang kuda. Pasola ini merupakan bagian dari rangkaian upacara adat yang dilakukan masyarakat Sumba yang mana menganut agama Marapu ya. Dan agama lokal yang satu ini dang sanak perempat tentunya agama yang ulun pun jarang mendengar gitu. Nah, permainan ini dimainkan di 4 desa dang sanak perempat di Kabupaten Sumba Barat, yaitu Gaura, Kodi, Lamboya, dan Wonokaka. Tradisi Pasola ya, ini biasanya berlangsung rutin antara bulan Februari dan Maret setiap tahun di 4 desa tersebut.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Perompat, suara budaya Banjar.

0: di atas riak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan informasi Dangsana Promfat, festival atau event kebudayaan yang biasanya diadakan di Indonesia setiap setahun sekali atau mungkin setahun dua kali ya, tergantung festival budayanya masing-masing. Kita mulai dari yang berikutnya lagi, Dangsana Promfat. Kalau tadi ada tradisi pasola dari Sumba dan festival Erau Kertanegara di Tenggarong, yang berikutnya ada festival lompat batu di Nias ya. Jadi festival lompat batu di Nias ini merupakan salah satu festival budaya yang terinspirasi dari budaya perang Dangsanak. Dan festival ini itu berisi tradisi unik yang bisa membuat orang yang melihatnya itu akan terkagum-kagum. Diketahui Dangsanak Promfat, seseorang itu akan melakukan pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan setebal 40 cm. Nah, menurut sejarah, pada zaman Bahari, Dangsanakai setiap suku membangun benteng pertahanan gasan menangkal serangan musuh. Sementara itu, suku Nias menemukan solusinya, mendapatkan solusinya dengan belajar melompati batu ngitu atau fahombo ya, gasan mengalahkan lawan-lawannya. Nah, wayah ini, ritual ini rancak dilambangkan masuknya masa muda ke masa dewasa. Festival lompat batu biasanya berlangsung di bulan November setiap tahunnya, dan wisatawan yang hendak melihat pun juga itu bisa berlibur pada bulan November tersebut. Yang berikutnya ada nengarannya Festival Budaya Dieng dari Jawa Tengah, yang mana ini terletak pada dataran tinggi Dieng yang dilakukan selama satu tahun sekali di setiap bulan September. Satu bulan lagi nih. Nah, di festival ini Dangsanakai biasanya dilakukan ruatan pemotongan rambut gimbal dari anak-anak Nang Baisi rambut gimbal tersebut. Orang Nang berambut gimbal Dangsanakai dianggap sebagai perwujudan Kiai Kolodete dan ini Roro Bramble ya. Jadi selain parade pemotongan rambut gimbal tradisional, festival ini juga diperkaya lawan berbagai pertunjukan kesenian tradisional Dangsanakai yang kaya wayang kulit dan juga tari rodat lengger ya. Selain itu, festival ini juga diperkaya lawan festival lampion dan kembang api, pertunjukan musik jazz dan masih banyak lagi. Kada hanya penduduk lokal haja atau domestik aja nang hadir, tapi juga kada jarang Dangsanak orang asing datang gasan mengabadikan momen dan mengumpati festival yang satu itu. Demikian Dangsanak event atau festival kebudayaan yang ada di Indonesia, tentunya yang mana diadakan setiap 1 tahun sekali, 2 tahun sekali atau bahkan sampai 5 tahun sekali ya. Kita masih akan bersama-sama Dangsanak Promfat sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Setelah ini akan bergabung di Surambi Banua segmen kedua, tentunya masih bersama dengan Ulun Kian. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama di Promfat FM, Suara Budaya Banjar.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dang Sanak Seberatan Kabupaten Barito Kuala untuk pertama kalinya Dang Sanak Prombat lah menjadi lokasi penyelenggaraan Trail Adiaksa Community and Almatsai Jelajah Alam Marabahan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan ini memaduakan olahraga trail, petualangan dan juga eksplorasi potensi alam Kabupaten Barito Kuala. Event yang mengambil titik start dan finish di kawasan Long Storage, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, diumpati lebih dari 150 rider dan peserta kadanya berasal dari berbagai daerah di Kalimantan, tetapi juga datang dari luar pulau Kalimantan gasan menikmati atau mengikuti kegiatan tersebut. Mengusung semangat tantang diri taklukan alam nikmati Marabahan, para peserta diajak menjelajahi berbagai medan alam di wilayah Barito Kuala. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata alam Marabahan kepada para peserta dari berbagai daerah. Demikian Habar Prompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.